0: di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
0: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi DPR RI Husnania Halim menyatakan lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional. Tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Provinsi Lampung.
1: Pendengar, mari kita update informasi perakiran cuaca pada hari ini 2 September 2026. Tentunya kita ingin mengetahui ya bagaimana tentunya kondisi cuaca di hari Rabu ini biar bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Anda. Kali ini kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Yoyo, kita mau tahu nih seperti apa perakiran cuaca pada hari ini. Silakan untuk informasi selengkapnya Pak Yoyo.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun para pendengar RRI Pro 190.9 FM Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan berikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari hingga siang hingga sore hari secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat. Suhu udara di wilayah Lampung sekitar 20 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 95 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam untuk peringatan dini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yoyo Dewantoro untuk update informasi perakiran cuaca pada hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Robot Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 103,6 MHz RRI Kana. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi siar kita hari ini, hari Rabu, hari yang kedua di bulan September tahun 2026. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, seperti biasa di setiap hari Rabu, di setiap minggunya ya, pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kami temani ruang dengar Anda dalam program acara Dialog Waikanan Menyapa, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik yakni sinergi opsen pajak kendaraan bermotor tentang program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Bersama narasumber kita, Ibu Meli Ardian SH, Kepala Badan Pendapatan Daerah Waikanan, yang mana nanti Anda akan dipandu bersama host Rio Tanjung yang akan menemani Anda dalam Dialog Waikanan Menyapa. Tetaplah bersama kami pendengar di 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, saudara pendengar RRI karena dimanapun saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami mohon maaf karena harus ada perubahan sedikit jadwal ya. Karena saat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara pembukaan RRI Fest tahun 2026 yang berlangsung di

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, jangan sampai ketinggalan tentunya untuk datang ke RRI Fest RRI Bandar Lampung hari ini, tanggal 2 sampai dengan hari Jumat ya, 4 September 2026. Banyak banget di sini tenan UMKM-nya ya, udah rame, mau yang mana aja, makanan, minuman, sampai ke pakaian juga ada, tenang aja. Jadi langsung datang ke sini, Anda bisa dapatkan hiburan, Anda juga bisa ikutan lomba mewarnai untuk anak-anak ya. Dan jangan sampai ketinggalan juga, besok ada cek kesehatan gratis, terus juga donor darah yang bisa dapatkan sembako juga. Aduh, sehat ya, udah berbagi kesehatan, dapat sehatnya juga untuk diri sendiri. Dan yang pastinya juga rangkaian kegiatan ini ya berlangsung untuk menyemarakan juga Hari Radio. Nah, untuk Anda jangan sampai ketinggalan, follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

0: 107 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan RRI Fest tahun 2026 pada hari ini di lapangan RRI Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Siti Triadi. Silahkan Siti Triadi.
1: Baik, terima kasih rekan Dian. Selamat pagi pendengar, hari ini RRI Bandar Lampung melalui program 1 akan menyiarkan secara langsung jalannya pembukaan RRI Fest 2026 dari halaman kantor RRI Bandar Lampung pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Selain disiarkan dari RRI Bandar Lampung, siaran ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Baik pendengar, dapat kami informasikan bahwa RRI Fest merupakan rangkaian kegiatan festival yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia untuk menyemarakan peringatan Hari Bakti Radio atau Hari Ulang Tahun Radio. Festival ini diadakan sebagai ruang interaksi antara RRI dan masyarakat melalui berbagai kegiatan. RRI Fest digelar pada 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman. Selama 3 hari, RRI Bandar Lampung akan menghadirkan berbagai agenda untuk masyarakat. Baik pendengar, saat ini bisa kita lihat banyak sejumlah tamu undangan yang hadir. Salah satunya yaitu Bapak Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang diwakili oleh Kepala Kominfotik Bapak Ganjar Jationo. Saat ini sedang tampil pembukaan acara RRI Fest yang dibuka dengan tarian-tarian. Kemudian juga hadir beberapa tamu undangan lain seperti Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Lampung, Pimpinan Utama Bank Lampung, Pimpinan Perum-Perumnas Lampung, dan sejumlah OPD lainnya. Baik pendengar, RRI Fest merupakan digelar pada 2 hingga 4 September. Adapun hari pertama, hari ini RRI Fest akan diisi oleh bazar UMKM, seminar UMKM, serta lomba-lomba mewarnai untuk anak-anak. Baik pendengar, saat ini sedang tampil tari kipas yang dipersembahkan oleh sanggar yang ada di Bandar Lampung. Baik pendengar, RRI Fest merupakan kegiatan bagi, maksud kami menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anak menyalurkan kreativitas. Baik pendengar, bisa kita lihat sekarang sudah hadir juga Kepala Stasiun TVRI Lampung dan juga beberapa tamu undangan lain, termasuk Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung, dan sejumlah OPD lainnya. Baik pendengar,

Ready Fest pada hari ini, Rabu 2 September 2026 akan diisi oleh bazar UMKM, seminar UMKM, serta lomba mewarnai bagi anak-anak. Kemudian RRI Fest juga akan menghadirkan berbagai UMKM, seperti saat ini sudah hadir beberapa UMKM yang hadir. Ada berbagai kerajinan dari Lampung, kemudian UMKM, makanan kuliner dari berbagai daerah yang hadir, dan beberapa UMKM juga menjajakan produk-produknya. Kemudian bagi para pendengar dan masyarakat yang ingin

6 serta bazar UMKM untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki minat dan bakat di bidang tari suara. Sementara nanti pada hari terakhir Jumat 4 September 2025 rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan bersih-bersih lingkungan. Baik pendengar, saat ini sudah hadir beberapa tamu undangan dan tari kipas masih berlangsung dalam rangkaian pembukaan

baik pendengar, saat ini tari kipas sedang berlangsung. Sementara beberapa tamu undangan sudah, kursi-kursinya sudah mulai dipenuhi. Hadir juga Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Bapak Ganjar Jationo yang mewakili Gubernur

0: sendiri kegiatan rangkaian RRI Fest sudah mulai pada hari ini yang diisi dengan seminar UMKM yang bertepatan dilakukan pagi ini. Kemudian juga ada bazar UMKM, tampak juga hadir berbagai UMKM Lampung yang menjajakan produknya di halaman kantor RRI Bandar Lampung. Baik pendengar, langsung aja kita ikuti jalannya pembukaan RRI Fest langsung dari halaman kantor RRI Bandar Lampung.
1: Dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita hadir dalam pembukaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026.
2: Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Pagi ini kami juga akan menyapa tamu kehormatan kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama ya dalam pembukaan RRI Fest tahun ini. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang pada hari ini diwakili oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo SEMAP. Selamat pagi Pak.
1: Kemudian juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung diwakili oleh Kabid Pemberdayaan UKM ada Ibu Destini Syarimianti MPMSI. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi untuk Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Perwidodo SAG.
1: Kemudian juga ada dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, diwakili Kepala Tim Implementasi Kekda BI Lampung, ada Bapak Laude M. Arif Akbar, SPSI MBA.
2: Selamat pagi pula kami ucapkan kepada Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Dwi Krismo Yudi Pramono.
1: Kemudian juga ada Direktur Utama Bank Lampung, diwakili oleh Branch Manager Bank Lampung, Bandar Lampung, ada Maltisinoh SEME. Selamat pagi Bapak.
2: Kami juga ucapkan selamat pagi perwakilan dari BRI Cabang Bandar Lampung. Kemudian selamat pagi pula kami ucapkan untuk perwakilan dari Semen Batu Raja, Bapak Fongki Fangkuman, Territory Sales Officer Lampung.
1: Dan juga ada pimpinan Perumnas Lampung, kemudian juga ada Kepala Kanwil DJKN Provinsi Lampung, dan Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Kemudian
2: kami ucapkan selamat pagi untuk Kepala Kantor Bea Cukai Bandar, Kepala Kantor KPPN Bandar Lampung, Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala Stasiun TVRI Lampung, Kepala LKBN Antara Biro Lampung.
1: Kemudian juga ada perwakilan dari Oxy Charity, Leo Club Lampung, Lions Club Lampung. Kemudian juga ada pimpinan toko sepeda utama. Kemudian juga ada Ketua Pensiunan PPRRI Bandar Lampung dan pimpinan PT Satya H. Prabu Perkasa.
2: Kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Zahral Muzaini yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Dan kemudian juga seluruh audiens dan juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: Kemudian Ara, untuk memulai acara pagi hari ini dan juga untuk membuat semangat.
2: Iya. Supaya kita punya semangat yang sama.
1: Betul.
2: Untuk mengeluarkan semangat yang sama itu, baiknya kita mulai hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan Bapak Ibu hadirin, untuk memulai acara pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan Kepala RRI Bandar Lampung kepada Bapak Perry Widodo, S.Ag. Dipersilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung, diwakili Kadis Kominfotik Bapak Ganjar Jationo. Yang kami hormati juga Kepala Kantor Perwakilan BI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Laode Muhammad Arif Akbar yang merupakan analis SDM senior Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kami hormati Kepala UJK Provinsi Lampung yang diwakili Bapak Dwi. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan BRI Cabang Bandar Lampung atau yang mewakili. Kakanwil DGPB Bapak Purwadi. Kakanwil DJKN atau yang mewakili. Kakanwil DGB Bengkulu Lampung atau yang mewakili. Perum, pimpinan Perum-Perum Nas Lampung atau yang mewakili. Kepala Kantor KPPN Badar Lampung Bapak Jauhari. Kepala KPKNL Bandar Lampung Ibu Titi, kasih Ibu. Kepala Stasiun TVRI Lampung Bapak Iksan, kasih Bapak. Kepala LKBN Antara atau yang mewakili. Pimpinan Toko Sepeda Utama Ibu Suryani. Terus juga ada mantan Kepala RI Bandar Lampung, Bapak Saral, kasih Bapak. Terus juga ada mantan Kepala RI Pontianak dan juga sekarang ini Ketua Purnawirawan, Bapak Jarot. Serta juga pemerhati, wabil khusus, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terkhusus juga kepada seluruh peserta, baik itu UMKM, wabil khusus juga seluruh karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir di halaman RRI Bandar Lampung ini untuk menyaksikan secara bersama pembukaan Festival Fest RRI sekaligus kegiatan Lomba Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2026. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh RRI secara serentak ini dimulai per 1 September. Kegiatan RRI Fest dan juga kegiatan Bintang Radio. Kegiatan RRI Fest ini diisi kegiatan hari pertama, yaitu pembukaan, ada lomba mewarnai, bazar UMKM, serta ada seminar UMKM. Hari kedua besok juga diisi dengan cek kesehatan, donor darah, terus juga babak penyisian pemilihan bintang radio RRI Bandar Lampung, yang nanti para juara akan diikutkan pada kejuaraan tingkat nasional di Jakarta. Kegiatan hari ketiga, kita akan laksanakan senam bersama sekaligus bersih-bersih lingkungan khusus di Pemancar Sukarami, serta siangnya dilanjutkan dengan penebaran benih ikan yang akan dilaksanakan di daerah Pringsewu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan yang dilaksanakan ini tidak lain merupakan momen wujud kita, keberadaan kita, Radio Republik Indonesia di setiap daerah untuk menunjukkan bakti kita, kontribusi kita kepada pemerintah provinsi, mobil khusus pemerintah kota, kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, ketika teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, berkarya, dan menikmati hiburan, radio tetap memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat. Radio bukan hanya tentang suara yang terdengar. Radio adalah tentang kedekatan, kepercayaan, inspirasi, dan koneksi kemanusiaan. Karena itu, melalui RRI Fest dan Bintang Radio tahun ini, kami ingin menegaskan bahwa RRI akan terus hadir bersama masyarakat, pendengar, dan menginspirasi, memberi ruang bagi talenta sekaligus menjadi jembatan antara kreativitas lokal dengan panggung yang lebih luas. Kami juga berharap kepada Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili Kadis Kominfo nantinya bisa memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 RRI Bandar Lampung. Saya kira itu sambutan dari kami. Sekali lagi kami ingatkan, terima kasih juga kepada pendukung sponsor dari kegiatan pada hari ini RRI Fest. Kami sebutkan di antaranya ada Bank Indonesia, Bank Lampung, ada UJK, Oxy Charity Leo Club Lampung, Lion Club Lampung, ada BRI, BPJS Kesehatan, ada Semen Batu Raja, Toko Sepeda Utama, Bea Cukai Bandar Lampung, Perum Perumnas, serta juga ada dari Bukit Asam, Amelia Hotel, Swiss Bell Hotel, Batika Hotel, Informa Sultan Agung, Fun City, dan XL Smart. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pendengar RRI di manapun Anda berada, kemudian juga hadirin yang hadir di RRI Banter Lampung hari ini. Yeah. Ini informasi juga gitu ya, kalau RRI Fest ini pertama kali kita adakan di tahun 2025. Jadi betul, ini adalah tahun kedua kita selenggarakan RRI Fest. Dengan banyak sekali rangkaian acaranya untuk tahun ini dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2020.
1: Apa aja juara?
0: Ada banyak, tadi juga udah jelasin pakai MSTA ya, gitu ya. Kalau ada bintang radio mulai besok di auditorium. Jadi Bapak Ibu juga yang mau nonton nih, siapa saja anak-anak muda yang punya bakat dalam bidang tarik suara dan akan mewakili Banter Lampung juga di tingkat nasional nantinya besok akan mulai.

Ngobrol sekali ya Raya. Selanjutnya kita lanjutkan acara kita di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Dan ini ada dari sambutan gubernur sekaligus meresmikan RI Fest diwakili oleh Bapak Kadis Kominfotik Bapak Ganjar, dipersilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Bapak Ibu sekalian, sebelum menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur yang pada pagi hari ini belum bisa membersamai kita semua di acara RRI Fest 2026 ini. Beliau hari ini sedang berada di Jakarta, kalau nggak salah ada kegiatan di Mahkamah Agung. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan salam hormat untuk kita semua dari Pak Gubernur, salam takzim untuk keluarga besar RRI dan seluruh hadirin yang hadir di pembukaan RRI Fest 2026 ini. Saya mohon izin membacakan sambutan Pak Gubernur. Yang saya hormati, ini Sohibul Hajat, Bapak Peri Widodo, Kepala RRI ya Pak ya? Kalau sebutannya Kepala Stasiun. Kepala RRI aja ya? Kepala RRI, kalau stasiun nanti stasiun kereta ya Pak? Ada stasiun TV masalahnya. Kalau dulu stasiun ya Pak ya? Kepala RRI, sahabat saya Pak Peri, ada tadi Pak Kepala TVRI, cuman pada saat yang sama harus mengadakan kegiatan gerakan pangan murah di TVRI. Di sini hadir para pimpinan instansi vertikal dari Bank Indonesia, ada Pak Laode Muhammad Arif Akbar, Sarjana Psikologi MBA, Analis SDM Senior pada Departemen Sumber Daya Manusia BI Perwakilan Lampung. Pak Kepala OJK yang diwakili Pak Oto, lagi ada kegiatan Pak ya hari Rabu ya. Direktur Utama Bank Lampung yang dihadiri oleh Pak Malatisno. Sekarang Kepala Cabang ya Pak Malatisno. Dulu Kepala Kantor Kas. Sekarang udah jadi bos lah pokoknya ya. Ini kawan saya sekolah ini Pak. Memang pinter dari zaman sekolah ini. Ibu yang mewakili dari BRI, selamat datang Bu, terima kasih. Yang dari lingkup Kementerian Keuangan, ada Pak Pur, ada DJKN, ada Pak Jauhari, ada Bea Cukai, ada KPKNL. Nah. Kalau nggak disebut semua, kualat nanti kita, Bu. Ada senior saya, Pak Zahral dan Kepala Stasiun Pontianak, Pak. Satu kehormatan bisa jumpa di sini. Kalau Pak Zahral memang orang Lampung. Asli Lampung, zaman saya di Humas Lampung Barat sudah sama-sama ini. Ada rekan saya dari Dinas Koperasi, Ibu Desti. Terima kasih, Bu. Kemudian ada sponsor-sponsor lain yang terpampang di depan ini. Ada Perum Perumnas dan seterusnya, Semen Batu Raja dan beberapa pihak swasta. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Ada pemerhati RRI juga. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan acara RRI Fest ini tadi sudah disampaikan Pak Peri ada rangkaian kegiatan. Kita bersyukur bisa membersamai RRI pada pagi hari ini. Pak Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar RRI yang selama ini Pak Gubernur merasakan RRI sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Lampung. RRI terus hadir di tengah masyarakat, ikut menyehatkan ruang informasi publik dengan informasi, hiburan, dan edukasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema RRI Fest 2026 ini harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Memiliki makna yang kuat bahwa membangun daerah dan bangsa membutuhkan kebersamaan. Pemerintah hari ini bukan satu-satunya hero yang bisa mengakselerasi pembangunan tanpa

0: melibatkan elemen masyarakat yang lain. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah selalu membangun trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu modal utama, dan RRI menjadi bagian penting dalam membangun trust publik kepada pemerintah. Bergerak bersama menghadapi pekerjaan besar tentu bukanlah pekerjaan yang ringan. Kita diikat oleh tujuan yang sama. Perbedaan bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi penguat. Dan jika semangat gotong royong terus kita jaga, Pak Gubernur meyakini Lampung akan semakin maju. Bapak Ibu sekalian, Lampung ini bukan daerah yang punya tambang. Berkali-kali Pak Gubernur mengungkapkan, kita nggak punya tambang yang sekali keruk harganya mahal, duitnya banyak. Kira-kira gitu kalau bahasa awamnya. Kita punyanya sumber daya pertanian. Yang hari ini kita nomor 6 penyuplai pangan khususnya padi secara nasional. Belum lagi komoditas lain. Setidaknya ada padi, jagung, dan ubi kayu. Kalau ubi kayu kita nomor 1 di dunia bahkan. Tapiokanya. Kalau jagung mungkin sekitar nomor 4, nomor 5. Tiga komoditas ini, seringkali Pak Gubernur ngikut jadi saya agak hafal gitu. Tiga komoditas ini hampir menjangkau kurang lebih, kalau padi sekitar 300 ribu keluarga. Kali 3 sudah berapa? Atau kali 4 sudah berapa? Kalau singkong ini yang paling banyak, hampir 500 sampai 600 ribu keluarga yang bertani singkong. Jagung sekitar 300 ribuan. Walhasil, ngurus 3 komoditas ini saja, itu mayoritas penduduk Lampung, petani Lampung yang tadi tidak punya sumber daya tambang, insya Allah bisa punya daya beli yang bagus. Dan hari ini kita terbantu dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang menetapkan harga acuan pemerintah untuk gabah, jagung, dan ubi kayu. Belum kita punya komoditas lain di spot-spot tertentu. Lampung Barat punya kopi. Pesawaran ada coklat, ada pisang. Kalau Bapak Ibu yang rumahnya di Jakarta, Mas Pur rumahnya di Jakarta, Mas Pur. Oh Jogja, nyebrang Bakahuni kan kalau Minggu, Sabtu, Minggu. Kan banyak mobil pisang, Pak. Betul Pak ya, itu rata-rata dari Pesawaran sama Tanggamus, gak berhenti-berhenti itu. Nah Pak Gubernur punya program Desaku Maju, yang kira-kira kalau bisa nilai tambahnya bertahan di desa atau di kecamatan. Punya padi Bapak Ibu, harganya zaman dulu masih 4.000, ngilingnya di Lampung Selatan, yang ngongkosinnya petani, kalau digiling 60% jadi beras. Kalau jemurnya bagus, nggak ada jamur. Kalau ada jamur, banyak menirnya. Kata orang Jawa, banyak patahannya. Yang ngongkosin petani, begitu sudah jadi beras premium, dibeli lagi 2 kali lipat harganya oleh petani. Ini yang kata para akademisi namanya involusi pertanian. Ya, Pak Malatisno. Kalau yang pinter-pinter, Pak Malatisno lah. Ada trade-off di petani kita. Kalau analis bank tahu lah ini. Makanya Pak Gubernur punya program Desaku Maju, salah satunya, salah 5 sebetulnya, salah satunya bed dryer, kapasitas kecil, disebar di desa-desa, agar petani bisa mengeringkan produknya, keluar agak punya nilai tambah, Pak. Bisa, Pak, kita bangun yang 5.000 ton beras, tapi beras dari semua daerah diambil, yang untung pemilik modal besar lagi, tidak menyebar dan tidak menjadi peluang pekerjaan. Satu bed dryer ukuran 20x20 bisa 14 sampai 20 ton, itu butuh 2-3 tenaga kerja. Sudah 3 satu bed dryer. Untuk pengering. Karena kalau dijemur di lantai, Pak, banyak jamurnya, berasnya atau apanya gitu. Nanti kalau diolah banyak patahannya, banyak menirnya. Nah, kalau itu ada dan Pak Gubernur sudah melakukan itu di berbagai desa, baru 500 desa, mungkin tahun depan ditambah, sehingga ada nilai tambah yang bertahan di desa. Nanti mungkin setahun dua tahun boleh dikonfirmasi kalangan perbankan, kira-kira kredit Alsinta naik gak ini gitu kan. Perlu traktor, perlu bread dryer, naik gak ini. Saya agak panjang dikit kalau ngomong pembangunan, gak apa-apa ya Bu, ini di luar teks ini. Supaya menjadi semangat kita semua, Lampung sedang bergerak ke arah mana gitu. Woy mantap. Jadi itu Bapak Ibu. Yang kedua, Pak Gubernur juga meluncurkan pupuk hayati cair. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tanah kita itu pakai pestisida, pupuk kimia, pupuk sintesis. Kalau bahasa saya yang awam, kira-kira dia memuliakan unsur hara lagi lah dengan pupuk organik ini atau pupuk hayati cair ini. Pak Gubernur membangun, digratiskan, membangun di desa-desa tertentu supaya desa sebelahnya bisa ambil pupuk hayati cairnya. Karena unsur haranya dimuliakan, dimurnikan kembali, maka media tumbuhnya jadi optimal, Pak. Kalau kata ibu-ibu, kalau bikin bolu itu adonannya bantat, Bu. Kalau kebanyakan pupuk kimia sama pupuk sintesis. Nah, dengan unsur hara ini hidup lagi mikroorganisme yang lain, dirangsang tumbuh sehingga tanaman punya media tanam yang ideal. Apakah tergantung dengan pupuk sintesis? Masih pada saat berbuah, berbunga, menumbuhkan cabang itu masih. Tapi media tanamnya itu sudah dengan pupuk hayati cair yang menurut beberapa pengalaman meningkatkan produktivitas 10-15%. Dan kita mengembalikan unsur hara tanah itu menjadi modal penting supaya berkelanjutan pertanian kita. Yang kemudian jalan desa, jalan lingkungan yang menuju akses ke tempat dryer tadi berada dan tempat pembuatan pupuk hayati cair tadi. Yang keempat, ekosistem ekonominya. Kalau sudah punya jagung, jagungnya bisa diolah di desa, kira-kira bisa digiling skala kecil ukuran 6 mili yang mulut bebek, mulut ayam bisa masuk, dia sudah bisa jual lebih agak mahal petani kita. Ketimbang diolah di pabrik besar, diangkut lagi, jagung itu kan bisa 14-20% airnya. Sebetulnya bawa air ya, Pak. Yang nanggung petani, nanti sudah jadi pakan, dijual lagi harga 8.000, petani lagi yang nanggung. Nah, kalau dibuat di desa-desa, terdesentralisasi di kecamatan-kecamatan, itu menjadi aktivitas ekonomi yang menimbulkan nilai tambah di setiap rantainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah jadi pakan ternak, dia bisa punya ternak. Kalau sudah punya ternak, nanti warga masyarakatnya ada pendidikan vokasi untuk yang putus sekolah. Pendidikan vokasi yang Pak Gubernur maksud itu mengajarkan pengalaman praktis, tapi dengan orang bilang namanya design thinking. Anak tamatan SMP, tamatan SMA, melihat daun sereh, ya mungkin dijual langsung. Tapi kalau yang sekolahnya punya teknologi pangan, teknologi kimia, oh ini bisa jadi minyak sereh. Turunannya bisa jadi apa? Harganya mungkin 300 ribu. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan pendidikan vokasi, jadi aspek SDM-nya, infrastrukturnya, pertaniannya. Karena kita tidak punya barang tambang, Bapak Ibu. Kita bergantung, kalau tadi 1,7 juta keluarga bergantung di pertanian, kali 4 sudah hampir 5-6 juta, ya sudah separuh penduduk Lampung yang 9,6. Nah, kurang lebih seperti itu. Arah kita, Pak Gubernur ingin mengajak TVRI, RRI, kita semua, instansi vertikal, untuk melihat potensi real Lampung dan geliat pembangunannya seperti apa. Mudah-mudahan nggak terlalu serius saya ngomong ya, Bu, ya. Pak Gubernur berharap RRI menjadi bagian dari denyut nadi pembangunan ini, makanya kita perlu saling berkonsolidasi antar instansi vertikal, saling menguatkan, bergotong royong, apalagi di zaman efisiensi, Pak. Kalau rame-rame rasanya jadi ringan ya, Pak Pur. Tapi kalau sendiri-sendiri ya ngadain festival bintang radio ini ya mahal, Pak. Nah, untuk adik-adik yang festival bintang radio, saya ingin menggarisbawahi kompetisi nyanyi yang paling tua, Bintang Radio RRI. Alumninya Titik Puspa. Benar. Sambas Mangkudikarta. Titik Puspa itu era 51 sudah terkenal nyanyi. Awalnya sambil menjajakan kue di stasiun, jualan dagangan ibunya sambil nyanyi. Banyak ketemu pemandu bakat dibawa ke RRI. Baru ada Harvey Malahulu. Vokalis Jikustik itu era sekarang, alumni Bintang Radio juga. Harvey Malahulu, siapa lagi, banyak itu. Kalau mau buka KPN malu, Bu, gitu kan. Yang jelas banyak artis top dulu, belum ada Indonesian Idol segala macam. Ini kompetisi pertama. Yang saya ingat sih Bu Titik Puspa dengan Harvey Malahulu. Rita Effendi itu alumni Bintang Radio. Kalau yang tua-tua tahu dengan Rita Effendi. Karena kita udah sepuh tahu ya. Kalau yang muda-muda gak tahu dengan Rita Effendi. Itu alumni Bintang Radio. Jadi betapa RRI selain melihat masa lalu, Pak, harus juga melihat masa depan. supaya kita bisa menatap masa depan di era disrupsi media digital. Sekarang semboyan RRI, tonton yang kamu dengar. Kira-kira gitu, Pak ya. Bisa nonton di YouTube, bisa nonton di mana, penyiarnya lagi live gitu kan. Kegiatan-kegiatan RRI juga harus main di media audiovisual yang lain. Boleh juga itu, Pak, kalau mau diadopsi, Pak. Tonton yang kamu dengar. Aslinya dengar karena radio. Sekarang tuntutan masa, tuntutan media masa harus bisa ditonton. Gitu. Itu Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama mendalami ada seminar UMKM. Beberapa catatan penting untuk UMKM, Pak. UMKM kita ini kalau bisa Ibu BRI dan semua yang ahli-ahli ekonomi jangan disuruh bertarung sesama UMKM. Ini bahasa saya, bahasa yang paling mudah, bukan teoritik. Merek kopi kita ada berapa? Keripik pisang ada berapa? Dapat pinjaman KUR, mereka bertarung sesama mereka ini. Coba nanti ahli-ahli ekonomi, Pak Malatisno, Ibu BRI, kasih sumbang pikir, apa mau dibuat klaster? Coba merek pisang itu satu aja, Dodol Garut, taunya Garut aja Dodol itu kan, padahal pisangnya dari sini. Sale Garut, sale pisang sale itu, dari sini Bu pisangnya Bu. Nah ini coba kita, jangan sampai saling kanibal sesama UMKM. Sementara itu, pemantik untuk teman-teman nanti yang berseminar, baiknya mungkin dibuat klaster Bu Desti, wilayah ini komoditasnya apa, manggis misalnya, Lampung Timur, alpukat siger, coklatnya di mana. Jadi jangan semua UMKM bikin merek keripik saya nomor satu semua, jadi orang bingung. Kopi juga gitu, gak tergradasi dengan baik, semua ngaku kopi premium, begitu dicoba bikin kembung misalnya kan. Ini kita perlu pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Gubernur. Sekali lagi selamat kepada RRI, terus berkiprah, terus menjalin mitra dengan semua pihak. Pemprov membuka diri, sedapat mungkin kita bisa selalu jalan beriring seluruhnya kepada instansi vertikal, apalagi di tengah zaman yang sumber daya anggarannya agak terbatas. Sekali lagi, Pak Gubernur menyampaikan apresiasi kepada RRI dan kita semua, khususnya kepada RRI. Dan sebelum mengakhiri, Pak Gubernur ingin titip pantun. Pagi-pagi mendengar RRI, membawa kabar yang menginspirasi. Mari kita bersama membangun negeri, Lampung maju, kita kuatkan kolaborasi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih alias thank you.
1: Terima kasih untuk Kodiskom Infotik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo SMAP. Kami mohon untuk Kepala RRI Banten Lampung untuk mendampingi Bapak untuk membuka secara resmi RRI Fest tahun 2026 ini.
0: Yang kawan-kawan instansi vertikal naik semua aja lah biar
2: silakan. Silakan Bapak, Bapak Ibu.
0: Ayo Pak, naik Pak, biar cukai.
2: Silakan.
1: Silakan kami persilakan untuk Bapak Ibu instansi vertikal untuk ikut mendampingi Kadiskom Infotik dan mohon juga Kepala RRI membuka secara resmi RRI Fest tahun 2026.
2: Iya Pak. Silakan Pak, di tengah Pak. Iya.

0: Dipersilakan Pak Ganjar untuk memukul gong ya. Tanda era divasi akan dimulai. Kita itu bersama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1.
1: Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. RRI Festival 2026 secara resmi kami buka.
0: Mau beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dengan dipukulnya gong oleh Kadis Kemenfotik Provinsi Lampung hari ini, era Dufest 2026 resmi kita mulai. Kami mohon Bapak Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Betul.
2: Setelah foto bersama nanti kita akan lanjutkan ke proses di pelepasan balon ya, Ara ya.
0: Iya, pelepasan balon ini adalah pertanda hari ulang tahun atau hari radio ya, tahun 2026 ini juga akan segera kita mulai bertepatan nanti di tanggal 11 September 2026.

0: Semangatnya Bapak Ibu silakan. Lampung maju. Dan yang terakhir RRI melayani.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami undang untuk kita segera ke depan untuk melepaskan balon peringatan hari ulang tahun RRI atau Hari Radio tahun 2026.
1: Silakan Bapak Ibu ke depan untuk bersama-sama menyaksikan pelepasan

0: Baik, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI Bandar Lampung. Suasana pagi ini cukup cerah dan tadi barusan kita dengarkan sambutan-sambutan dari Kepala RRI Bandar Lampung dan juga Bapak Gubernur Rahmat Menjadi Jausal yang diwakili oleh Kepala Diskominfotik Bapak Ganjar Jationo. Saat ini rangkaian acara sedang berada di pelepasan balon. Tahap ini merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu, pelepasan balon sebagai tanda resminya RRI Fest 2026 dibuka. Saat ini di panggung saya sudah melihat Kepala RRI Bandar Lampung bersama para tamu undangan sudah mulai berdiri dan bersiap menuju area pelepasan balon. Sambil menunggu panitia, saya informasikan sedikit bahwa di area RRI ini selain panggung utama, tempat acara pembukaan juga di sisi kiri dan kanan halaman RRI sudah berdiri puluhan booth UMKM lokal. Ada macam-macam kuliner khas Lampung, jajanan kekinian, sampai pameran produk ekonomi kreatif buatan anak-anak muda Lampung. Warga Bandar Lampung yang ingin bergabung untuk bergabung di RRI Fest 2026 dipersilakan untuk hadir di RRI Bandar Lampung. Ada sekitar 20 tenan UMKM yang berada di halaman kantor RRI Bandar Lampung saat ini. Kemudian pada pendengar, suasana pagi ini cukup meriah dan ramai sekali. Puluhan warga, anak-anak muda, tamu undangan itu sudah memadati area depan panggung utama untuk mengikuti pembukaan RRI Fest 2025. Kemudian pendengar, cuaca pagi hari ini di RRI Bandar Lampung juga cukup mendukung ya, cerah dan ada angin sepoi-sepoi. Kemudian pendengar, saat ini para tamu undangan sedang bersiap-siap untuk pelepasan balon sebagai tanda resminya RRI Fest 2026. Kemudian juga para tamu undangan juga sedang melihat-lihat UMKM yang berada di sekitar, maksud kami yang berada di halaman RRI Bandar Lampung, mulai dari UMKM lokal, kemudian juga produk ekonomi kreatif buatan warga Lampung. Warga juga makin banyak berdatangan dari pagi. Ada pelajar, ada juga anak-anak yang ingin mengikuti lomba mewarnai karena pada pagi hari ini juga akan diadakan lomba mewarnai sebagai rangkaian dari RRI Fest 2025. Kemudian juga ada keluarga dan warga sekitar RRI Bandar Lampung yang datang untuk melihat-lihat maupun jajan dan banyak lagi komunitas yang ikut meramaikan.
1: Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita meningkat acara selanjutnya, mari
0: baik pendengar
1: kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami
0: saat ini bagi yang sedang berlangsung juga sebelum memasuki pelepasan balon, panitia sedang berjalan pembacaan doa dari Sukman. Sembari menunggu acara pelepasan balon, pembacaan doa sedang dibacakan oleh panitia RRI Fest di Bandar Lampung pada hari ini Rabu 2 September 2026.
1: Dan memohon kepadamu, jadikanlah kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini sebagai kegiatan yang membawa manfaat, mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat
0: kreativitas,
2: serta menjadi wadah bagi generasi bangsa untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaiknya. Ya Allah, Ya Rabbana, berikanlah kelancaran dan kesuksesan dalam seluruh rangkaian kegiatan yang kami laksanakan mulai hari ini hingga 4 September 2026. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan keselamatan kepada seluruh panitia, peserta, tamu undangan, serta seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, di usia Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, kami memohon agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan kepada RRI dalam menjalankan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Jadikanlah RRI sebagai media yang terus menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, mempersatukan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tumbuhkanlah semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam diri kami agar kami senantiasa mampu memberikan karya dan pelayanan terbaik untuk negeri tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfir lana waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
0: semuanya. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan rangkaian pembukaan RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung pada Rabu 2 September 2026. Baik, barusan kita dengarkan ada sambutan-sambutan dari Kepala RRI Bandar Lampung, kemudian dari Bapak Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jauzal, beserta pelepasan balon dan rangkaian acara terakhir tadi adalah pembacaan doa. Kemudian pendengar, dengan ditutupnya pembukaan RRI Fest 2026 dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula siaran langsung kami dari kantor RRI Bandar Lampung. Saya Siti Triani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Siti Triani atas laporannya langsung terkait dengan siaran langsung pembukaan RRI Fest tahun 2026. Jangan sampai kelewatan untuk mengikuti kegiatannya pendengar dari tanggal 2 hingga 4 September 2026 karena masih banyak sekali rangkaian acara yang bisa Anda ikuti. Tentunya tenan UMKM juga sudah ready ya, UMKM makanan, minuman hingga tekstil, jangan sampai terlewatkan. Dan ada juga seminar UMKM nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: dek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis.

Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Terima kasih pendengar karena Anda masih mendengarkan 90,9 FM program Satu RRI Bandar Lampung. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan seminar UMKM yang akan dipandu oleh moderator Herdiani Oktavia SIKOM langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan pembicara dari Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, serta Bank Lampung.
1: Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung dalam kegiatan Seminar UMKM RRI Fest 2026. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila tadi kita sudah mengikuti pembukaan RRI Fest di depan, sekarang kita sudah berada di Studio 2 untuk mengikuti seminar UMKM. Ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua, insan UMKM, bersama dengan pemerintah dan juga pemangku kebijakan. Banyak hal yang bisa kita rumuskan pada hari ini. Kita tahu UMKM kita makin lama insya Allah semakin naik kelas. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya tentunya upaya dari UMKM saja, tetapi juga kita perlu mengetahui bagaimana untuk kebijakannya. Kita perlu tahu juga untuk support yang bisa dilakukan. Dan bersama tentunya pada hari ini kita akan membahas hal itu dengan seminar UMKM RRI Fest dengan judul hari ini bersama RRI UMKM Lokal Pasar Nasional. Kami ucapkan selamat datang kepada para pelaku UMKM dan tentunya juga tiga narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya Bapak, Ibu. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Inilah dia RRI yang juga tentunya punya misi besar untuk bersama-sama kita gaungkan UMKM Lokal Pasar Nasional. Ada Bapak Laode Muhammad Arif Akbar, SCMBA, selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya juga ada Bapak Malatisnoh SEME, selaku Branch Manager Bank Lampung, Branch Unit Bandar Lampung. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya juga Ibu Destini Syarimianti, SAP MSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Selamat pagi Ibu. Baik, tentunya kita sudah tidak usah berlama-lama lagi, karena pasti kita juga ingin nanti mengikuti tanya jawab yang sudah terpendam dalam hati teman-teman UMKM ingin berdiskusi bersama para narasumber. Mari kita persilahkan satu persatu narasumber untuk hadir. Kami mulai dengan Bapak Laode Muhammad Arif Akbar, SCMBA. Sebelum itu, mari kita berkenalan lebih dekat dengan beliau. Beliau memiliki rekam jejak pendidikan sarjana psikologi Universitas Maranatha dan juga tentunya magister di Manajemen Business Institute Teknologi Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2020 hingga 2022, Bapak Laode menjabati Kepala Unit Bank Indonesia Tokyo. Wow, sudah kancah internasional, luar biasa Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Laode. Selanjutnya tahun 2022 hingga 2026, beliau juga menjadi analis SDM senior di Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Dan saat ini, dari Agustus 2026 hingga sekarang, beliau menduduki Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Kita sambut Bapak Laode Muhammad Arif Akbar. Silahkan Bapak. Boleh di samping saya, Pak? Oke. Selanjutnya kita panggilkan juga yang gak kalah cantik dari saya. Waduh, pasti cantik sekali ya. Ibu Destini Syarimianti, SAP MSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Rekam jejak pendidikan beliau juga tidak main-main ya. Sebelumnya beliau sempat ada di STPDN Jatinangor, Jawa Barat. Selanjutnya juga di S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya, beliau menduduki sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung dan juga Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Tentunya pada hari ini beliau juga membawa amanahnya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Kita sambut Ibu Destiny Syarimianti, SAP MSI. Silahkan Ibu untuk berada di paling kanan. Oke, boleh di paling kanan Bu? Oke, ya boleh di situ. Selanjutnya kita sambut juga Bapak Malatisnoh SEMA selaku Branch Manager Bank Lampung Branch Unit Bandar Lampung. Dan beliau juga tentunya ya, ini memiliki rekam jejak pendidikan yang luar biasa, putra kebanggaan dari Provinsi Lampung, yaitu Manajemen Universitas Lampung tahun 1997. Masya Allah. Selanjutnya juga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Magister Ekonomi Syariah. Kita sambut Bapak Malatisnoh SEMA. Silahkan Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah dia para narasumber kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau satu persatu untuk mengejawantahkan seperti apa nantinya bahan diskusi yang akan kita lontarkan. Dan silahkan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber nantinya untuk bersama kita diskusikan. Baik, sebelumnya dengan Bapak Laode, sehat Pak? Boleh sambil kita tes mic-nya ya Bapak Ibu. Oke.
2: Tes.
1: Oke, sehat ya. Pak?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Laode sudah hadir bersama kami di sini. Dan kemudian juga Bapak Malatisno, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Destri, bagaimana kabarnya hari ini Ibu?
4: Semangat.
1: Semangat. Kalau gitu kita boleh kasih semangat juga buat teman-teman kali ini ya. UMKM lokal pasar nasional. Boleh saat saya sebut UMKM lokal pasar nasional. Boleh kita coba ya. UMKM lokal pasar nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita juga sudah tidak sabar ingin mengetahui tentunya materi pemaparan yang sudah disiapkan oleh narasumber kita pada hari ini. Beruntung sekali tentunya kita juga bisa mengetahui informasi tersebut secara tentunya kesempatan pada kali ini ya. Nah, kita berikan kepada Bapak Laode. Tentunya kita Pak ingin mengetahui ya Pak ya, terkait dengan UMKM lokal pasar nasional pada hari ini, yang kita pastinya juga ingin mengetahui gambaran seperti apa tentunya UMKM, kualitas yang perlu dimiliki juga, dan pastinya juga bagaimana caranya supaya UMKM lokal bisa menembus pasar nasional. Silahkan Bapak.
2: Oke, baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu
3: ya, ya. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Mbak Moderator. Mohon izin juga mewakili pimpinan kami di Bank Indonesia untuk hadir dalam seminar pada pagi hari ini dan memaparkan mengenai peran Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM. Yang tadi sebetulnya kagok sih kalau misalnya UMKM lokal pasar nasional, kenapa nggak sampai global?
1: Benar. Nah, nanggung sekali. Kenapa nggak internasional sekalian?
2: Betul. Nah, jadi di kami di Bank Indonesia ini dalam 5 tahun terakhir mencoba untuk mendorong UMKM di berbagai provinsi, nggak cuman di nasional tapi juga bisa go global. Nanti detailnya akan kami paparkan di sini. Sebelum mulai, mungkin izin alokasi waktu saya berapa menit?
1: Ada sekitar 20 menit.
2: 20 menit, baik. Yeah. Oke, kami coba ini ya, apa namanya, padatkan materinya. Next, di slide berikutnya, jadi ada tiga outline utama. Mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman, pendengar ya.
1: Betul.
2: Ini live?
1: Live, Pak.
2: Oke, baik. Jadi ada 3 outline utama kami di sini. Penjelasan singkat mengenai peran Bank Indonesia, apa itu Bank Indonesia, kemudian apa kebijakan kami Bank Indonesia dalam mendorong UMKM, dan yang terakhir upaya nyata Bank Indonesia Lampung dalam mendorong UMKM di Provinsi Lampung. Di slide berikutnya kita mulai dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, mungkin sedikit pertanyaan buat Bapak Ibu juga dan para pendengar, apa sih Bank Indonesia itu? apa bedanya Bank Indonesia dengan OJK? Jadi Bank Indonesia tujuannya adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, itu yang pertama. Kemudian memelihara stabilitas sistem pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu membayar dengan Kris, transfer dengan BI Fast, kita yang bertugas memastikan semuanya lancar, terbayar dari rekening Bapak Ibu terdebit masuk ke rekeningnya penjual, atau dari ketika transfer masuk ke rekeningnya penerima. Itu tugasnya Bank Indonesia. Kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bedanya sama OJK apa? Kalau OJK itu menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Perbankan, asuransi, pasar modal, itu fungsinya OJK. Gitu ya. Nah, bedanya BI dengan bank biasanya apa? Kan suka ada pertanyaan, bisa nggak nabung di Bank Indonesia? Gitu. Itu bukan tugasnya, itu bukan fungsinya Bank Indonesia. Itu fungsinya bank umum seperti BCA, Mandiri, Bank Lampung gitu ya, atau bank-bank lainnya. Bank sentral di Indonesia hanya ada satu, Bank Indonesia. Tapi ada Bank Sentral Asia nih. Nah, itu bank umum gitu. Kebetulan namanya Bank Sentral Asia. Gitu ya. Jadi kita termasuk dalam lembaga negara yang tadi fungsinya menjaga stabilitas nilai rupiah. Terhadap apa? Nilai rupiah terhadap harga barang jasa, nilai rupiah terhadap mata uang asing. Itu yang kita jaga kestabilannya. Sedangkan kalau bank-bank lainnya itu merupakan perusahaan, entitas bisnis, mencari keuntungan gitu ya, dari berbagai jasa yang diberikan. Nah, slide berikutnya, bank sentral itu tadi ada satu, Bank Indonesia. Kita independen. Dalam pelaksanaan tugasnya kita bebas dari campur tangan siapapun, pemerintah, pihak lain, kecuali diatur dalam undang-undang. Nanti di slide berikutnya ada peran kita apa. Punya otonomi penuh. Punya, apa namanya, dalam merumuskan tugasnya kita punya kewenangan penuh. Gitu, gak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan kita juga bisa menolak ketika ada yang mau intervensi. Secara badan hukum, kita publik maupun perdata juga diatur. Jadi kita berhak menerbitkan aturan untuk kita sendiri maupun untuk masyarakat, pihak luar. Dan Bank Indonesia juga secara hukum perdata bisa bertindak untuk dan atas nama sendiri di pengadilan tanpa diwakili oleh siapapun. Tapi walaupun independen, di slide berikutnya, Bank Indonesia tetap harus koordinasi, sinergi, kolaborasi dengan badan instansi kementerian lain. Yang berikutnya, slide berikutnya, sorry. Nah, ini bagannya. Jadi BI di mana sih dalam tata negara? Kan kita kenal ada legislatif, eksekutif, yudikatif, gitu ya. Eksekutif di dalam hal ini ada presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, itu melalui menteri dan kementerian di bawahnya kami berkoordinasi. Tadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong UMKM, dalam hal ini kita kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait di kementerian-kementerian juga di level nasionalnya. Kemudian presiden juga untuk menetapkan, kemarin ini sedang ini ya, apa namanya, kemarin sedang berlangsung fit and proper test, dan DPR sudah menetapkan gubernur baru Bank Indonesia, Ibu Desri Damayanti, itu diusulkan oleh istana, oleh presiden. Presiden mengusulkan, kemudian DPR fit and proper menyetujui. Yudikatif atau MA fungsinya apa? Bapak Ibu di MA yang nanti akan melantik, gitu. Setelah dilantik baru sah sebagai gubernur atau dewan gubernur Bank Indonesia. Nah, dari sisi legislatif fungsinya apa? DPR mengawasi melalui BSBI, Badan Supervisi Bank Indonesia. Kita juga dalam mengajukan anggaran gitu ya, anggaran tahunan BI harus persetujuan dari legislatif atau DPR. Itu fungsi BI dalam tata negara kita. Kita juga dari sisi KIP, informasi publik juga wajib tunduk pada undang-undang itu ya. Jadi kita juga tetap patuh dan menerbitkan, apa namanya, mempublish beberapa ketentuan yang memang masuk dalam pengaturan dalam KIP tadi gitu. Nah, berikutnya ini ada evolusi Bank Indonesia. Kita mulai start jangan dari tahun 50-an ya, dari tahun 99 aja pasca reformasi. Sebelum 99 itu kan BI di bawah pemerintahan, under kabinet. Nah, ketika reformasi waktu itu Presiden B.J. Habibie meminta Bank Indonesia lepas dari kabinet, independen, agar gak bisa diintervensi lagi. Biar dulu kan printing money ya, diminta Presiden untuk cetak uang. Akibatnya apa? Inflasi. Dolar terbang 14 ribu gitu ya, dari 2.500. Kondisinya saat itu seperti itu. Ketika independen, BI terbitkan undang-undang sendiri dan kita diminta untuk independen, lepas dari pemerintah. Yang tujuannya tunggal waktu itu mencapai stabilan nilai rupiah. Itu berlaku terus sampai dengan tahun 2008. Di sana muncul global financial crisis. Gitu. BI dipandang kurang mampu nih untuk menjaga krisis global waktu itu. Sehingga ada beberapa case juga yang berdampak pada pengawasan perbankan pindah ke lembaga baru. Barengan dengan lembaga pengawas pasar modal, lembaga pengawas asuransi, dan seterusnya. Yang kemudian muncullah OJK saat itu. Nah, kemudian di tahun 2020 di era COVID juga kita diminta untuk burden sharing, membeli surat berharga pemerintah jangka panjang untuk membantu pemerintah menangani COVID pada waktu itu. BI juga ikut serta di situ, dan juga di sana sampai dengan saat ini undang-undangnya terbit yang baru, undang-undang P2SK, di mana kita nggak cuman menjaga stabilitas nilai rupiah saja, tapi juga diminta untuk membantu pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, membantu memperluas lapangan pekerjaan. Itu ada tujuan-tujuan baru di undang-undang untuk terkait dengan Bank Indonesia tadi. Tapi tetap, kita tetap independen, tetap lepas dari intervensi-intervensi lembaga lain. Slide berikutnya, ini visi-misi bisa dibaca, di website juga ada. Kita bisa skip. Terus kemudian, ini framework kita untuk menggambarkan, jadi BI tugasnya apa? Ada tiga kebijakan utama. Untuk mendukung yang di atap ya, yang di atap itu yang segitiga di atas. Ada kebijakan moneter, ada kebijakan makroprudensial, tadi stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan sistem pembayaran. Tiga pilar itu kerjanya BI. UMKM-nya ada di mana? UMKM-nya ada di bawahnya pilar tengah, kebijakan pendukung yang kotak merah tuh. Ada inklusi dan hijau, ada ekonomi dan keuangan syariah.

Indonesia, kira-kira mau nanya apa tentang BI gitu. Jadi muncul nih kan banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh follower kami netizen. Di situ dibilang BI punya siapa katanya pertanyaannya. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Bisa nabung nggak di BI tadi ya disebutkan juga sering ditanya di situ. Nanti kalau ada waktu kita putar ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke dalam kebijakan BI dalam mendorong UMKM. Ini secara nasional dulu kami jelaskan, tadi ada stabilitas nilai rupiah, itu tercermin dalam inflasi pangan yang terkendali di sisi yang pertama ya. Tadi kan nilai rupiah yang stabil itu terhadap apa? Terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang asing. Nah, terhadap barang dan jasa adalah kita lihat melalui inflasi. Stabil itu kan berarti tidak naik turun dengan cepat gitu ya. Boleh naik tapi tidak fluktuatif. Itu namanya, itu kestabilan yang kita jaga. Inflasi perlu ada untuk mendorong perekonomian tumbuh, tapi tidak bergejolak, tidak fluktuatif gitu. Kemudian juga stabilitas sistem keuangan melalui inklusi ekonomi, dan terakhir stabilitas sistem pembayaran melalui penguatan kapasitas digital UMKM. Di era digital sekarang rasanya sayang kalau UMKM tidak bisa memanfaatkan media-media tersebut gitu ya. Bisa low sales istilahnya ya, banyak market pasar yang hilang kalau misalnya UMKM masih menggunakan style atau media manual untuk pembayaran dan transaksi keuangannya. Tambah lagi pembiayaan kan akan melihat itu sebagai syarat. Udah digital belum UMKM-nya? Pembukuannya udah benar belum? Kalau misalnya saya kasih pinjem, saya modalin, ini dari sisi bank ya, bisa balikin gak nih? Gitu. Itu kan hal tersebut ya yang jadi apa namanya persyaratan dalam pembiayaan. Nah, fungsi kami adalah karena kita nggak bisa minjemin modal, tapi kita harus mendorong UMKM-nya. Jadi kita perkuat UMKM-nya, bikin mereka bisa punya catatan keuangan yang oke. Biar ketika mereka mau mengajukan modal atau perbankan mau masuk ngasih modal, udah siap sesuai persyaratan. Seperti itu. Nanti belakang juga kita akan ada apa namanya penjelasan detail. Intinya adalah kebijakan kemudian kita implementasikan dan kita sinergikan. Nah, tadi pesan dari Pak Kadis Kominfo juga ya tadi ya. Pas pembukaan saya sempat catat, UMKM Lampung jangan sendiri-sendiri. Mereknya punya masing-masing, setelah dimodalin berantem. Saling mengklaim UMKM pisang nomor satu di Lampung gitu. Semuanya berebutan gitu ya. Kenapa gak kita gabung aja jadi suatu klaster atau suatu kelompok, kemudian kita sambungkan dengan agregator biar bisa diekspor atau dijual ke pasar-pasar nasional provinsi lain, yang kemudian dikorporatisasi gitu ya. Ada industri yang membawahi itu semua, entah itu white label tanpa label, tapi stok semua pisang dari Lampung itu bisa didistribut ke semua provinsi dengan baik, sehingga jalan tuh apa namanya output dari UMKM, ada yang beli terus menerus gitu, itu juga bisa. Nah, itu yang kita sebut dengan korporatisasi. Itu yang kami dorong juga sekarang gitu. Itu dari sisi korporatisasi. Dari sisi kapasitas, ini sering terjadi juga. Kita dorong untuk pasar nasional, pasar global. Kita coba pertemukan dengan para investor, para buyer. Setelah deal, setelah oke, buyer minta 1 ton. UMKM-nya, aduh maaf pak, gak sanggup pak kalau 1 ton. Lah gimana gitu kan. Udah kita comblangin nih kasarnya nih ya. Udah kita ketemuin sama pelaku apa bayarnya, pas bayarnya minta lebih nggak bisa, nggak sanggup gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita cegah, yang kita mitigasi agar kedepannya berapapun permintaannya, insya Allah UMKM siap penuhi gitu. Jadi apa yang perlu diperkuat, kita bantu mesin produksi, kita bantu mesin packaging, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan gitu ya dari sisi non barang misalnya gitu. Dan juga kalau ternyata masalahnya ada permodalan, ya kita dorong biar bisa dimodalin gitu. Bukan kita modalin, enggak bisa. Itu fungsinya teman-teman dari perbankan untuk memberikan bantuan keuangan pembiayaan. Dan yang lainnya adalah
dari sisi

0: digital.
1: Itu juga nanti di slide berikutnya, kalau misalnya boleh kita cepat next. Nah, ini secara data, jadi UMKM di Indonesia itu ada 65 juta. Itu ada, ini teori ya, di internet bisa teman, bisa Bapak Ibu lihat juga apa sih bedanya mikro, kecil dan menengah, itu dari modal yang dimiliki dan dari omset penjualan tahunannya. Jadi ada batas-batasnya yang membedakan antara mikro, kecil dan menengah. Ada di peraturan pemerintah juga, itu di nomor 7 tahun 2021. Klasifikasi pembagiannya. Nah, UMKM Bank Indonesia, kita nggak mungkin membina semuanya. Kita hanya membina UMKM yang kita jadikan percontohan. Diharapkan setelah UMKM yang kita bina itu maju, itu bisa direplikasi sama teman-teman Bapak Ibu dari dinas perindak, dinas UMKM setempat gitu. Ini caranya, ini metodenya, kami udah buat seperti ini, monggo silakan diikuti, silakan ditiru. Gitu tujuan kita. Nah, banyak sektor yang kita bantu, yang kita bina, pertanian, ada industri, ada perdagangan, ada UMKM bidang pangan, dan seterusnya. Di Bandar Lampung sendiri, itu total ada 51 UMKM binaan yang terdaftar pada sistem. Jadi kami punya sistem, setiap Bank Indonesia ada sistem aplikasi yang mencatat UMKM-UMKM binaan itu, ya standar ya, alamatnya di mana, bergerak di bidang apa. Kita juga mencatat setiap bulannya omsetnya berapa, pertumbuhannya berapa, panennya berapa kilo, penjualannya berapa, ekspornya udah berapa, yang digitalnya udah berapa. Itu kita catat semuanya pertumbuhannya untuk kami laporkan, tersebar di berbagai kabupaten. Gitu. Next lagi, ini yang tadi kami jelaskan, korporatisasi. UMKM yang menerima bantuan atau menerima bansos itu kita sambungkan dengan kelompok. Kelompok-kelompok ya, kita jangan mereka berdiri sendiri, gak akan kuat kalau sendirian. Kalau gabung bareng-bareng biasanya kuat untuk memberi menjual atau memenuhi demand, permintaan dari pasar. Tapi kemudian mereka pun kalau masih berkelompok susah nyari buyer nih. Ya, butuh agregator, perantara lagi untuk menghubungkan dengan buyer atau investor. Setelah ada agregatornya, kemudian diindustrialisasi gitu, sehingga penjualan dalam skala besar juga bisa tercapai. Itu yang namanya korporatisasi. Untuk kapasitas sendiri, ini ada beberapa pelatihan yang kita lakukan. Ada business matching ekspor, kita hubungkan dengan para eksporter dan importer yang tertarik dengan produk-produk UMKM. Ada onboarding juga, kita dorong untuk bisa go digital. Fasilitasi juga promosinya melalui berbagai event-event yang kami selenggarakan dan mencatat dalam sistem informasi keuangan si Apik. Ada lagi? Siap. Aplikasi berikutnya.
2: Okay. Izin Bapak, waktunya tinggal 2 menit lagi.
1: Okay, baik, kita langsung melompat ke mana ya? Ke slide 17 boleh? Nah, ini betul. Jadi tadi kita ada untuk UMKM-nya sendiri ada 3 jenis untuk yang terkait dengan inflasi yang kita dorong, karena tadi kita menjaga stabilitas nilai rupiah melalui inflasi. Ini tanaman pangan, horti dan peternakan. Kemudian yang kedua untuk ekspor, perbaikan karena akun defisit kita melalui kopi, UMKM kopi, kain kerajinan, wastra, desa wisata. Yang terakhir, local economy development dari sisi perikanan atau makanan minuman olahan. Nah, tadi ada 4 level kita nih. Kalau cuma sampai pasar nasional sayang, kenapa nggak sampai level 4? Kita dorong sampai global. Tapi sebelumnya mesti siap digital dulu, gitu ya. Ada mitra strategis kami sebelah kanan. Apa saja yang mesti kita rangkul nih untuk bisa go global? Slide berikutnya lagi. Ini tahapan-tahapannya untuk go digital. Kita melakukan persiapan, edukasi, pendampingan dan monitoring pencapaian-pencapaian mereka. Bisa jualan di Topet aja udah syukur, dari Shopee itu. Dan yang sebelumnya cuma jualan misalnya door to door gitu ya, cuma punya warung di rumahnya, kita dorong. Yang kedua berikutnya lagi, slide berikutnya, ini topik-topiknya apa aja untuk kita berikan dalam rangka go digital, kita ngundang narasumber dan seterusnya. Nextnya lagi, ini model bisnis untuk yang tadi go global. identifikasi dulu apa saja produknya dari satu provinsi, kita assess, kita dampingi, dan kita monitoring evaluasi. Berikutnya kita bagi menjadi 5 kelas, apa ya, 5 tahap kesiapan. Ada skor-skornya, kita rank, kita nilai. Mana yang semangat ekspor, baru semangatnya aja nih. Mana yang berpotensi ekspor, dan mana yang siap ekspor. Itu ada ranking-rankingnya, ada kriterianya. Itu program Bank Indonesia dan sudah, sekarang udah berlangsung untuk teman-teman UMKM di Lampung. Terakhir, mungkin izin 1 menit lagi, yang chapter terakhir, jadi apa sih yang sudah Bank Indonesia lakukan untuk BI Lampung? Ada foto-fotonya di sini. Jadi kita ada implementasi model bisnis digital farming tadi ya, program-programnya tadi, kemudian budidaya pertanian ternakan, hilirisasi, penambangan klaster, kemudian kelas sertifikasi halal, onboarding UMKM, perdagangan, bisnis matching, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan untuk teman-teman UMKM di Lampung dan juga provinsi-provinsi lain. Ya, gitu.
2: Provinsi-provinsi lain.
1: Oke, mungkin itu dari kami dari Bank Indonesia. Mohon maaf terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Seperti kita tahu Pak, di sini audiens kita semuanya adalah teman-teman UMKM binaan, baik ada dari Bea Cukai, Bukit Asam, Bank Indonesia, Bank Lampung, dan juga Dinas Koperasi dan UMKM. Tentu menerima insight dari Bapak tadi ya, terkait dengan transaksi digital juga sekarang kita sudah harus lebih aware ya Pak ya, tentunya tentang digitalisasi juga dalam UMKM kita. Tadi kita sempat lihat slide-nya, bahkan ada digitalisasi farming begitu ya Pak ya, pembinaan-pembinaan lain yang dilakukan juga oleh Bank Indonesia untuk kemudian juga meningkatkan dari UMKM kita. Kalau bisa bukan cuma nasional, tapi bahkan bisa internasional, luar biasa. Tadi kita sudah bicara terkait dengan transaksi digital, kemudian juga bagaimana stabilisasi keuangan, dan bagaimana pembinaan UMKM yang dilakukan. Selanjutnya Pak, tentu kita juga ingin tahu ya, bagaimana caranya kita untuk meraih materi legalitas usaha, kemudian juga akses pasar, dan program pendampingan daerah. UMKM sudah jalan, bagaimana untuk akses pasarnya? Terkadang kita suka apa ya Bu ya, bisa dibilang udah langsung mati kutu nih di sini nih, udah perasaan semua dikembangin, tapi pasarnya kok ini-ini aja, gimana caranya? Kemudian UMKM-nya udah bagus, tapi sayang belum dilegalkan. Nah, ada beberapa tentu prosedur yang harus kita ketahui terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dan mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Destini Syarimianti, SAPMSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Silahkan Ibu.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tadi pun.
2: Ya pun.
0: Waduh, ini luar biasa, semangat ya kita.
2: Semangat.
0: Terutama pada rekan-rekan UMKM, tetap kita memegang teguh bahwa UMKM bisa naik kelas.
2: Amin.
0: Naik kelas berapa nih? Mau kelas 3 atau kelas nasional atau internasional? Itu harapan kita ya. Semangat.
2: Semangat.
0: Baik, belum ada slide-nya.
2: Silakan untuk slide-nya teman-teman.
0: Apa langsung ngomong? Okay. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa di Lampung ini terdiri atas 13 kali.
3: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 103,6 MHz RRI Wekanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbu Semengu, Kabupaten Waikanan. Baru saja kita bergabung bersama program 1 Bandar Lampung. Namun kita kembali ke studio RRI Waikanan dalam program acara Dialog Waikanan Menyapa yang biasanya kami hadirkan setiap hari Rabu pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun untuk hari ini kami hadirkan Dialog Waikanan Menyapa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dikarenakan tadi kita dengarkan bersama bahwa pembukaan RRI PES dalam rangka hari ulang tahun LPP RRI ke-81 tahun 2026 yang jatuh pada 11 September 2026. Dan saudara pendengar, akan kita dengarkan bersama di pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 di siang hari ini. Dalam dialog Waikanan Menyapa, topik kita adalah sinergi opsen pajak kendaraan bermotor tentang program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Dengan narasumber yang sudah hadir di studio RRI Waikanan, Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan, Mary Herlinawati Esos MM, dan narasumber kedua kami, UPT Samsat Wilayah 9 Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto. Dan nanti akan ditemani oleh presenter Rio Tanjung, gatekeeper atau redaktur Romadona, operator Sandi Kurniawan. Dan saudara pendengar, selamat mendengarkan di 103,6 MHz.
3: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, tabi pun. Dan saudara pendengar, saat ini Anda mendengarkan kami pada program Dialog Waikanan Menyapa, edisi Rabu 22 September 2026, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, dengan topik Sinergi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor tentang Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2026. Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kabupaten Waikana bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melalui program opsen pajak kendaraan bermotor. Salah satu nyata sinergi tersebut adalah program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Program ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib membayar pajak sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah. Dengan adanya keringanan, diharapkan tidak ada lagi kendaraan yang menunggak pajak sehingga pembangunan di Waikana dapat terus berjalan optimal. Dan saudara pendengar, telah hadir di studio kita, studio RRI Waikanan, narasumber yaitu dari Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waikanan, yaitu Ibu Merlinawati SOSMM. Apa kabar Ibu pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya Bu. Dan narasumber kita kedua yaitu Kepala Samsat Kabupaten Waikanan, yaitu Bapak Bayu Susanto SEMM. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Sehat ya Pak untuk
3: sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Dan tentu saja pada topik kita pada pagi hari menjelang siang ini, bagi saudara pendengar yang ingin bergabung atau berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pada siang hari pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723476197 atau di 0811 7211036 dengan saya presenter Rio Tanjung dan get Keeper dan redaktur Romadona, dan dibantu operator kita Sandi Kurniawan.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Saudara pendengar, saat lagi kita akan menyimak nih dialog kita pada pagi hari ini, dengan topik yang udah saya sampaikan tadi, sinergi opsi pajak kendaraan bermotor tentang program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kita langsung saja dengan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Pak Bu Mary atau Pak Bayu nih, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu opsen pajak kendaraan bermotor dan bagaimana nih bentuk sinerginya antara Bapenda Kabupaten Waikana dengan pemerintah Provinsi Lampung. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bayu atau Bu Mary.
2: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan apa sih sebenarnya opsen itu. Mungkin ini tidak asing lagi ya untuk dibicarakan, karena kemarin di awal tahun 2024 ini ada perubahan dari DBH ke opsen PKB dan BBN. PKB. Baik, untuk opsen PKB adalah bagian dari penguatan hubungan keuangan antara provinsi, kabupaten atau kota. Secara sederhana, opsen PKB merupakan penguatan tambahan atas PKB yang menjadi bagian penerimaan kabupaten atau kota di Kabupaten Waikana. Sinerginya tidak hanya soal penerimaan, tetapi juga bagaimana Bapenda Kabupaten bersama Bapenda Provinsi, Samsat, Kepolisian, dan Jasara Harja mengoptimalkan pendapatan, pendataan, penagihan, dan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan mekanisme split payment ya, penerimaan PKB dan opsen dapat langsung terbagi sesuai kewenangan, sehingga kabupaten atau kota memperoleh penerimaan berdasarkan potensi kendaraan yang terdaftar di wilayah. Seperti itu.
1: Okay.
2: Mungkin Pak Bayu ada
1: mungkin
2: tambahan.
1: Mungkin Pak Bayu ditambahkan atau mungkin nih langsung pertanyaan kedua mungkin atau ada yang ditambahkan Pak Bayu?
4: Tambahannya
1: iya.
4: Bahwa option itu dimulai dari Januari 2025.
1: Mm-hmm.
4: Karena dengan pola seperti ini, jadi Bapenda Kabupaten atau Pemda Kabupaten Waikanan itu dapat dengan mudah gitu loh.
1: Mm-hmm.
4: Karena uangnya sudah langsung tersplit ke kas daerah Kabupaten mm-hmm. Waikanan. Ada perbedaan di 2024 dengan 2025 tadi, mm-hmm. bahwa ketika sudah displit masuk ke kas daerah Kabupaten Waikanan, itu Kabupaten Waikanan sudah bisa membayangkan apa yang kegiatan yang akan dilakukan untuk di tahun berikutnya.
1: Tahun berikutnya.
4: Karena dananya sudah jelas, dia mm-hmm. masuk ke kas daerah Kabupaten Waikanan, beda dengan 2024 yang nunggu dulu tuh mm-hmm. setahun, nunggu dikumpulin dulu. Kalau ini kan enggak?
1: Langsung
4: dia langsung berarti perwajib pajak mm-hmm. masuk ke displit ke kas daerah
1: Kabupaten Waikanan. Oh, okay. Bapak, ini mungkin ke Pak Bayu nih, Pak. Apa sih Pak latar belakang dan tujuan utama diluncurkan program keringanan pajak berkendaraan bermotor tahun 2026 ini, Pak?
4: Latar belakangnya karena yang pasti Pak Gubernur menginginkan bahwa masyarakat ini terbantu gitu loh dengan mm-hmm. adanya keringanan. Karena dengan adanya pola keringanan, kita banyak menerima masukan ya
1: yeah.
4: dari masyarakat bahwa kok pajak saya ini sudah berapa tahun kok nggak turun-turun mm-hmm. gitu loh. Nah, dibuatlah pola keringanan, Mas. Jadi pola keringanan ini dia dapat diskon antara 5-15%.
1: Mm-hmm.
4: Contoh Mas punya pajak di PKB itu 300.000 ya.
1: Mm-hmm.
4: Nah, 300.000 karena rajin tuh dibayar-bayar pajak itu mendapatkan diskon.
1: Mm-hmm.
4: Saya anggap seperti inilah ya. 300.000 mendapatkan diskon 10%, artinya sekitar 30.000 ya.
1: Iya.
4: Artinya nanti pajaknya jadi 270.000 tuh.
1: Mm-hmm.
4: Pajak option dan pajak jadi 270.000. Dan ke depan nanti 2027 sudah turun mm-hmm. ya, langsung turun batang pajaknya gitu. Mm-hmm. Maksudnya dasar pajaknya gitu loh, dari 300 karena mendapatkan diskon di 2026 ini dia jadi 270 dan akan selanjutnya terus di 270.
1: Berarti gitu, selanjutnya dibayar ke segitu berarti.
4: Iya, karena sudah lama masyarakat enggak. Kan masukan ke kita kan kok pajak saya ini enggak turun-turun lupa. Nah, kita dibuatlah oleh Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan dengan adanya pola keringanan ini.
1: Oke. Okay. Terus nih Pak, jenis keringanan apa aja sih yang diberikan dalam program tahun 2026? Apakah meliputi pembebasan denda, diskon pajak, diskon pokok pajak atau lainnya? Bisa menjawab nih Bu Mary atau Pak Bayu nih.
4: Saya ya.
1: Nah, Bayu, mungkin ada program ya, 2026 seperti apa?
4: Perpanjangan ini kan keringanan pajak balik nama kendaraan bermotor ini itu kan kemarin sudah dimulai dari 2 Juni sampai 31 Agustus.
1: Mm-hmm.
4: Nah, kemudian ini ada perpanjangan lagi.
1: Ada perpanjangan lagi.
4: Dengan adanya kenapa diperpanjang? Karena per 3 bulan itu kita mengevaluasi gitu.
1: Mm-hmm.
4: Kita evaluasi keringanan yang kemarin.
1: Mm-hmm.
4: Jadi ada perbaikan sedikit. Jadi saya sampaikan infokan kepada masyarakat Kabupaten Waikanan
1: iya.
4: bahwa yang mendapatkan diskon itu diskon pajak kendaraan yang saya bilang tadi, bahwa itu kendaraan semakin tua semakin besar diskonnya.
1: Mm-hmm.
4: Dia 5-15%.
1: Mm-hmm.
4: Nah, jadi kalau dia kendaraan 5-5 tahun 5 tahun umurnya, itu mendapat diskon 5% dan seterusnya gitu.
1: Mm.
4: Kemudian dia terbebas dari denda pajak progresif. Jadi tidak ada progresif gitu. Maksudnya kendaraan dia mau 2, mau 3 itu tidak ada tambahan duit di situ, tambahan pajak di situ. Kemudian pajak ini umpamanya dia pajaknya kena di bulan November ya.
1: Mm-hmm.
4: Nah, tapi kita ini saya lagi ada duit nih gitu.
1: Mm-hmm.
4: Kalau nggak saya bayarin sekarang, nanti duitnya habis mm-hmm. gitu loh. Itu kita kasih tenggang waktu ke belakang itu dari November. Mm-hmm. Kita kasih tenggang waktu ke belakang selama 61 hari.
1: Mm-hmm.
4: Jadi 61 hari sebelum membayar pajak itu sudah bisa gitu loh kita membayar pajak gitu. Sudah mm-hmm. bisa membayar di gerai-gerai terdekat kita gitu. Kemudian ada lagi tunggakan 1 tahun atau lebih dan usia kendaraan lebih dari 20 tahun hanya membayar pajak kendaraan tahun berjalan. Jadi artinya Mas, mau nunggak 5 tahun,
1: mm-hmm.
4: mau nunggak 10 tahun, mau nunggak 15 tahun. Mm-hmm. Artinya dia hanya bayar pajak di tahun ini aja gitu. Mm-hmm. Di tahun berjalan ini aja. Jadi dibebaskan gitu loh.
1: Berarti tahun sebelumnya dibebaskan, yeah, cuma di tahun itu aja, yeah, berarti ya Pak ya.
4: Nah, sinilah perbaikannya Mas. Mm-hmm. Pajak dari tanggal 2 Juni sampai 31 mm-hmm. Agustus. Kemarin kan dia masih kena Mas. Mm-hmm. 50%.
1: 50%.
4: Dari tahun berjalan. Umpama 300 ribu, masih kena dia 150 ribu. Mm-hmm. Walaupun dia nunggak 5 sampai 6 tahun, dia masih kena tuh 50%. Tapi kalau yang kita evaluasi hari ini, nah itu kelebihannya Mas. Mm-hmm. Dia tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dendanya. Mm-hmm. Jadi free bener gitu loh. Karena kita juga melihat masyarakat Kabupaten Waikanan ya, kalau kendaraan-kendaraan, artinya mereka kalau kendaraan sudah lama, mereka ini punya apa namanya spirit loh. Artinya,
1: yeah,
4: mereka ada niat membangun juga loh. Mm-hmm. Dengan cara membayar pajak ini, salah satu kontribusi mereka untuk membangun Kabupaten Waikanan,
1: yeah, ya benar,
4: begini gitu. Mm-hmm. Jadi kita proaktif juga gitu untuk memberikan keringanan, mm-hmm, nah, ya, bagi masyarakat yang termotivasi untuk membayar pajak. Kemudian tunggakan 1 tahun atau lebih dan usia kendaraan sampai dengan 20 tahun hanya membayar PKB di tahun berjalan 50% pokok tunggakan tahun pertama. Kemudian mutasi balik nama, mm-hmm, dalam daerah itu mendapatkan diskon R4 25% dan R2 50%. Mm-hmm. Artinya dia masuk ke Waikanan, mutasi masuk, dia nanti dapat diskon 25% untuk kendaraan mobil R4 dan R2 untuk kendaraan motor tuh 50%. Kemudian masuk ke Lampung, kendaraan dari Jawa masuk ke Lampung, itu dia akan mendapatkan diskon PKB juga. Mm-hmm. Jadi tahun pertama umpama dia diskonnya 3 juta Mas. Mm-hmm. Pajaknya 3 juta gitu loh. Tahun pertama dia dapat diskon 1.50%. Jadi dia hanya bayar 1.5 juta. Dasar pajaknya. Kemudian di tahun kedua lagi, dia dapat diskon lagi Mas. Mm-hmm. 50% lagi. Jadi kalau pajaknya 3 juta dasar pajak, dia hanya dia mendapatkan diskon 1.5 juta. Nah, dan mungkin itu yang apa? Keringanan-keringanan pajak, mm-hmm, ini yang apa? Kelebihan-kelebihannya dan keringanan-keringanan untuk masyarakat.
1: Oh, berarti yang keringanan dalam program ini itu berarti berlaku untuk roda 2, roda 4 atau kendaraan perusahaan juga enggak sih Pak,
4: ya,
1: kalau kayak gitu?
4: Perusahaan juga berlaku juga sih itu. Cuman kendaraan perusahaan dia itu sudah ada sih, sudah kita gaungkan sih di 2 Juni sampai 31 Agustus. Dan di 1 September sampai 31 Oktober ini tinggal meneruskan. Itu besar juga Mas. Sekitar 25-30% gitu loh kendaraan plat kuning. Itu lebih besar lagi Mas.
1: Lebih besar lagi itunya. Oke. Okay. Ini terus kita selanjutnya ke Bu Mary atau Pak Bayu. Bagaimana sih Pak mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat agar untuk mengakses program ini agar untuk mengakses program keringanan pajak ini gitu Pak. Bu Mary mungkin.
2: Baik. Untuk mengakses program keringanan pajak masyarakat harus memenuhi persyaratan, dokumen administratif serta mengikuti mekanisme pengajuan langsung ke kantor Samsat atau secara digital. Jadi bisa seperti itu. Karena program keringanan pajak merupakan kebijakan tingkat daerah yang skema insentif dari periode berlakunya bervariasi dari setiap provinsi. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, wajib pajak menyiapkan dokumen asli beserta fotokopi, data identitas pada dokumen tersebut harus sama persis dengan data kendaraan yang terdaftar, seperti KTP, STNK, BPKB, formulir pendaftaran, dan surat kuasa operasional. Mungkin seperti itu.
1: Jadi nggak terlalu ribet lah Bu ya untuk persyaratan sendiri.
2: Oh tidak, karena kita mempermudah kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. Oh,
1: oke, siap. Dan saudara pendengar, menarik kita untuk bahasan pada pagi hari ini. Kita break sebentar Ibu, dan saudara pendengar, kita udah siapkan beberapa lagu tetap di RRI SPY Kanan.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikana pada program Waikana Menyapa edisi 2 September 2026 pada topik kita pada pagi hari ini, yaitu terkait sinergi opsen pajak kendaraan bermotor tentang program keringanan pajak berkendaraan bermotor tahun 2026. Dan masih bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bu Mary dan Pak Bayu. Ini kita langsung saja nih, Bu Mary dan Pak Bayu, berapa lama sih periode pelaksanaan program keringanan pajak berkendaraan bermotor tahun 2026, dan di mana saja di masyarakat bisa mengurusnya? Pak Bayu atau Bu Mary mungkin bisa menjawab.
2: Iya, baik. Untuk periode pelaksanaan itu kemarin jadwal awalnya ya Mas Rio, dari tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Kemudian ada perpanjangan nih. Jadi untuk masyarakat yang ingin membayarkan, bukan ini yang harus gitu, harus ya, meningkatkan ya, ini ya, tertib untuk bayar pajak. Karena ini mumpung lagi ada diskon kan, lagi ada diskon. Iya ya, betul, ini momen-momen yang sangat penting gitu untuk tertib administrasi bagi wajib pajak. Dan ada perpanjangan dari 1 September hingga 31 Oktober 2026. Seperti itu. Untuk tempat mengurusnya, kita udah banyak sekali tempat-tempat ya, jadi sangat dimudahkan sekali di seluruh kantor Samsat induk di kabupaten atau kota, kemudian layanan Samsat keliling yang hadir di berbagai wilayah ya. Kita Pak Bayu, untuk Samsat keliling kita rajin udah itu, Bu, ya, banyak ya Pak Bayu ya, untuk kemudahan ya Pak ya.
3: Samsat keliling kita ada dua kan, Samling 1 dan Samling 2.
2: Ya, kemudian gerai dan titik layanan Samsat di mall atau di pusat perbelanjaan juga tersedia Mas Rio. Dan kemudian secara daring melalui aplikasi digital nasional seperti e-signal, seperti itu ya Pak ya. Kita dimudahkan lewat aplikasi ya, ya Pak ya, untuk membayar pajak PKB dan BBNKB tersebut.
1: Berarti masyarakat nggak perlu repot, bisa juga dari aplikasi, bisa juga datang langsung.
2: Benar sekali Mas Rio.
3: Tambahan sedikit.
1: Ada tambahan?
3: Ya, ada tambahan ini Mas Rio. Saya mau menginformasikan kepada masyarakat, emang tugas kita ya untuk menginformasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini membantu masyarakat gitu loh, untuk kemudahan-kemudahan membayar pajak di gerai-gerai. Ini kita punya, selain Samsat induk yang ada di Pemda Kabupaten Waikanan, kita punya dua Samsat keliling. Samsat keliling itu mobil Samsat keliling. Mobil Samsat keliling itu, dia yang Samsat keliling yang pertama, dia punya jadwal hari Senin di Kecamatan Baradatu, Selasa di Kecamatan Baradatu. Ini di tepatnya di MPP, di Pasar Impres, Mall Pelayanan Publik. Kemudian hari Rabu di Kecamatan Banjit, di Lapangan Merdekanya. Kemudian hari Kamis di Kecamatan Baradatu lagi. Kemudian hari Jumat di Kecamatan Bumi Agung, dan Sabtu di Kecamatan Blambangan Umpu. Untuk Samsat keliling duanya itu fokus di Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Agung, Negeri Besar juga. Nah, itu ada di Pasar Induk Karya 3 Pakuan Ratu hari Senin. Kemudian hari Selasa di Pasar Induk Karya 3 Pakuan Ratu. Hari Rabu di Pasar Purwo Agung. Hari Kamis di Pasar Bumi Jaya Negara Batin. Hari Jumat di Pasar Sukabumi. Dan hari Sabtu di Pasar Induk Karya 3 Pakuan Ratu. Jadi mudah-mudahan info ini dapat membantu masyarakat untuk membayar di gerai-gerai
2: Samsat
3: yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Jadi memudahkan masyarakat juga Pak dengan adanya SIM keliling ini juga, dan udah ada juga jadwal-jadwal juga buat masyarakat Kabupaten Waikanan. Tidak perlu lagi repot-repot untuk ke Pemda dengan adanya Samsat keliling ini. Siap. Bapak atau Bu Mary ini, apakah program ini juga berlaku untuk tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya Pak? Mungkin tadi sudah dijelaskan dan bisa dijelaskan lagi nih Pak, agar masyarakat kita bisa mendengarkan lagi gitu. Bu Mary atau Bu Mary?
2: Sebagian besar program pemutihan atau keringanan pajak daerah juga berlaku untuk tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya, Mas Rio. Ketentuan umum program itu seperti pembebasan denda, seperti itu, dan pengurangan pokok ya. Saya akan membahas tentang pembebasan denda ya. Umumnya menghapus seluruh sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pembayaran dari tahun-tahun lalu. Wah, ini Masya Allah tabarakallah sekali ya. Apalagi tadi Pak Bayu sudah menjadwalkan tempat-tempat lokasi untuk membayar pajak tersebut. Jadi sangat dimudahkan sekali masyarakat. Hayo nih bayar pajak, mumpung ada program. Jarang-jarang loh ada program seperti ini. Dan kemudian pengurangan pokok. Jadi beberapa daerah juga memberikan diskon atau pengurangan besaran pokok pajak untuk masa tunggakan tertentu. Seperti itu.
1: Oke. Terus nih Pak, Bu, berapa sih target peningkatan kepatuhan dan penerimaan PAD dari sektor PKB dan option yang diharapkan dari program ini? Pak Bayu bisa menjawab atau Bu Mary?
3: Target ya memang ditargetkan ya untuk keringanan tahun 2026 ini. Target PKB itu sebesar 1,3 triliun dan untuk PAD Provinsi Lampung sebesar 4,2 triliun. 4,2 triliun ini semua pajak ini, ya, pokok, MBLB, sudah itu PBNKB, gitu. Jadi memang pajak ini membantu sekali gitu loh Mas untuk apa pembangunan kita gitu loh. Kalau pajak ini tidak ada gitu, bagaimana apa pergerakan pembangunan ini gitu loh, apalagi di zaman efisiensi hari ini kan gitu. Kemudian saya mau menjelaskan juga bahwa kendaraan yang sudah membayar di Kabupaten Waikanan, saya terima kasih lah untuk masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa ada motivasi gitu loh untuk membantu kabupaten kita ini kan untuk apa namanya meningkatkan PAD-nya gitu loh. Bahwa total kendaraan yang sudah membayar baik R2 dan R4, total itu sudah per hari ini sebesar hampir 12.000, 11.000 sekian, 11.000 besar saya. Ya, itu sudah alhamdulillah lah ya. Artinya masyarakat sudah ada gitu motivasi untuk apa? Membantu pemerintah gitu loh untuk berkontribusi membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya ya.
1: Udah itu. Oke. Berarti harapannya agak harapan dari program tersebut untuk membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Waikanan berarti ya, Pak, ya, Bu. Terus nih bagaimana dampak program keringanan ini terhadap pendapatan asli daerah Waikanan? Terus mengingat nih, Pak, adanya potensi penurunan penerimaan di awal gitu. Mungkin seperti apa?
2: Baik. Program keringanan atau pemutihan pajak kendaraan di Kabupaten Waikanan tidak menurunkan pendapatan asli daerah ya PAD di awal, melainkan justru memicu lonjakan penerimaan instan, cash apa inflow ya seperti itu kata ininya ya seperti itu, melalui pencairan tunggakan lama seperti itu Mas Rio. Jadi secara umum kebijakan insentif fiskal ini memicu pergeseran struktur penerimaan daerah yang terbagi dalam dua lini masa seperti itu. Dampak jangka pendeknya mungkin lonjakan likuidasi kas daerah meskipun ada potensi kehilangan pendapatan dari denda yang dihapuskan. Dampak langsung di awal program justru sebagai positif, sangat positif bagi kas daerah karena wajib pajak yang bertahun-tahun menunggak berbondong-bondong melunasi pokok pajak mereka karena beban dendanya dihilangkan seperti itu. Kas daerah menerima aliran dana secara cepat dari pos yang sebelumnya dianggap sebagai piutang ragu-ragu atau macet. Maaf Mas Rio agak grogi. Iya.
1: Mungkin Pak Bayu udah ditambahkan dari statement dari Bu Mary.
3: Kalau keringanan itu itulah tadi ya, bahwa untuk kita perjelas lagi bahwa provinsi dan kabupaten dengan adanya program ini ya untuk meringankan masyarakat Kabupaten Waikanan gitu loh. Untuk memotivasi mereka untuk segera apa itu kendaraan ini supaya terang gitu loh. Kalau kita sudah bayar pajak ini ada ketenangan kan di dalam diri kita kan gitu loh. Kita bawanya juga tenang, nyaman gitu kan. Sudah itu tidak secara langsung Mas Rio dia meningkatkan harga jual kendaraannya kan gitu tuh. Jadi dengan cara keringanan ini kita membantu masyarakat membantu pemerintah, pemerintah membantu masyarakat. Kan dari masyarakat untuk masyarakat kembali gitu.
1: Oke. Dan tadi kan pasti ada yang rajin, ada yang enggak rajin bayar pajak nih berarti ya Pak ya. Untuk data saat ini berapa persen sih kendaraan di Waikanan yang masih menunggak pajak nih Pak?
3: Oke. Kalau yang masih menunggak pajak saya perkirakan sekitar antara 30-40%. Tapi kita sudah bekerja sama nih Mas Rio dengan di kita di backup oleh Bapenda Kabupaten untuk mengurangi nota tunggakan itu. Jadi kita membuat semacam pom gitu loh. Bahwa kadang-kadang gini ya, satu di rumah itu kadang-kadang satu satu mobil apa satu rumah itu dia memiliki 4 mobil gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya begitu kita cek rupanya mobil ini sudah berpindah-pindah gitu loh. Nah, tapi sedangkan di data kita ini kan kadang-kadang dia masih gitu loh karena dengan cara jadi tertunggak jatuhnya di Samsat kita. Jadi maksud saya itu kalau ada petugas penelusur membelikan pom ya saya harapan saya gitu agar masyarakat tuh membantu gitu loh tugas penelusur dengan memberikan data yang benar gitu.
1: Yang jujur.
3: Yang jujur. Jadi kendaraan itu tidak masuk nota tunggakan. Karena efek dari tunggakan itu Mas Rio efeknya ke depan kendaraan itu akan diblokir gitu. Ya ada efek-efek seperti itu gitu loh. Ya jadi kita berusaha lah ya menghindari lah jangan sampai kendaraan-kendaraan kita yang atas nama kita sendiri kalau kita tidak informasikan kan terblokir gitu. Harapannya seperti itu.
1: Seperti itu. Jadi buat saudara pendengar di mana pun Anda berada di Kabupaten Waikanan, bayar pajak jangan lupa ya Pak ya.
3: Ya pasti.
1: Oke. Okay. Baik saudara pendengar kita break sebentar dengan topik pada pagi hari ini. Saya udah menyediakan beberapa lagu.
0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikana pada program Waikana Menyapa edisi 2 September 2026. Dan tidak terasa nih kita udah di penghujung acara ya, Pak Bayu, Bu Mary, dan kita kembali ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Bu. Terus strategi apa nih Pak yang dilakukan Bapenda Waikana bersama Samsat dan pihak terkait untuk mensosialisasikan program ini sampai ke pelosok kecamatan? Bu Mary mungkin bisa menjawab atau Pak Bayu?
2: Iya, baik. Strategi yang dilakukan oleh Bapenda Waikana bersama UPT Samsat Waikana ya, ini kita lakukan seperti layanan Samsat keliling seperti itu, menghadirkan armada pelayanan langsung ke area pasar ya, pusat keramaian dan pelosok kecamatan guna mempermudah akses warga yang jauh dari kantor induk, seperti itu, seperti yang diinformasikan oleh Pak Bayu. Kemudian gencarkan edukasi lapangan langsung. Satlantas Polres Waikana juga ikut di sini, Mas Rio ya, bersama petugas gabungan turun langsung ke tempat umum seperti Pasar Baradatu yang seperti lokasi disampaikan oleh Pak Bayu tadi, kemudian untuk membagikan informasi dan mengedukasi pedagang serta pengguna jalan. Kemudian sinergi dengan aparatur kecamatan dan kampung. Dan terakhir adalah kampanye media sosial aktif seperti yang kita lakukan pada saat ini. Seperti itu, Mas Rio.
1: Oh, tadi kan Ibu menyebut juga media sosial. Mungkin bisa disampaikan nggak, Bu, ke para pendengar kita? Apa sih media sosialnya gitu?
2: Ya, seperti RRI yang kita adakan pada pagi hari ini. Kemudian memanfaatkan platform digital seperti Instagram. Ada Bapenda, Samsat juga ada gitu ya, untuk menyebarkan brosur digital mengenai perpanjangan diskon pajak seperti itu. Apabila ada informasi dari provinsi atau ini, kita bisa menggunakan media tersebut untuk akses masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi. Seperti itu, Mas Rio.
1: Dan kita pastikan di lapangan ya Pak ya, ada juga tantangannya. Apa sih Pak tantangan terbesar dalam mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu meskipun sudah ada nih program keringanan gitu? Ada nggak sih tantangannya Pak Bayu?
3: Kalau persoalan tantangan ya pasti dia dinamis ya. Tantangan itu ya dinamis. Jadi kita ini, kami terutama ya Samsat dan Bapenda Kabupaten Waikana ini, kita ini bagaimana caranya turun ke lapangan, mendekatkan diri kepada masyarakat gitu loh, menginformasikan tentang keringanan pajak ini gitu loh, dan mengumpulkan apa sih masukan dari masyarakat gitu loh. Nah, ini kita lagi pengen apa, ada rencana seperti ini Mas, dengan mudah-mudahan ya terwujud lah ya. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa hal ini terwujud gitu. Ya, jadi kami dan Bapenda Kabupaten itu ada rencana mau, karena ada keinginan untuk lebih dekat lagi ke kecamatan, kita mau buat Samsat kecamatan tuh Mas. Rencananya kita mau buat di ada titik yang di antara Pakuan Ratu, Negara Batin, Negara Besar dan Negeri Agung gitu loh. Rencananya kita akan dirikan Samsat kecamatan di situ nantinya gitu loh. Jadi masyarakat itu ketika sudah ada Samsat kecamatan itu, dia

0: mudah gitu loh untuk menunaikan kewajibannya membayar
1: Kewajiban.
0: pajak gitu loh Mas. Itu salah satu cara kami bagaimana caranya mendekatkan diri pelayanan didekatkan langsung ke masyarakat gitu loh, ke titik langsung gitu loh. Rencananya ya kalau tidak ada halangan yang ini ya di pasar
1: Di
0: gitu loh.
1: pasar.
0: Karena pasar kata lainnya itu tempat
1: Tempat,
0: berkumpulnya
1: iya.
0: kan gitu loh. Maksud saya ya mudah-mudahan lah itu terwujud
1: Mudah-mudahan
0: Mas.
1: terwujud
0: Ya,
1: ya, Pak, ya.
0: kita doakan sama-sama lah.
1: Siap. Terus nih Pak, bagaimana peran pemerintah desa atau kelurahan dan pihak swasta dalam menyukseskan program ini? Mungkin bisa dibantu Ibu Mary.
2: Ya, pemerintah desa atau kelurahan dan pihak swasta memegang peranan kunci ya sebagai fasilitator kebijakan, penggerak sinergi dan penyedia sumber daya untuk memastikan setiap program pembangunan atau pemberdayaan berjalan tepat sasaran seperti itu Mas Rio. Peran pemerintah desa atau kelurahan salah satunya sebagai fasilitator atau regulator seperti itu, menyusun kebijakan tingkat lokal, mempermudah perizinan serta memfasilitasi masyarakat warga agar perencanaan program sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan kemudian adalah sebagai komunikator atau sosialisator, menjadi penghubung informasi yang aktif, mensosialisasikan manfaat program hingga tingkat RT atau RW agar warga memahami dan mendukung penuh seperti itu. Dan penggerak partisipasi, mendorong masyarakat, mendorong semangat gotong royong ya Mas Rio, serta mengkoordinasikan lembaga lokal seperti BUMDes atau kelompok swadaya demi ketertiban aktif warga. Kalau peran pihak swasta, ini dukungan pendanaan dan CSR seperti itu. Kemudian pengembangan ekonomi dan jasa seperti itu. Mungkin kalau pengembangan ekonomi dan jasa berperan aktif menyediakan layanan, membuka peluang investasi sektor real, serta memasarkan produk lokal guna menggerakkan roda perekonomian warga. Seperti itu, Mas Rio.
1: Okay. Terus ini kan kita selain keringanan pajak, terus inovasi lain apa yang disiapkan Bappenda agar membayar pajak kendaraan semakin mudah, cepat, dan transparan nih, Pak? Kita sudah beberapa dijelaskan, bisa dijelaskan lagi, wah, Pak.
0: Kalau apa namanya kita, kalau jadi kita bekerja sama nih Mas Rio, kita kerja sama dengan Bank Lampung, dengan BRI. Jadi masyarakat yang membayar pajak ini dikasih natura lah ya, kita ya seperti mug, gelas gitu loh. Kita ada namanya Jumat Berkah, seperti itu gitu loh ya. Kemudian nanti setiap ada launching, kalau kita launching ya ada pertanyaan kita bagi-bagi door prize gitu-gitu Mas Rio. Nanti mungkin ada juga nanti di akhir tahun bagi apa namanya wajib pajak yang rajin membayar pajak itu nanti ada undiannya dari
1: ada
0: provinsi
1: undiannya.
0: Gitu. Kemarin tuh hadiah motor segala macam gitu.
1: Dari Bu Mela ditambahkan?
2: Ya Badan Pendapatan Daerah ya Bappenda. Di seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi, di berbagai wilayah terus meluncurkan berbagai inovasi layanan berbasis digital ya Pak,
0: ya, betul.
2: Untuk jemput bola demi memangkas birokrasi gitu ya, menghindari praktek percaloan, kemudian serta memberikan transparansi biaya secara real time kepada wajib pajak seperti itu. Dan berikut adalah deretan inovasi layanan unggulan Bappenda ya, selain program keringanan pajak seperti transformasi digital atau aplikasi terintegrasi Samsat Digital Nasional Signal seperti itu, dengan aplikasi-aplikasi tersebut untuk memudahkan bagi para wajib pajak ya, masyarakat untuk membayar pajak. Aplikasi resmi berskala nasional untuk cek pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB tahunan, dan serta penerbitan pengesahan STNK dan ETBPKB langsung dari ponsel. Oh, seperti itu.
1: Ya, berarti sangat memudahkan masyarakat.
2: Sangat
1: ya.
2: Memudahkan sekali. Hayo bayar pajak.
1: Mungkin ini terakhir nih closing statement dari Pak Bayu atau Bu Mary, apa sih pesan kepada masyarakat Waikanan agar memanfaatkan program keringanan pajak 2026 dan tetap patuh membayar pajak demi pembangunan daerah.
2: Baik. Kami dari Bapenda Kabupaten Waikanan dan Samsat untuk mengajak seluruh masyarakat Waikanan untuk memanfaatkan ya setiap kemudahan yang telah diberikan pemerintah bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan. Jangan melihat pajak sebagai beban, tetapi memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali tertib. Bagi masyarakat yang selama ini sudah taat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya, seperti kata Pak Bayu tadi, akan diberikan reward nih. Nah, Masya Allah Tabarakallah. Jadi terima kasih kepada wajib pajak yang taat dan yang belum, hayo bayar ini pajak. Bayar pajak, karena pada akhirnya pajak yang kita bayarkan bukan berhenti sebagai angka di dalam pemerintah daerah. Pajak kembali kepada masyarakat nih melalui pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah. Mari kita bangun budaya taat pajak, karena kita masyarakat taat, daerah semakin kuat. Ketika daerah semakin kuat, pembangunan semakin cepat dan pemanfaatan kembali kepada masyarakat. Masya Allah, tabarakallah.
1: Dari Pak Bayu, mungkin ada tambahan terakhir, closing statement?
0: Sedikit aja tambahan dari saya, Mas. Bahwa ketika kita membayar pajak, otomatis kita membantu pemerintah. Dan tulus dari hati saya yang paling dalam, saya mendoakan kepada wajib pajak yang benar-benar niat untuk membantu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu
2: Masya Allah,
0: wa taala.
2: Tabarakallah.
0: Amin amin ya rabbal
2: alamin.
0: Terima kasih.
2: Amin.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Bayu, Bu Mary untuk dialog kita pada pagi hari ini, dan saudara pendengar, demikian juga program Waikanan Menyapa pada hari ini. Saya Rio Tanjung, dibantu gatekeeper dan redaktur Romadona dan operator kita pada pagi hari ini Sandi Kurniawan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

Sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan ada Rabiot didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Ada Rabiot yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Ada Rabiot memilih nomor punggung

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derrick Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
1: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
1: Looking forward for the next one.
0: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung.

0: Armstrong Stadium tadi malam. Coverley sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: It's so very good, so it was really tough to start.
2: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: Pada putaran selanjutnya,
0: Coverley akan menantang wakil Australia, Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andrea.

20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Lid.

0: bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: Ini akan menjadi pertandingan for kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isermo Langkalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy when I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah

0: Turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affair PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Aroma Lime Wow deh, dengan jadwalnya ekspektasi yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 11 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya Anda pendengar di tengah cuaca kota Bandung lembu yang juga cukup terik dan juga wah panas ya. Tapi ini agak redup juga saat ini ketika panas redup, dan juga mudah-mudahan ini gak mengurangi Anda untuk bisa beraktivitas. Apalagi di tengah hiruk pikuknya RRI Fest di siang hari ini pendengar, digelar di RRI Bandar Lampung. Rame banget di sini, tumpah ya. Banyak sekali bazar UMKM yang juga menggelar berbagai produk unggulannya, mulai dari Nilain Yogurt, kemudian juga ada bakso geh dari Wakbas, lalu juga ada sweet drink yang juga menyajikan buah-buah segar dengan sari minuman segarnya ya. Ada juga kebab kebab diha ya, kemudian juga ada telur gulung, ada ketan durian Alkatiri, kemudian ada keripik sanjay, ada pempek keisha, ada coffee fight dengan beragam varian series kopi, lalu juga ada Delphin Fashion dan masih banyak lagi. Jadi untuk Anda semua yang ingin berkunjung ke RRI dengan jajan murah gitu kan ya, langsung aja datang ke sini karena kita masih seru. Acaranya berlangsung hingga sore hari. Kemudian juga besok ini akan berlangsung di hari kedua ya, di tanggal 3 September 2026 juga masih banyak sekali yang juga nanti kita laksanakan berbagai perlombaannya ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita dengarkan lagu berikutnya dari Monita, Antara Kita, spesial untuk Anda.

0: orang ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta betul. Yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
0: Kementerian PU, Mbak.
1: Oke, wah, ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
0: Boleh izin saya buka?
1: Boleh.
0: Siap Mas, saya siap. Izin buka helm dulu ya.
1: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
0: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
0: betul,
1: ya?
0: Betul, 2020.
1: 6
0: jadi
1: tahun 6 yang
0: tahun
1: lalu.
0: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
0: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
0: mepet
1: sama
0: Gen
1: lah
0: Z,
1: ya.
0: Pak.
1: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun betul, ya Mas betul. Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
0: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
0: Siap,
1: ya?
0: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
1: seleksi
0: mana
1: psikologi juga ada ya.
0: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
0: Di Matra Udara, betul.
1: Di Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
0: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Uh-huh. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
0: Betul, karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
0: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
1: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak. Saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan gitu ya?
0: Betul, tanpa suruhan. Tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan. Kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya. Di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Pleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Okay.
0: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil, betul, ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
1: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali, gitu. Kan berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
0: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya? Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
0: ya,
1: gitu.
0: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Oke,
0: ada,
1: berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat
1: harus udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi, berangkat
1: mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7. Betul.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
0: Sudah ready.
1: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya.
0: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
1: Oke.
0: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Oke, apel pagi berarti sekitar jam.
0: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
1: betul. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikoncat?
0: Untuk asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa, seperti itu.
1: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari? Rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Itu leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
1: Betul.
0: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada, ada latihan belajar mengajar
0: juga. Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke.
0: Pelatih.
1: Iya.
0: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian, ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
0: makanannya,
1: sumber makanannya. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
0: betul,
1: itu Mas,
0: betul.
1: Penting banget.
0: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari, Mbak, jadi dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
0: Oh, gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
1: Berbeda.
0: Ya,
1: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh, saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
1: beliau.
0: Nah, kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Wah, seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
1: Wah, tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
1: alas tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk
0: ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi kompartemennya, akan diisi-isi dengan senjata gitu.
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut, Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka sebentar ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini. Oh, ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K? Alat makan?
0: Alat makan.
1: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
0: ini
1: buat dimasak?
0: Betul, betul,
1: tadi.
0: Betul. Karena kita masak sendiri, makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya, Mas?
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Oke.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri.
0: Betul,
1: betul. Betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan. Ya? Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Mavinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
0: Botol
1: minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, ya? Padahal ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil,
1: kompak
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup
1: tapi
0: untuk 1
1: kecil.
0: Liter.
1: Betul. Tapi banyak,
0: banyak
1: ya, Mas?
0: Banyak.
1: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
1: Iya.
0: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
1: Yep.
0: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama betul. Gitu kan.
0: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: kan?
0: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
1: Harmonis sekali sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan, pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background nggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa gak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18 sampai 35 tahun, betul. Dan ini juga

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Terkait penerangan jalan umum, jadi kita memang konsen terhadap perbaikan-perbaikan yang ada. Jadi kami di perintah Ibu Wali Kota Bandar Lampung juga tadi sudah berkoordinasi dengan
2: target kita sampai dengan Agustus ini 30%, ya sudah lewat lebih 3% dari capaian target CKG sampai dengan 31 Agustus.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang edisi Rabu 2 September 2026 dengan topik berita. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memastikan perbaikan penerangan jalan umum terus dilakukan hingga ke jalan lingkungan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wekanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memastikan perbaikan penerangan jalan umum terus dilakukan hingga ke jalan lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jalan tetap terang serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Laporan oleh Rob Yudistika.
3: Penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Keberadaan PJU dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama saat beraktivitas di malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Bringgondanu, mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap PJU yang rusak atau mati. Perbaikan tidak hanya menyasar jalan-jalan utama, namun juga menjangkau jalan lingkungan. Pemerintah kota berupaya memastikan jalan lingkungan mendapat penerangan agar aktivitas warga pada malam hari dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.
1: Terkait penerangan jalan umum, jadi kita memang konsen terhadap perbaikan-perbaikan yang ada. Jadi kami di perintah Ibu Wali Kota Bandar Lampung juga tadi sudah berkoordinasi dengan Komisi 3. Bagi warga yang merasa jalan di depan rumahnya itu mati atau gelap, silakan saja.
4: Oh boleh Pak.
1: Lapor ke pemerintah. Apa kita melalui lurah bisa, melalui RT bisa, melalui cabang merah atau melalui sumber. Jadi akan kita sikapi secepatnya karena kita sudah konsen terhadap perbaikan-perbaikan yang lampu yang sudah mati.
3: Untuk mempercepat penanganan, masyarakat yang menemukan PJU di depan rumah atau lingkungannya dalam kondisi mati atau rusak diminta segera menyampaikan laporan kepada pemerintah. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan menyesuaikan kondisi kerusakan dan hasil pengecekan di lapangan. Langkah perbaikan PJU ini diharapkan dapat menekan titik-titik gelap di sejumlah jalan lingkungan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan yang telah melampaui target yang telah ditetapkan dari Dinas Kesehatan.
5: Saya Nanda, menurut saya capaian program CKG yang sudah melampaui target ini sangat bagus. Artinya, masyarakat cukup antusias memanfaatkan layanan kesehatan gratis. Program seperti ini juga membantu warga mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Program CKG sangat membantu masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis dan mendeteksi masalah kesehatan lebih awal.
6: Saya Rahma, menurut saya meskipun targetnya sudah terlampaui, pemerintah tetap perlu memperhatikan pemerataan pelayanannya. Jangan sampai hanya masyarakat di daerah tertentu yang mudah mendapatkan layanan, sementara warga di wilayah lain masih kesulitan mengaksesnya. Target sudah tercapai, tapi pemerataan akses dan kualitas layanan tetap perlu diperhatikan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan hingga 31 Agustus berhasil menyentuh angka 33,47%. Angka itu telah melampaui target operasional yang juga ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat sebesar 30%. Berikut laporan selengkapnya.
7: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan mencapai 33,47% hingga 30 Agustus 2026. Capaian tersebut telah melampaui target operasional Dinas Kesehatan Waikanan. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan capaian CKG telah melebihi target yang ditetapkan. Target capaian hingga Agustus 2026 ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, capaian tersebut telah melampaui target sekitar 3%. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan program CKG berjalan sesuai dengan target operasional. Dirinya menambahkan, capaian 33,47% menjadi gambaran jangkauan program CKG terhadap masyarakat Waikanan. Program tersebut terus dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
8: Untuk capaian CKG Kabupaten Waikanan sampai saat ini sudah mencapai 33,47%. Angka ini sudah sesuai dengan target ya, karena target kita sampai dengan Agustus ini 30%-nya sudah lewat lebih 3% dari capaian target CKG sampai dengan 31 Agustus.
7: Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan CKG dapat terus menjangkau masyarakat secara lebih luas. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dengan capaian tersebut, pihaknya menilai pelaksanaan CKG hingga akhir Agustus berjalan positif. Capaian ini menjadi modal untuk memenuhi target program pada periode berikutnya. Dari Wekanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest sebagai bagian dari upaya mempererat kedekatan dengan masyarakat sekaligus juga menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang mulai dari pemberdayaan UMKM, hiburan, kesehatan hingga kegiatan sosial. Berikut laporan Gali Priantoro.
4: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman RRI Bandar Lampung dan pembukaan dilakukan pada Rabu pagi. Kepala Dinas Kominfo TIK Lampung Ganjar Jationo yang hadir mewakili Gubernur Lampung mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya RRI untuk terus beradaptasi di tengah perubahan dunia komunikasi dan media. Ganjar menyebut RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain bajar UMKM, lomba mewarnai untuk anak-anak, seminar UMKM hingga pemilihan bintang radio RRI. Menurutnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
9: Kita tahu ini bagian dari upaya RRI mendekatkan diri kepada masyarakat di tengah situasi dan dunia komunikasi yang berubah. RRI ingin beradaptasi. Pak Gubernur tadi menyampaikan juga berharap RRI menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik di Provinsi Lampung untuk membersamai pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung dalam membangun daerah Lampung.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung Perry Widodo mengatakan, RRI Fest 2026 menjadi wujud komitmen RRI dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM, khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung. Dia mengatakan rangkaian kegiatan RRI Fest dirancang dengan berbagai agenda yang menyasar beragam kelompok masyarakat.
10: Kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung di tahun 2026 ini sendiri, ini merupakan wujud RRI Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan para UMKM-UMKM yang ada di Bandar Lampung utamanya. Sekaligus kita juga menginginkan adanya upaya dan kontribusi positif RRI untuk terus memberikan yang terbaik. Terutama sekali kegiatan RRI Fest ini sendiri, kita nanti ada beragam kegiatan.
4: Perry menambahkan RRI Fest 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan UMKM, hiburan, kesehatan, hingga kegiatan sosial. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Rangkaian menyambut Hari Radio tanggal 11 September 2026. RRI Fest resmi dikelar dengan menghadirkan ajang mewarnai sebagai bentuk dalam mengasah kreativitas anak. Berikut laporan selengkapnya.
11: Ya, bagus sih, ya. Lebih ya meningkatkan kepercayaan diri anak nantinya kan. Kalau gini kan kompetensi lebih.
4: Ratusan siswa Taman Kanak-kanak se-Bandar Lampung memadati area LPP RRI Bandar Lampung untuk mengikuti lomba mewarnai. Kegiatan digelar dalam rangka menyemarakan perhelatan RRI Fest 2026 dalam rangkaian Hari Radio pada tanggal 11 September 2026. Antusias tinggi ditunjukkan oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak selama acara berlangsung. Salah satu orang tua murid, Yuni, mengapresiasi gelaran RRI Fest 2026. Menurutnya, melalui perpaduan warna di atas kertas, para peserta didorong untuk mengekspresikan bakat seni anak dalam suasana yang edukatif dan menyenangkan. Dirinya menambahkan perlombaan diselenggarakan sebagai sarana untuk mengasah imajinasi dan meningkatkan kreativitas anak sejak usia dini. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan secara rutin guna memberikan wadah positif bagi tumbuh kembang anak.
12: Bagus mas, soalnya kan anak-anak bisa apa sih, jadi banyak temannya, bisa apa sih, wawasan kita berani gitu, perlu kita pertahankan mas, kalau bisa tambah banyak gitu kan, apa bukan mewarnainya aja, apa lomba apa aja gitu untuk anak-anak.
4: Senada dengan hal tersebut, Siti mengatakan ajang RRI Fest sangat efektif membangun rasa percaya diri anak. Menurutnya, kehadiran ruang kreasi yang berkelanjutan dinilai penting agar potensi serta bakat seni anak dapat terus terfasilitasi dengan optimal.
11: Ya, bagus sih, lebih ya meningkatkan kepercayaan diri anak nantinya kan. Kalau gini kan kompetensi lebih, anaknya jadi lebih gemuk gitu, mau belajar mewarna yang bagus. Jadi di rumah tuh nggak main HP aja. Jadi dia sama gurunya kan disuruh mewarnai, soalnya ikut lomba, ada lomba gitu. Latih mewarnai dulu gitu di rumah, jadi anaknya fokus belajar mewarnai di rumah.
4: Selain lomba mewarnai untuk anak-anak, rangkaian RRI Fest 2026 juga dimeriahkan dengan diskusi interaktif UMKM serta bazar yang menghadirkan puluhan stand produk lokal. Event tahunan tidak hanya fokus pada ajang kreativitas generasi muda, tetapi juga menjadi sarana mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdikara tim khusus anti bandit Tekap 308 Polres Lampung Utara meringkus pelaku begal yang juga menembak pelajar di Kabupaten Lampura. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan juga terukur berupa timah panas di kakinya karena melawan saat berhendak diamankan. Berikut laporan Dwi Prihantoro.
13: Pelaku begal yang menembak pelajar di Kabupaten Lampung Utara berinisial RS 39 tahun berhasil ditangkap polisi. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan saat hendak diamankan. Aksi pembegalan itu terjadi di Jalan Perkebunan, Desa Buminabung, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Pelaku ditangkap tim gabungan Tekap 308 Polda Lampung dan Tekap 308 Polres Lampung Utara di sebuah mes belakang lapak sawit Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiyati Anggreni mengatakan, dalam proses penangkapan pelaku melakukan perlawanan aktif sehingga anggota melakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam pengungkapan itu polisi menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver. Senjata api rakitan itu diduga digunakan saat membegal seorang pelajar bernama Aldi. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Beat saat hendak menuju sekolah. Saat itu korban yang ingin mempertahankan sepeda motornya dipukul oleh pelaku menggunakan gagang senpi dan kemudian menembak korban di bagian perut.
14: Satreskrim telah melakukan penangkapan ya terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, di mana korban itu adalah anak sekolah yang sedang mau berangkat sekolah, tiba-tiba pelaku memukul korban ya dengan batu, kemudian melakukan penembakan kepada korban. Kanan akhirnya dilumpuhkan oleh anggota. Ya karena si pelaku ini adalah residivis ya, LP-nya ada sebanyak 13 TKP dari tahun 2017. Senjata api rakitan tentunya ya, yang digunakan pelaku pada saat menembak korban di TKP.
13: Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap RS untuk mendalami aksi pencurian dengan kekerasan tersebut serta penggunaan senjata api rakitan dalam aksinya. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, khususnya aksi pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Pengungkapan kasus ini juga mengungkap catatan kriminal tersangka. RS diketahui merupakan residivis kasus curas dan pernah terlibat dalam sejumlah aksi pencurian dengan kekerasan pada 2017 hingga 2018. Dari Lampung Utara, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 9 satuan pendidikan aman bencana telah terbentuk di Kabupaten Waikanan sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan siap menghadapi potensi bencana. Berikut laporan Bayu Satria.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menerapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Sufrianto mengatakan program SPAB memiliki 3 pilar utama yang meliputi sarana, prasarana, dan lingkungan pendidikan yang aman bencana, manajemen bencana, serta kurikulum dan keberlanjutan pendidikan kebencanaan. Menurutnya, ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam membangun kesiapsiagaan bencana di lingkungan satuan pendidikan. Sekolah tidak hanya dituntut memiliki fasilitas yang aman, tetapi juga harus mampu mengelola risiko bencana. Ia menyebut saat ini telah terbentuk 9 satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Waikanan. Keberadaan SPAB tersebut diharapkan menjadi contoh penerapan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan.
16: Terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana, ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi murid, bagi guru, bagi tenaga kependidikan. sehingga dimanapun, kapanpun aktivitas pendidikan itu berlangsung, keamanan dari anak-anak kita tetap terjaga. Ada tiga pilar dalam satu pendidikan aman bencana ini. Pertama adalah menciptakan sarana prasarana dan lingkungan pendidikan yang aman dari bencana. Kedua, terkait manajemen bencana. Dan tiga, terkait kurikulum keberlanjutan kebencanaan itu sendiri di sekolah-sekolah. Saat ini kita sudah membentuk kurang lebih 9 satuan pendidikan aman bencana.
15: Dirinya menambahkan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kapasitas sekolah dalam menghadapi bencana. Upaya tersebut diperlukan melalui penguatan pemahaman dan penerapan 3 pilar SPAB. Dirinya berharap perluasan penerapan program SPAB dapat membangun budaya kesiapsiagaan bencana sejak dini. Dengan demikian, seluruh warga sekolah memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko dan merespon bencana secara tepat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan terus memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan bagi kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan juga bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029. Berikut laporan Romadona.
17: Pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi.
18: Komisi Pemilihan Umum KPU Waikanan terus memperkuat pendidikan pemilihan berkelanjutan bagi para kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029. Ketua KPU Waikanan Hairul Pasa kepada RRI menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi, mengingat Gen Z dan generasi Alpha ke depan akan menjadi kelompok pemilih yang semakin besar. Pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini. Ia menambahkan, sosialisasi di kalangan pelajar memegang peran krusial agar para pemuda tidak sekedar menjadi objek suara, namun mampu memilih substansi demokrasi secara komprehensif dengan bekal pemahaman yang baik. Pelajar diharapkan mampu bersikap kritis, rasional, serta menolak segala bentuk praktik kecurangan politik seperti politik uang di masa depan.
17: Memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab, khusus dalam menghadapi pemilu 2029. Sebagai Ketua KPU Waikanan, saya menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi. Generasi Z dan generasi Alpha ke depan akan menjadi kelompok pemilih yang semakin besar, sehingga pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini. Kami berharap para siswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi bagian dari generasi yang ikut menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Waikanan.
18: KPU Waikanan berkomitmen untuk terus menyasar segmen sekolah menengah sebagai upaya membangun budaya politik yang sehat dari akar rumput demi tercapainya estafet kepemimpinan bangsa yang berintegritas dan berkualitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung libatkan unsur masyarakat dan juga berbagai pihak dalam mensukseskan Porprov Lampung ke-10 tahun 2026. Event olahraga itu diharapkan bisa berdampak positif bagi pelaku usaha. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
20: Kemudian juga tadi komitmen untuk pendanaan juga sudah dibahas, dan juga dukungan dari semua OPD yang hadir, termasuk juga dari kepolisian.
21: Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung ke-10 tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat di ruang Sakai Sambayan kantor Gubernur Lampung. Ketua KONI Lampung, Topik Hidayat, kepada RRI kemarin mengatakan, Porprov Lampung tahun 2026 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Pelaksanaan pertandingan akan tersebar di sejumlah lokasi di Bandar Lampung. Ia menjelaskan, Porprov akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat sebagai relawan.
20: Lintas OPD dan juga dengan KONI serta pemerintah kota Bandar Lampung. Kita sudah sepakati mengenai waktunya, yaitu tanggal 18 sampai 28 November 2026. Kemudian juga tadi komitmen untuk pendanaan juga sudah dibahas, dan juga dukungan dari semua OPD yang hadir, termasuk juga dari kepolisian dan orang tadi.
21: Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga diberikan ruang untuk terlibat dalam penyelenggaraan Porprov. Keterlibatan tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah telah dilakukan. Sejumlah fasilitas milik pemerintah dan perguruan tinggi di Bandar Lampung akan dimanfaatkan sebagai venue pertandingan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Lampung bersama penyelenggara akan terus mematangkan persiapan agar seluruh tahapan Porprov ke-10 dapat berjalan lancar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.
1: Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa
1: stunting. Bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat dasar Dharma dan Tri Satria hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

wajah yang lebih panas.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.

kalian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan juga asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

Dan Luz Maria de los

Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan.

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Cerer Waikanan, saudara pendengar kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Empus Menguk, Kabupaten Waikanan. Dan di kesempatan siang menjelang sore hari ini pukul 14:37 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan yang nanti akan berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini masih kami temani Anda dengan hadirnya lagu-lagu

tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko

Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.

Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.

nggak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Hujan beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan
1: energi
0: seperti ispa
1: kita
0: dan asma
1: dari meja makan.
2: Lampung. Waktu jam 15.

Wari Panitia Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia Lampung terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan tahun ini. Sejumlah aspek mulai dari teknis acara, koordinasi panitia hingga publikasi menjadi fokus pembahasan dalam rapat persiapan terbaru. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar saat pelaksanaan nanti. Panitia juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan di setiap tahapan kegiatan. Ketua Pelaksana Hari Radio ke-81 mengatakan berbagai kebutuhan acara saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Koordinasi antar bidang terus dilakukan agar setiap rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Panitia baru saja menyelesaikan rapat untuk memantapkan pelaksanaan Hari Radio ke-81. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, pembagian tugas panitia, hingga strategi publikasi kepada masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan telah disusun untuk menyemarakan peringatan Hari Radio tahun ini. Pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu melibatkan masyarakat sekaligus memperkuat peran radio sebagai media informasi publik. Melalui momentum Hari Radio, RRI Lampung berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi sarana memperkenalkan peran radio di tengah perkembangan teknologi informasi. Beranjak mit informasi sehari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka rumah oksigen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan terapi oksigen di tengah kabut asap akibat karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan fasilitas tersebut diantaranya dipusatkan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dan dilengkapi dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemprov Kalimantan Tengah menyediakan rumah oksigen di sejumlah lokasi, yakni di Menara Bundaran Besar, Ruang Terbuka Hijau Bundaran Besar, serta Aula Bakti Husada lantai 2 kantor Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Dua lokasi di kawasan Bundaran Besar, yakni Menara Bundaran Besar Talawang dan Ruang Terbuka Hijau Bundaran Besar Palangkaraya, melayani masyarakat setiap harinya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rumah oksigen tersebut dilengkapi oksigen konsentrator, tabung oksigen, tempat tidur pasien, serta tenaga kesehatan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain menyediakan akses oksigen, Pemprov Kalimantan Tengah juga terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan dampak asap melalui berbagai langkah, termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keberadaan rumah oksigen diharapkan dapat menjadi fasilitas pertolongan bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan oksigen ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan

Wikipedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

informasi, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Udah mungkin deh kagak sunyi nih Diva pun juga tentu masih kembali bersama kami di kesempatan sore hari ini ya. Masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan, masih ditunggu juga untuk kalian yang pengen ikutan di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08112209885. Angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan masuk orang ganteng.
1: Oh, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat aku.
1: Luar biasa. Kamu tanggal 2 kok nambah cantik sih?
0: Oh, masa gitu.
1: apa awal September apa ya?
0: Karena tanggal muda aja ya. Nanti kalau udah akhir-akhir bulan kembali lagi seperti seperti biasa ya.
1: Iya, tanggal 2 ini Nona Karisma tambah cantik loh. Kenapa
0: iya
1: ya?
0: Iya dong, mau masuki bulan September ceria ini seluruh pegawai RRI cakep-cakep ya.
1: Barokallah.
0: Gimana wai kanannya sore hari ini?
1: Wai kanan sekarang lagi apa ya? Panas. Lagi ada yang cari air, ada yang lagi merenung. Aduh. Ada yang lagi nelpon, ada yang lagi on air pro 4, pokoknya banyak lah.
0: Ya. Semoga hujan cepat turun ya sehingga teman-teman yang ada di sana yang lagi kesusahan cari air, debit airnya juga bertambah ketika hujan ya orang ganteng.
1: Amin, Allah.
0: Oke deh. Apa tuh?
1: Kalau boleh puterin kau tercipta bukan untukku ya.
0: Nela.
1: Iya.
0: Charisma.
1: Soalnya ada dua ini maksudnya.
0: Oke, dicoba dulu ya di playlistnya di sore hari. Mau kirim salam nih.
1: Salamnya untuk Yogi di Lampung Timur, ada Om Edi, ada Om Ramli, ada Topan, ada Om Airin, ada Pak Jarwo, dan gak lupa juga buat siapa sih namanya?
0: Siapa?
1: Edo di Teluk dan salam kerja spesialnya buat yang lagi cerah hadirnya tanggal 2 September 2026.
0: Iya dong, siap deh.
1: Tak tunggu ya cengletnya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada orang ganteng yang ada di Waikanan di belakang orang tampan. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Sudah jelas.
0: Hai, ada Bang Senen di hari Rabu. Gimana Bang? Sehatkah dirimu? Alhamdulillah sehat ya. Kita dangdutan dulu ya Bang ya. Ada Bunga dan Kumbang dari Kamelia Malik. Terus ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida sama Di Atas Angin dari Eri Susan. Oke, boleh. Mungkin salam gak Bang Senen?
2: Bunda Tambala. Bunda buat jaga bayar, semoga sehat,
0: sama
2: juga ada kembar, minan waktu, sistem,
0: minggu
2: kandit, ini punya panggung, juga tambah Lampung Timur,
0: Ibu
2: Pesuara, Tendi Buku Selatan, Nordin di Kuala Sisi, Sesona Jawa, Pasir Pasir Sani, sama Kuki, Dato Asin Seguluan, Rembi di Waikanan, Epa Waikanan, Rima Waikanan, Jika Waikanan, Edok, Pak Jiwe, Jaimang Waikanan. Terima kasih deh.
0: Terima kasih kembali ya Bang Senen.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di hari Rabu. Terima kasih ya udah ikutan Bang Senen. Dan kali ini minum lagi, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, lemes banget kamu ya.
3: Aku bangun bobo, bangun tidur.
0: Oh gitu. Oke, apa kabar penguasa Candipuro ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak, walaupun panas juga.
0: Iya, panas sekali di mana-mana. Tapi ya.
3: Aku adem di dalam rumah.
0: Oh iya dong, enggak keluar-keluar rumah kamu ya.
3: Ada Mbak Nona.
0: Oh, kenapa tuh ada aku?
3: Suaranya menyukan di hati.
0: Oh.
3: Kayak debit air.
0: Kayak debit air ya. Oke deh, gimana nih? Ada beberapa lagu yang mau diputar di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu juga di sore ini. Ada Bunga dan Kumbang, Kamelia Malik, Jangan tunggu lama-lama Cici Paramida sama Di Atas Angin dari Eri Susan.
2: Tukar semua aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam kah dirimu?
2: Mbak Nana, Bang Reja, siapa lo ya? Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya. Bapak Ferry Nurnyadi, sama Bang Leonardo, Bang Medirawan ya. Sama Mbak Juwita ya. Dan itu Mbak Susi. Sama keluarga besar di sana di Pasu ya. Kayak apa ya. Untuk semuanya aja lah. Yang biasa pin salamin sehat selalu pokoknya ya. Spesialnya buat siapa ya yang di
0: kasus
2: selalu.
0: Oke.
2: Katanya mah anak Pio.
0: Oh.
2: Cinta pada Mio.
0: Ih, gitu ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya.
2: Selamat suara Belaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Ada Apin yang ada di Candipuro yang katanya baru bangun tidur, panas banget katanya di sana ya. Sama nih di sini juga panas sekali ya. Dan kembali di belakang Apin. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinan Munir di way kanan, Mbak.
0: Halo, Abang Isinan Munir. Sehat kah, Bang?
4: Betul, sehat walaupun cuacanya panas ya. Disehat-sehatkan saja, itu namanya alam gitu ya.
0: Iya, siap deh.
4: Ini Mbak siapa ini?
0: Ada Nona di sini, Bang. Kita kenapa tuh?
4: Iya, ini Mbak siapa? Mbak Nona apa siapa ini?
0: Ada Nona di sini.
4: Oh iya iya iya.
0: Gimana nih di sore hari ini kita dangdutan dulu ya, Bang. Kita punya lagu yang mau diputar di sore hari ini, nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu yang mau diputar yang udah di playlist juga ya. Ada Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik, Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, sama Di Atas Angin dari Eri Susan, Bang.
4: Ya. Ini mau usul Mbak kalau bisa ya request lagunya ini apa untuk apa lagi kalau nggak salah Mansur itu ya.
0: Oke, siap cari ya, dulu ya.
4: Ya, ya itu ya. Salam salamnya Mbak ya. Salam salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya. Bang Apin, kemudian Bang Hidup, kemudian Kang Suwa yang ada di Lampung Timur, kemudian Kang Suwa di Lampung Tengah, kemudian yang di Lampung Timur, Bunda Samba ya, semoga sehat selalu, salam dari Kabupaten Kanan ya, mudah-mudahan kami penggemar-penggemar dari Kabupaten Kanan ya, tidak bosan-bosannya baik itu penyiar ataupun teman-teman yang ada di perempat pada Lampung ya, kami telah bergabung sejak 2026 ya. Nah, kemudian yang ada di kanan demikian juga, semoga saya selalu tadi itu kan Mbak ini apa itu Bang Darman nelpon saya ya, katanya ya di ini apa di perempat benar Lampung, katanya nanti saya bilang ada acara, nanti saya bilang kebenaran juga dia sedang nelpon itu heng kata kereta lewat ya. Ya saya bilang batu Bang Darman, kamu kan panggilan PJKA itu kalau rel kereta api dari Panjang ke Palembang, selalu itu ada sejarah itu presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu dari Panjang ke Palembang itu kan mau meresmikan apa itu jembatan Ampera itu kan, itu kan beliau ganteng pada waktu itu kan, pakai kupici hitam, kacamata hitam, kemudian setelannya putih, tanda jasa di adadanya gitu kan, gagah itu beliau itu waktu itu. Alhamdulillah sekarang ini kan masih itu kan jembatan amanat penderitaan rakyat itu kan singkatan dari Ampera itu ya. Kemudian salam-salamnya juga untuk yang ada di apa itu yang ada di Oku Selatan, Oku Timur ya. Ya, semuanya yang ada di sana ya. Bang Merson ya, semoga sehat selalu. Kemudian untuk yang di Waikanan 15 kecamatan itu semoga sehat selalu ya, bersama-sama kita join acaranya ya di Perempat Bandar Lampung. Jadi untuk Mbaknya Saya ucapkan terima kasih ya, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Lagunya ditunggu. Terima kasih propaganda Lampung, budaya Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih. Ada Bang Isinan Munir yang ada di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini. Kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Silakan masuk. Ada siapa sih?
6: Udah lupa ya.
5: Kalau sering tebak-tebak kita aku takut deh ya.
6: Mau tebak-tebak takut salah ya.
5: Ih, benar. Gimana ini, kabarnya Bang?
6: Ini dengan Nona ya.
5: Benar, sehat. Iya, gimana Sultan?
6: Oh, udah paham.
5: Udah Sultan. Paham siap. Dong Sultan sebuai.
6: Ya, lupa.
5: Oh, enggak dong, selalu di hati suaranya ya.
6: Oh iya, ada ciri khasnya ya.
5: Ada dong, pantunnya itu yang ditunggu ya. Gimana sehat?
6: Sehat, badan pikiran yang enggak sehat ini Nana.
5: Jangan banyak pikiran dong ya, mending dangdutan aja sore hari ini. Kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik, terus ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, sama satu lagi deh ya, ada Di Atas Angin dari Eri Susan.
6: Oh, nomor dua itu apa?
5: Nomor dua tadi ada Jangan Tunggu Lama-Lama.
6: Iya, ini udah nunggu lama-lama ini.
5: Nunggu hujan.
6: Satu tahun setengah menduda ini. Udah lama bener.
5: Oke, siap deh. Mau kirim salam gak nih Sultan?
6: Ya, mau salam dulu apa mau pantun dulu nih?
5: Ah, mana aja deh, siap.
6: Tapi pantunnya bahasa Lampung nih.
5: Ih, gak apa-apa, kan? Tahu dong.
6: Oh iya, iya. Tadi numpang bertanya.
5: Ya pun. Ya
6: pesan saya siaran. Hati kabarmu di janona sehat ni kuda badan.
5: Ya pun.
6: Lamun bagi sikam na kagoji gawah wasan. Tentang sebuah guna waya. Kecamatan Pubian, Lampu Tengah.
5: Iya pun.
6: Selipan di pubalahan bagi kesekam tadi janona. Sehat ni kuda badan dek. Unyinam sekeluarga.
5: Ya pun. Nah, luar biasa. Siap dia, mantap ya. Gimana mau kirim salam? Alhamdulillah sehat. Mau nyayin kita di sini.
6: Ya, ya. Amin. Yang penting sehat.
5: Benar, nah. Itu rezeki ya. Juga itu ya.
6: Walaupun okay. Banyak duit, kalau benar nggak sehat habis berobat.
5: Nah, benar ya. Yang penting sehat sama happy, sehat. Seneng gitu ya, sama gembira.
6: Lebih dari duit loh sehat.
5: Oh iya dong ya. Mau kirim salam nggak nih?
6: Oh iya, salam-salam dulu dong.
5: Boleh.
6: Siapa yang baru masuk tadi?
5: Tadi ada Bang Isinan Munir.
6: Munir?
5: Iya, di Waikanan.
6: Oh, Bang Munir. Terima kasih Bang Munir atas senggolannya tadi ya. Salam-salam buat Bang Topan di Kota Karang. Kemudian Edo di Teluk ya. Kemudian Bang Darawi ya. Bang Riko di Pesawaran, kemudian Bang Effendi di Oku Selatan, kemudian Bang Irin, ya, kemudian Bang Usup Suwa, Usup Panjernih, ya, kemudian pokok semua abang lah ya, banyak benar abang-abangnya ya.
5: Siap.
6: Oh ya, bundanya untuk bundanya Bunda Samba juga Lampung Timur ya, kemudian Bunda Ros ya, Bunda Tinnya juga, Bunda Elia ya, Bunda Nai, pokok semua bunda lah ya.
5: Semua bunda.
6: Tanpa terkecuali.
5: Siap.
6: Kan.
5: Siap.
6: Jadi. Apa semua abang, kemudian semua bunda, pro empat ya, semua pro empat tanpa terkecuali. Kalau mau disebutin semua banyak benar ini.
5: Banyak benar.
6: Iya, orang mau masuk juga kan. untuk menghairi talan-talan ini disusun dengan patut juga nih.
0: Boleh.
6: Boleh ya. Mati balak mukayu sayang bakak dibasuh ya rindu jemaniku nana sayang lamban mujawo.
0: Oke.
6: Tahu kan artinya?
0: Tahu dong.
6: Gimana coba?
0: Kesini aja kalau jauh ya. Pindah sini rumahnya ya.
6: Ya udah gitu aja Mbak Sena ya.
0: Siap.
6: Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ya, terima kasih ada Sultan Sebuah yang udah di ikutan ya di telepon di sore hari ini. Kita beralih ke WhatsApp dulu karena dari tadi sudah berdering ya yang di telepon biar ditunda dulu. Halo, assalamualaikum. Ada Abang Irin di Gunung Batu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
7: Amin. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sehat ya Bang ya.
7: Iya sehat. Okay,
0: siap. Kita dangdutan dulu Bang Irin. Di sore hari ini kita punya beberapa lagu. Nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu yang mau diputar. Ada Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik, Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, sama Di Atas Angin dari Eri Susan.
7: Kumbang adalah dari siapa tadi?
0: Dari dari Camelia Malik. Boleh. Ya. Mau kirim salam
7: ya,
0: Pak.
7: Ya. Ya tadi terima kasih Sultan Sebuah dari Tenggara sudah masuk lagi ya. Pinan Munir, Senen, dan yang udah aduh masukkan ya. Yeah. Sama Alvin Bolo-Bolo, nggak lupa juga ya. Abang Pendi, Uku Selatan, nggak lupa juga. Sama Bunda Ros, Ibu Ros ya. Sama Rara, Nabila, Aksidi. Sama Kang Maman yang nggak lupa. Sama Datu Atin, nggak juga ya. Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bahrin, sama Amir ya. Sama Pak Darman, Jeka yang lupa juga, sama Romli ya, lupa juga Terimo, rekanan Epa, rekanan juga ya, lupa juga. Pokoknya sama Jomlo, Hamham, Hamadila, Bung Darson, Raja Basa ya, Bung Suswa, sama Zaini ya di Ngiling, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja,
7: oke. Okay. Semoga sehat selalu, kita berempat ya.
0: Amin.
7: Jaga kesehatan anak.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.

0: Abdullah juga, Lekrimo, Bang Ramli ya di WA kanan ya.
1: Iya.
0: Terus ke Bandar Lampungnya buat Bang Senen ya. Terus Topan, Edo, Bang Darson. Siapa itu? Ya ini ya di Kemiling ya sama Mbak Eni sama Bunda Samba di Lampung Timur ya sama Minwati di Serengsem ya. Terus buat Nabila ya di Weluni ya sama Uwo Putri ya sama Udonya mudah-mudahan sehat do ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat siapa lagi lah ngedrop ini? Buat semuanya aja lah.
1: Oke, buat semuanya aja.
0: Iya. Kononanya selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut hadir ya. Tadi ada Abang Pendi yang ada di Oku Selatan. Nah, kali ini kita jeda dulu minum waki sebelum nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Wakca di sore hari ini.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini

Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: suara budaya Lampung.
1: Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini kami kutip dari rri.co.id dan kali ini masih dari gelaran RRI Fest 2026 dan juga rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dan ajang Bintang Radio dimulai pada hari ini, tepatnya di Rabu 2 September 2026. Perhelatan tahunan tersebut dihadirkan sebagai wujud bakti dan kontribusi nyata RRI dalam mendukung pembangunan serta memajukan potensi daerah di Provinsi Lampung. Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, memaparkan RRI Fest 2026 diisi dengan beragam agenda kemasyarakatan selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama diawali dengan pembukaan resmi lomba mewarnai tingkat anak, bazar UMKM, serta pameran edukasi dan seminar UMKM. Pada hari kedua, panitia menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, aksi donor darah, serta babak penyisihan Bintang Radio Bandar Lampung. Pemenang ajang olah vokal nantinya akan dikirim mewakili daerah ke tingkat nasional di Jakarta. Dan rangkaian acara hari ketiga diisi dengan kegiatan senam bersama serta aksi bersih lingkungan di area pemancar Sukarame. Pada siang harinya, RRI Bandar Lampung mengadakan aksi kepedulian lingkungan berupa penebaran benih ikan air tawar di Kabupaten Pringseu. Kepala LPP RRI Bandar Lampung menegaskan media radio tetap memiliki ruang istimewa di hati masyarakat pada era transformasi digital saat ini. Radio dipandang tidak sekedar menyajikan suara, tapi membangun kedekatan dan koneksi kemanusiaan yang kuat. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji melaksanakan pengamanan rawan pagi di SDN 08 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan siswa sekaligus memastikan arus lalu lintas tetap lancar saat jam masuk sekolah. Petugas Satlantas ditempatkan di sekitar lingkungan sekolah sejak pagi hari. Kehadiran polisi difokuskan pada pengaturan kendaraan dan membantu siswa yang hendak menyeberang jalan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Polisi juga melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pengguna jalan yang melintas di kawasan sekolah. Demikian Minamuaki Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

Ciputat, Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tua aku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Profat FM, suara budaya Lampung.
3: Bidang Wangi masih kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Angkat lagi teleponnya, gasken. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nona Ria Karisma.
3: Iya benar, tumben gak nelfon pakai WhatsApp ini.
4: Iya, ya, kanan kiri oke lah.
3: Oke, takut dikira pesulap merah lagi pasti ya.
4: Iya Kak.
3: Oke, sehat gak Topan kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, unyinnya gimana sebaliknya Kak Nona?
3: Sehat dong, kita di sini ya, alhamdulillah.
4: Iya sekali ya.
3: Kenapa tuh?
4: Tanggal 2
3: ya? Iya. Kenapa nih gak datang di RRI Fest kah tadi?
4: Enggak, nanti ini sampai tanggal berapa sih Kak?
3: Sampai tanggal 4, besok ada donor darah loh.
4: Darah ya, besok tanggal 3. Nanti ya, udah ke situ belum?
3: Belum kayaknya ya, karena tadi rame banget jadi nggak merhatiin juga ya.
4: Sama Edo lah.
3: Oke, siap ya, pokoknya ditunggu. Jadi buat Minda Mualki juga yang pengen donor darah juga bisa ikutan ya. Oke deh Edo, Edo lagi Topan, kita punya lagu yang mau diputer ya di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih, ada Badai dari Yunita Ababil, ada Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
4: Badai aja yang pertama, Badai.
3: Boleh, Topan dan Badai ya. Ya, salam gak nih?
4: Ya, salamnya buat Eda Saputra bersama Nenek Serati di Sperami 2. Orang ganteng di Wai Kanan, Bang Abdullah. Udah masuk ya Bang Abdullah ya?
3: Udah, pertama dia.
4: Terus juga ada Bang Ramli, ada Pisinan Munir, ada juga Mang Darman, ada Litrimu juga di Wai Kanan, ada Ibu Sri juga di Wai Kanan, Ibu Warkop di Wai Kanan, ada Bunda Ilham juga di Wai Kanan, ada Bang Irin di Gunung Batu, ada juga Bang Hamham, ada juga Kang Maman, ada juga Pak Basir, ada Bunda Samba, ada juga Mbak Eni di Kemiling, ada juga Mbak Jarwo, terus juga ada ACB di Panjang, ada Bang Pendi juga di Ok Selatan. Buat semuanya aja lah Kanona.
3: Semuanya aja boleh.
4: Kasih waktunya Kanona ya.
3: Terima kasih kembali. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Abang Tampan di Kota Karang ya. Dan kali ini buat Anda Mina Mualki masih ditunggu juga ya. Kita angkat lagi teleponnya di balik Abang Tampan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Anona.
3: Iya pun. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
5: Alhamdulillah kabar Mbak sehat walaupun cuacanya panas sekali Anona.
3: Iya benar, panas banget ya di sini juga ya. Di sore hari ini Mbak Jarwo, kita punya lagu ya. Ada beberapa lagu nih Mbak Jarwo yang mau diputar. Ada Badai dari Yunita Ababil, terus juga ada Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
5: Tuh diganti aja nomor 2 Mbah Idaman.
3: Ih bener ya. Oke, ada salam gak nih Mbak Jarwo?
5: Ya tadi ada Topan Bang Tampan di Kota Karang, ada juga Pendi di Ok Selatan, ada Samba juga, ada Eni di Kemiling, ada juga Darman di Trimo, ada juga Kisinan Monir, ada Irin, ada Ibu Ros, semuanya aja lah Nanona ya.
3: Oke, siap.
5: Sehat selalu ya Nanona, sekeluarga ya.
3: Amin, terima kasih.
5: Sama-sama, assalamualaikum tadi
3: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo di Lampung Timur. Angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam tadi pun.
3: Ya pun. Assalamualaikum Bang Jomblo, sehatkah dirimu Bang?
6: Alhamdulillah sehat Kak Nona.
3: Alhamdulillah sehat ya.
6: Dapat baliknya gimana Kak?
3: Alhamdulillah sehat kita di sini.
6: Amin, yang penting sehat saya.
3: Amin.
6: Tidak mau akhiri kita penjengannya ya Kak.
3: Benar ya. Tangga Mus gimana?
6: Ya cuaca dekat udah kemarau Kak.
3: Iya, tapi di sana tanggamu hari ini ya, karena tadi ada pelepasan balon, ada hadiah juga 250.000, ternyata nyampe ke tanggamu. Ada yang beruntung tadi, tanggamu barat kalau nggak salah ya tadi ya. Gisting, katanya Gisting atas Kabupaten Tanggamu. Kenapa?
6: Ya nggak tahu juga Tanggamus mana yang dapat, soalnya Tanggamusnya lebar.
3: Iya, Gisting atas katanya Kabupaten Tanggamus di sana ya. Ternyata balonnya nyasar ke Tanggamus, terbangnya cukup jauh ya.
6: Iya, untung aja masih bisa turun Kak.
3: Iya, rezekinya buat orang Tanggamus kayaknya ya. Oke ya. Deh, siap Bang Jomblo, kita punya lagu. Ada Badai dari Yunita Ababil, Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Rido Roma dari Pelangi.
6: Bukan Pelangi Kak.
3: Boleh, pengirim salam Kak.
6: Salam ya. Salam-salamnya buat Bang Ham-Ham.
3: Iya.
6: Ada Bang Irin, Bang Jaidi. Ada Mama Rido juga monitor. Ada Mama Pungki.
3: Iya.
6: Bunda Wati, Bunda Sabba, Nabila, Kang Basir, Kang Maman, Datu Ardi, Putra Jawa, Abis Bolo-Bolo, Kak Eva juga, Waik Tanan, Nemat Sore, semuanya aja Kak.
3: Semuanya aja, oke.
6: Okay. Lagunya ikut terbelangi.
3: Siap.
6: Tenonanya, selamat tugas. Semoga saya terlalu ya Kak ya.
3: Siap.
6: Lebat-lebat buah pepaya.
3: Iya pun.
6: Pohonnya sangat tinggi.
3: Iya pun.
6: Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita sambung lagi.
3: Siap, mantap ya.
6: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ada Abang Jomblo yang ada di Tanggamus yang berikutan di sore hari ini. Yang angkat lagi, gasin lagi ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Ada siapa yang cantik-cantik ini?
7: Dari Eva di Waikanan, Mbak.
3: Ini dia, apa kabarnya kamu?
7: Kabarku baik.
3: Baik ya. Oke deh, kita dangdutan dulu ya Eva ya. Ada tiga lagu yang mau diputer. Badai dari Yunita Ababil, Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
7: Aku boleh request
3: gak? Apa tuh?
7: Sendiri saja dari Ike
3: Nurbaya. Dari Ike ya?
7: Iya.
3: Oke siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
7: Salamnya untuk semua aja lah Kak.
3: Boleh.
7: Siap untuk Bang Apin ya. Semoga sehat selalu. Bantuannya terima kasih ya.
3: Terima kasih kembali.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang ada di Wekanan sendirian aja dari Ike Nurjanah. Nanti coba dicariin ya sore hari ini, mudah-mudahan di playlist ya. Kali ini untuk Anda minum waki masih ditunggu di 255112. Untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sudah sore, sudah malam kah di sana ya? Karena biasanya yang suka dengerin kita pakai RRI Digital tuh daerah Indonesia Tengah ke timur sana ya. Halo, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum juga Mbak Nona.
3: Ada siapa sih ini?
8: Dari seputaran stasiun kereta api Mbak Nona.
3: Nah, Mang Darman. Betul. Gimana, sehatkah kamu?
8: Sehat, berkat doa Mbak Nona.
3: Sehat ya. Tadi sempat dibahas juga sama Bang Isinan ya. Oke. Bang, kita dangdutan dulu, siap ya.
8: Siap.
3: Ada Badai dari Yunita Ababil, Pria Idaman dari Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
8: Ikutan aja Mbak.
3: Mantap. Kirim salam Kak.
8: Salam di Pro 2 Pemail Kanan. Ada Bang Isinan Munir. Ada Bang Trimo. Ada Epa, ada Putri Bandungnya, ada Putra Wetuba, untuk semua jajah di Pemprov RRI Bandar Lampung tadi sudah diwakilin sama
3: abang siapa tuh?

0: kru semua pen RRI WK Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Buat kru-krunya juga semuanya diberi sehat-sehat aja.
1: Amin.
0: Buat Mbak Nonanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Nona ya.
1: Siap, Mas.
0: Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabiku.
1: Iya pun. Terima kasih ada Mang Darman di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya, yang udah ikutan di sore hari ini ya. Jadi untuk Anda juga nih Minum Waki yang lagi dengerin melalui RRI stasiun Waikanan ya di 103,5-nya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Ada lagi teleponnya, kita angkat di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada siapa di sana?
2: Dengan Lek Trimo di Waikanan Indonesia, Mbak Nona.
1: Wow, lengkap sekali Lek Trimo.
2: Apa kabarnya Mbak Nona?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Lek Trimo? Lagunya ada Badai dari Yunita Ababil, Pria Idaman Rita Sugiarto, sama Pelangi dari Rido Roma.
2: Yang pertama aja Badai aja.
1: Boleh, mau kirim salam.
2: Cuma lagu aja ini Mbak ya.
1: Benar.
2: Soalnya Pak Harman tadi selamat sore.

0: di Jambe itu siapa ya Mbak ya? Kalau lupa ya.
1: Di mana?
0: Di Jambe itu loh Mbak.
1: Ada di Jambi itu ada Abang Hamdan ya, Yusuf.
0: Iya, sama Suri juga.
1: Iya.
0: Fatiman, sama Suri, Mas Silpat di Pacaratu selamat sore. Kang Edo di Teluk juga selamat sore. Ada Pak

warahmatullahi wabarakatuh. Ada Le Trimo ya, yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini. Ada lagu Minum Walki, kita rehatan dulu di sore ini ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu yang sudah kita playlist untuk menemani Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati ya, meskipun capek, meskipun lelah gitu ya, tetap konsentrasi ketika berkendara. Kalau udah capek, udah kerasa udah gak sanggup untuk bisa meneruskan perjalanan, istirahat sebentar, rehatan dulu, gak apa-apa ya, cari tempat yang aman untuk bisa beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Kali ini ada lagu dari miliki Yunita Ababil dengan Badai. Yang kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di acara Pro

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Randes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengahnya pun, kam Nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam Nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jamaah pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu hama dapo Nengah Nyampoh si luas. Nah, dunia aja berkembang terus, namun hama Nengah Nyampoh Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus Nengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
3: Kok gitu kalah sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Oke, di kan itu ini sampai di sini perjumpaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini masih dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyatakan

Kita mungkin indahkan jasung ini. Kembali kami hadirkan waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama, minum waki terkait dengan perbaikan Jalan Tirta Yasa. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung memastikan bagian rigid beton di Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirta Yasa mengalami keretakan parah, akan dibongkar dan dikerjakan kembali. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan dua titik kerusakan pada proyek peningkatan jalan di Kecamatan Sukabumi. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Bandar Lampung, Rayu R. Wiranegara, mengatakan bahwa kerusakan ditemukan pada segmen rigid beton yang dengan retakan yang terlihat dari bagian bawah hingga permukaan. Kondisi tersebut saat ini masih dievaluasi untuk menentukan metode perbaikan yang paling tepat. Ia mengatakan evaluasi ditargetkan selesai dalam beberapa hari agar perbaikan dapat segera dilakukan. Bagian beton dengan kerusakan parah akan dibongkar dan dikerjakan kembali untuk memastikan kualitas pekerjaan jalan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini minum lagi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong penguatan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan atau SIPTERA 2026 di Politeknik Negeri Lampung. Dan juga ia menilai perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis membutuhkan pola pembangunan yang semakin adaptif. Potensi Lampung perlu diperkuat dengan inovasi dan mampu memberikan nilai tambah serta menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Demikian minum lagi waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menikmati.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Minum Wangi DKJ Sujini masih kembali bersama kami di sore hari ini. Dan selamat sore untuk Anda Minum Wangi yang kali ini mungkin aja baru pulang ya dari tempat beraktivitas, lagi capek-capeknya. Dan tentunya untuk Anda Minum Wangi yang mungkin masih kejebak macet ya, karena biasanya di sore hari ini juga banyak banget ya, ataupun beberapa tempat, beberapa jalan di kota Bandar Lampung, Minum Wangi, yang juga menunjukkan kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang pada sore hari ini juga tengah berada ya, ataupun akan menuju ke beberapa ruas jalan di kota Bandar Lampung, seperti di daerah rawan macet ya Minum Wangi ya, tentunya menguras kesabaran Minum Wangi semua. Dan tentunya untuk Anda Minum Wangi yang udah beraktivitas nih dari pagi sampai dengan sore hari, tentunya pengen pulang dengan tenang gitu ya, pengen pulangnya lancar hingga sampai rumah, dan cepat sampai rumah bisa ketemu sama keluarga. Dan semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini juga bisa memberikan suasana adem gitu, santai gitu ya Minum Wangi ya, meskipun di luar sana banyak orang yang pengen cepat-cepat pulang sehingga kadang-kadang itu menguji kesabaran orang lain di jalanan ya. Nah, kali ini untuk Anda Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, di sore hari ini kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu islami yang akan hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Sebelum nanti kami juga akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayatul Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bangsa Lampung
1: dah. Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, cunguk, hati, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Tak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Minum Walk dimanapun Minum Walk berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Nama Febri Ardiansyah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh, artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengah Nyampoh, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama fi'il pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu hama dapat Nengah Nyampoh si luas. Nah dunia aja berkembang terus, namun hama Nengah Nyampoh Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus Nengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharap

0: evakuasi bencana diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Nah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain junsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Eh, Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pemandangannya bagus banget ya.
3: Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut, kalau teman-teman wartawan lihat, tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSE itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terbesar ini layak untuk diayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RR, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
12: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru pun akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
17: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
16: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
17: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
18: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
17: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Itu sebesar 4,96%.
20: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
21: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
20: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
20: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: dan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

semua perwi sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama
1: Charlotte.
0: Hello. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak.
0: Oke.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempat beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Oke. Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya.
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru bananget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang Sarah jago acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena
0: dilawan ya.
1: Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kocak masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Gini banget, ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya. Disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya. Kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kan ya. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang kan? Itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu dari pers.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh ya, bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru.

0: Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin, amin, amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Bandung, teman terbaik kamu ya, Kon Pro 2. Selamat malam, malam ini bersama Ayah Hana,
1: Haikal Afari,
0: dan Ade Laila. Kita bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Jadi buat kamu nih, jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2 malam masih bersama Ayahana, Laila dan Haikal ya. Dan malam ini kita bakal ngebahas segmen-segmen yang seru. Yang pertama itu ada watchlist.
1: Nah. Yes.
0: Selanjutnya apa lagi?
2: Yang kedua ada behind the scene. Aduh, orang belakang gue ini ribet ya. Kenapa sih?
0: Cok ya yang pirang ini dia baru ngechat kan.
1: Oh, dan yang terakhir itu ada segmen off script. Jadi teman berdua selalu pantengin terus keseruan kita.
0: Apa sih ya?
1: Jadi kita bakal seru-seruan bahas film-film menarik film hari ini dan kita ada topiknya sendiri nih.
0: Iya.
1: Kita bakal bahas film-film apa tuh?
0: Apa tuh? Seru lah pokoknya seru ya.
1: Seru. Pokoknya dengerin kita terus
0: di Movie Zone.
3: Muron Movie On.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Ya, balik lagi ya teman Pro 2
1: bareng. Yes, bareng kita.
0: Ya.
1: Gimana nih harinya teman Pro 2 di hari Rabu ini? Padat banget kah?
0: Siapa gimana? Dulu nih?
1: Ayah
0: mau dari gua dulu ya. Kan tadi gua udah ceritain.
1: Kayaknya ayah ini menanggung baik beban gitu ya di punggungnya.
0: Ibu itu loh.
1: Ibu apa tuh?
0: Aduh, di ruangan gua itu.
2: Aduh. Sumpah. Guys, kalau kalian
0: jujur nyebelin banget sih ibu itu.
1: Ibu apa tuh? Ibu pengabdi setan.
0: Hey. Language-nya ya. Jangan.
1: Pengabdi setan bukan ya, beda ya.
0: Pokoknya gitu deh.
1: Kamu ngomong pengabdi setan bakal ada yang ketiganya. Jadi salut,
2: tambah. Beda dong, beda.
1: Oh iya, beda. Kita enggak bahas pengabdi setan kali ini,
2: nanti,
1: tapi
2: nanti ya mungkin
0: bakal lebih seru enggak sih dari seru. Pengabdi setan.
1: Ayah ini bersama ibu pengabdi setan. Emang ibunya kenapa? Ibu apa sih? Ini kita bahas ibu apa?
0: Karena ibunya tuh menurut gua temperamental banget. Sumpah dia beneran temperamental banget.
2: Terus, ini agak internal ya?
0: Iya.
2: Ini agak internal.
0: Udah sih.
2: Oke. Okay.
0: Itu deh.
2: Kalau lu nih apa nih Kal?
1: Kalau gua hari ini mood gua
2: makasih.
1: Gua belum ngomong loh. Gua hari ini lagi seru banget karena kelas gua satu-satunya dibatalin. Jadi gua free banget hari ini.
0: Oh my god, gua kangen kelas banget sih, Kak.
1: Lu kangen ya?
0: Jujur.
1: BTW ya guys, dalam konteks ayah ini lagi magang.
2: Aduh, kasihan banget.
1: Jadi dia lagi enggak kuliah.
0: Kalau Laila gimana Laila?
1: Ceritain Laila.
2: Aduh, gua mau bisa diem enggak ya orang pirang belakang ini?
1: Ini ada sawah, dia ini ganggu banget. Gua pantesan kalau gua gede.
2: Kalau gua hari ini ngantuk. Banget, gua enggak tahu kenapa.
0: Kurang tidur.
2: Iya, kayaknya.
0: Kurang tidur.
1: Lu emangnya begadang tadi malam?
2: Enggak, gua ketiduran gitu loh. Terus tuh
1: ketiduran tapi masih ngantuk. Itu kayaknya capek banget.
2: Iya, tapi kayak gue ketiduran terus gue bangun subuh terus gue tidur lagi, itu kan gak enak.
0: Kalau gue enak-enak aja sih.
1: Ini ada juga nih yang kebangun nih.
2: Kenapa? Hah? Siapa tuh yang kebangun?
1: Siapa tuh yang kebangun?
2: Halo Ati.
1: Iya. Jadi gimana
2: apa?
1: Sih?
2: Gimana apa?
1: Gimana ayo?
0: Apa ya?
1: Jadi kita bakal bahas film apa sih? Kepo enggak?
0: Iya, kepo dong,
1: kepo
0: pasti.
1: Banget, pasti.
0: Kita bakal bahas di segmen selanjutnya teman Pro 2.
2: Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik, terbaik kamu. Halo, Pro 2 masih bareng kita bertiga ya di malam ini. Dan kalau tadi kamu ngedengar lagu sebelum ini, kamu pasti bakal tahu nih kita bakal ngapain bakal nih. Jadi kita bakal masuk ke segmen Watchlist. Ya, tempat dua masih bareng kita
1: lagi Haikal, Ade dan Ayah.
0: Iya. Laila.
2: Bukan Ade ya.
1: Oh iya, Laila. Oke, jadi kan kita udah muterin lagu Sunflower ya. Pasti kan udah familiar
0: tahu enggak sih itu? Yes. Jadi tahun Pro 2 watchlist di film pertama ini adalah Spider-Man No Way Home. Jadi Spider-Man No Way Home ini tuh sebelumnya tuh apa ya?
1: Apa tuh?
0: Diangkat apa maksudnya ngelanjutin film yang sebelumnya itu loh. Far From Home. Jadi kan di Far From Home itu identitas Peter Parker ini bocor gitu ya. Orang-orang tahu kalau Peter Parker ini Spider-Man. Nah, mulai dari situlah hidup dia ini mulai hancur gitu karena banyak media-media yang ngejar dia. Bahkan sampai untuk kuliah dengan Ned sama MG itu jadi hancur gitu loh.
1: Jadi kayaknya bahaya banget gitu ya. Kayak artis-artis gitu yang dikejar.
0: Iya.
2: Benar.
0: Nah, karena si Peter Parker ini pengen banget hidupnya balik normal gitu ya. Udah risih kali, udah capek mungkin ya.
2: Capek dikejar-kejar ya
0: dia. Iya, akhirnya dia datanglah ke Dr. Strange. Dia tuh minta ke Dr. Strange itu untuk buat semua orang tuh lupa siapa itu Peter Parker. Gitu.
2: Okay. Tapi berhasil gak?
0: Nah, tapi Peter Parker ini banyak mau gitu. Dia tuh minta, gue tuh gak mau kalau orang-orang deket gue tuh ikut lupa juga. Jadi mulai dari situ, hancur lah mantranya. Nah, mulai dari situ tuh
1: dan ngebuka universe lain.
0: Iya, bener banget. Jadi orang-orang yang dulu orang-orang yang dulu banget lah pokoknya musuh-musuh Peter Parker itu, itu pada datang ke Peter, ke dunianya Peter Parker yang sekarang. Nah, tadinya tuh si Dr. Strange ini tuh pengennya langsung ngebalikin orang-orang itu ke dunia asalnya, tapi si Peter Parker ini tuh nolak karena dia tuh pengen mereka itu balik dalam keadaan nggak jadi orang jahat gitu.
1: Oh, jadi mereka di sana tuh jadi jahat gitu di universe itu.
0: Iya. Gitu.
1: Gue selalu udah agak lupa-lupa gitu. Udah lama gak nonton.
2: Kalau gue tuh emang gak ngikutin Spider-Man film.
0: Oh, kalau gue ngikutin banget Gue penggemar beratnya banget.
2: Karena katanya kalau misalnya nonton Marvel itu kan harus nonton dari awal-awal kan. Spider-Man ini Marvel gak sih? Marvel kan?
0: Iya, masuk Marvel. Iya kan? Masuk Marvel.
2: Harus nonton-nonton awalnya. Dan gue itu kemarin baru sampai nonton yang
0: Brand
2: Thor,
0: New Day.
2: Thor.
0: Oh,
2: Thor yang pertama kali.
1: Oh, yang pertama. Itu udah lama banget.
2: Iya, iya, karena kan gua kan mau ngikutin kan. Mau ngikutin semuanya, terus tuh katanya lo harus nonton dari awal. Jadi gua nonton dari awal.
0: Iya.
2: Karena gua enggak ngikut-ngikutin dulu.
0: Nah, orang-orang maksudnya yang dari masa lampaunya ini tuh ada Dr. Octopus, terus itu ada Green Goblin, ada Doc Ock, sampai ada Sandman, sampai ada Lizard juga gitu. Oh, jadi banyak banget yang datang. Vilain
1: dari film-film yang lama tuh datang ke film ini.
0: Iya, benar.
1: Jujur serem banget sih.
0: Jujur, gue di antara semua Spider-Man gue paling suka ini. Dan gue tuh sering banget rewatch ini gitu loh.
2: Makanya lo ngambil Spider-Man yang ini.
0: Iya. Okay, dan scene yang paling gue suka itu adalah pas tiga Spider-Man, si Tobey, Andrew, sama Tom Holland itu datang, itu menurut gue nostalgianya dapat banget sih.
1: Iya, itu kayak sumpah bikin meme nunjuk gitu.
0: Oh iya.
2: Iya, gue tahu.
0: Terus tuh si Andrew tuh pokoknya pas si MG yang MG di apa sih namanya?
1: Gimana?
0: Pokoknya MG di sini jatuh tuh si Andrew tuh langsung bilang I lost my MG. Itu kena banget sih, jujur. Sedihnya dapat banget gitu. Jadi menurut gua film Spider-Man No Way Home ini tuh benar-benar nostalgianya dapat banget sih.
1: Ya. Lu sebagai penggemar Spider-Man ya, gimana perasaan lu ketika MG dan Peter Parker bertemu lagi? Setelah kan MG lupa ingetin siapa Peter Parker.
0: Iya. sebenarnya kayak sedih sih, karena kan di situ MJ bilang dia udah nggak sayang lagi kan sama Peter Parker.
1: Sedih.
2: Oh ini yang
0: Brand New Day. Iya, Brand New Day. Lu nonton Kal?
1: Enggak, tapi cuplikannya lewat.
0: Oh, tapi lu ngikutin Spider-Man gitu nggak sih Kal?
1: Untuk Spider-Man yang baru ini belum, tapi untuk yang Far From Home sama No Way Home itu gue udah nonton. Itu seru banget.
0: Oke. Tapi gue mau nanya sama kalian berdua, di antara Tobey, Andrew dan Tom Holland, kalian pilih yang mana?
2: Tom Holland gue.
0: Tom Holland. Kalau gue Tobey.
2: Apa kalau kayak Eca? Eca?
0: Sama Tobey.
1: Soalnya menurut gue tuh versi Tom Holland tuh lebih Gen Z aja gitu.
0: Iya, Tom Holland.
1: Kalau untuk versinya Andrew Garfield tuh lebih kayak Gen milenial.
0: Iya, tapi jujur Andrew pas main film itu wow.
2: Nih, kalau yang ini, kalau yang ini apa ya?
0: Tim
2: kalo Tom Holland, Andrew
0: Tom apa Tobey?
1: Spider-Man.
0: Ayo cepet. Oh, okay. Tobey. Jadi tiga orang ya yang milih Tobey. Yeah. Oh,
1: ini kan emang segenerasi.
0: Oh, gitu. Oke.
3: Kapan lu pagi hotel?
1: Kapan ya?
0: Aduh,
2: ayo balasan
0: ditunggu kan.
2: Balasan katanya.
0: Masuk nih dia ke kamera.
1: Masuk nih.
0: Oke. Apalagi nih Kal?
1: Kalau Spider-Man tuh, tapi ada tahu waktu itu ada VIP di gua, ada user gitu dia bikin jaring tembak gitu.
0: Hah? Dari?
1: Gak tau gua dari mana, tapi itu tuh kayak
0: editan gak sih?
1: Styrofoam ya?
0: Oh.
1: Iya. Iya.
0: Bohong gak sih?
1: Itu ditembak.
0: Oke.
1: Oke, teman berdua.
0: Ini satu request dari Ayah ya.
1: Ya.
0: Apa?
1: Apa tuh? Ya.
0: Kan lu satu request satu film udah Ayah request dari gue.
1: Itu request
0: nah,
1: dari
0: untuk
1: Ayah.
0: Film-film selanjutnya stay on.
2: Enggak dong. Masih lanjut.
0: Masih.
1: Nanti bakal rekomendasiin terus film-film Marvel. Udah kesepilan ya. Kita bakal bahas film-film Marvel nih, karena emang kayaknya Marvel tahun ini tuh lagi gencar banget.
0: Gonjreng banget ya. Gitu.
2: Lagi
0: pada tayang-tayang ya kan. Jangan di-spill dulu enggak sih Kal?
1: Dan ada apa lagi?
0: Ada lagi nanti ya pokoknya.
2: Dengerin aja nih ya.
1: Terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI Banten.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, ada tren unik yang lagi rame di media sosial, yaitu Find the Odd One Out versi manusia. Dalam tren ini, satu orang sengaja disembunyikan di tengah kelompok yang penampilannya dibuat mirip, sehingga orang yang melihat harus mencari siapa yang berbeda. Tren ini mulai banyak muncul dalam berbagai situasi, mulai dari lingkungan sekolah sampai ke tempat kerja. Konsepnya sederhana, tapi justru bikin orang penasaran dan ikut mencari siapa sosok yang nyempil di dalam kelompok tersebut. Konten seperti ini pun rame dan lucu dan menghibur saat orang yang disembunyikan ternyata berhasil menyatu dengan kelompok lainnya. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Yes, teman berdua masih bareng kita lagi di Movie Zone.
1: Kita bakal ngelanjutin perbincangan
2: watchlist kita ya, dua film lagi.
0: Nah kan kita tadi udah bahas nih ya baru satu film nih.
2: Baru satu
0: Spider-Man
2: nih.
0: Spider-Man No Way Home ya kan tadi.
2: Yes.
0: Nah sekarang gue mau rekomendasiin film dari gue. Kalau dari gue tuh gue bakal rekomendasiin series Vision Quest.
1: Apa nih? Gue belum pernah denger nih.
0: Jadi emang ini tuh baru, dia tuh kayaknya baru dirilis trailernya sama Marvel Studio itu tuh kayaknya sekitar bulan ini deh, baru bulan-bulan ini.
2: Oke.
0: Nah jadi ini tuh adalah kemungkinannya adalah trilogi dari WandaVision dan Agatha Long. Jadi kan kalau di alur sebelumnya itu kan dari mana ya? Dari WandaVision dulu aja kali ya.
2: Okay.
0: Jadi dari WandaVision itu tuh ngeceritain kehidupan Wanda setelah Avengers Endgame. Jadi setelah Avengers Endgame itu, Wanda pindah ke Westview, dia tinggal di tanah yang dibeliin sama Vision. Nah, abis itu dari situ Wanda ngebangun ulang kota Westview pakai memori dia, bikin kayak ada konsepnya gitu, ada jadi retro, abis itu Y2K reality show gitu. Nah, abis itu tapi sayangnya itu semua nggak bertahan lama karena harus berpisah lagi. Abis itu di Agatha All Along, anak Wanda dan Vision kan ada Billy dan Tommy. Yeah. Nah, Billy ini tuh dia reinkarnasi ke tubuh orang. Dan dia berusaha mencari saudaranya yang belum mendapatkan tubuh. Dan itu adalah Tommy. Apa Billy ya? Tommy. Nah, jadi ini sekarang Vision Quest ini adalah kelanjutan dari WandaVision dan Agatha Long. Jadi di sini tuh bakal ceritain ke Visionnya, karena Vision kan badan dia kan dihancurin tuh sama Thanos di Avengers. Avengers sebelum Endgame tuh apa namanya?
1: Infinity War.
0: Nah jadi diambil lagi sama pemerintah. Abis itu badannya dibuat ulang, dibikin sistem baru. Jadi brand new robot gitu, produk baru.
2: Okay.
0: Gak ada dari Vision. Kalau Vision itu kan ada sentuhan dari Tony Starknya gitu. Kalau ini pure pemerintah, dibuat jadi senjata. Tapi karena ada campur tangannya sama Wanda, jadi Vision ini tuh kayak kayak perlahan-lahan gitu ngedapetin kesadaran dia yang lama, ingetan dia yang lama. Vision Quest ini juga tuh bakal rilis di tahun ini di bulan tanggal 14 Oktober. Jadi bentar lagi dan bakal tayang di Disney Plus.
1: Bukan di bioskop.
0: Bukan, karena itu series. Jadi kan panjang kalau mau di bioskop.
1: Tapi lu memang ngikutin film ini ya, Kal?
0: Yes, gue penggemar berat Wanda, bro. Sekarang gue Wanda, gue ngikutin banget. Karena gue tuh kayak suka aja gitu penyihir-penyihir. Karena penyihir tuh lebih menarik daripada robot-robotan.
1: Mungkin cita-cita dia nanti lulus dari fisip menjadi penyihir.
0: Dukun.

0: AI-nya Tony Stark nih bakal muncul juga di si alam bawah sadarnya Vision. Kayak pasti familiar enggak sih sama Friday, Edith sama Jarvis?
1: Gua tahu.
0: Nah, mereka itu nanti di Vision Quest itu tuh bakal ada bentuknya kayak temennya Vision gitu. Nah, tapi bahayanya tuh ya, gua menduga bakal ada ancaman. Karena di trailernya tuh muncul Ultron.
1: Ultron?
0: Ultron itu tuh dia robot dengan AI yang punya tujuan untuk membinasakan bumi, membinasakan atau menghancurkan itu. Dia tuh kayak tujuan itu buat menguasai bumi buat dia sendiri. Dan ini tuh kan ada filmnya Avengers Age of Ultron.
1: Itu baru lagi nanti?
0: Enggak, itu film lama. Beberapa film setelah Avengers, di Avengers yang pertama.
2: Gue kalau untuk Marvel cuma ngikutin Spider-Man aja sih, yang lain-lainnya gue enggak.
0: Kalau gue emang ngikutin banget karena gue rewatch semua film Marvel karena waktu itu gue menyambut film Fantastic Four. Jadi gue rewatch semua.
1: Gue juga rewatch karena Fantastic Four.
0: Iya, makanya gue kayak gak mau ketinggalan gitu. Apalagi kan katanya Fantastic Four tuh bakal punya hubungan langsung ke Doomsday.
1: Makanya gue juga rewatch.
0: X-Men yang di luar Marvel Studio pun gue tonton juga karena gue takut ketinggalan konteks.
1: Seru.
0: Nah, abis itu juga pemeran Ultron yang lama, James Spader, itu juga bakal balik lagi di Vision Quest. Dia menarik nih ya, Ultron juga nih punya terlihat Ultron terlihat berada di dalam sistem Vision. Jadi Vision yang dibentuk pemerintah itu, yang baru, yang dijadikan senjata itu tuh warnanya beda sama Vision yang kita tahu. Kalau Vision yang kita tahu itu kan dia warna putih, dia bajunya hijau tua gitu ada cumanya. Nah, kalau Vision versi pemerintah itu tuh dia pure putih. Warnanya putih sama kayak ada garis-garis biru gitu.
2: Ada yang komen nih, Kal.
1: Vision pemerintah.
2: Bang, Vision itu punya batu apa ya yang di jidatnya?
0: Yang di jidat dia itu tuh Infinity Stone. Itu tuh kayak Mind Stone gitu. Gue lupa dia dapat dari mana.
1: Fungsinya apa itu?
0: Jadi Infinity Stone yang Mind Stone itu tuh batu itu tuh punya kekuatan pikiran gitu. Jadi lo bisa
2: membaca pikiran orang.
0: Iya, tapi ini versi alam semestanya gitu.
1: Oke.
0: Naturalnya.
1: Seru sih.
2: Series ya.
1: Tapi lu bakal nonton?
2: Kalau untuk series sih jujur gue tuh ke series kurang sih. Gue tuh lebih ke film.
0: Iya, series gue kayaknya emang kurang juga karena lama gitu harus.
2: Jadi lu bakal nonton apa enggak nih? Nonton apa enggak?
0: Kalau ini kan trilogi dari Wanda dan Agatha. Jadi udah pasti gue tonton karena gue kepo. Apalagi kan nanti Tommy Maximoff tuh bakal dapat tubuhnya sendiri kayak saudaranya di film di series Agatha All Along. Jadi gue pengen tahu sih gimana ceritanya Tommy Maximoff bisa dapetin tubuh dia sendiri. Karena sih inget gue ya di episode terakhir Agatha All Along itu Agatha sama saudaranya Tommy, Billy, mereka itu kan terjebak di The Witch's Road dan mereka tuh harus nyelesain misi buat keluar dari suatu ruangan dan itu ada foreshadowing-nya gitu. Kalau saudaranya Billy yaitu Tommy bakal dapetin tubuh dia sendiri. Jadi kayak ada foreshadowing-nya gitu. Makanya kayaknya Vision Quest ini tuh menarik banget buat dilanjutin. Dan abis itu juga bakal ada Thomas Shepard. Kalau nah di sini tuh hubungan Vision Quest dengan WandaVision mulai kelihatan nih. Tapi setelah dihidupin kembali yang Vision baru ini, dia masih nggak tahu dia ini siapa karena dia kan masih mencari jati dirinya gitu ya buat nyari tahu dia ini siapa. Nah, abis itu muncul seorang anak yang mengaku sebagai Thomas Shepard. Dia ini adalah identitas reinkarnasi dari Tommy Maximoff, salah satu anak Wanda dan Vision. Ya jadi kayak gitu deh. Garis besar alur dari Vision Quest ini.
2: Warna batu jidat dia tuh apa sih?
0: Warna hijau. Kuning.
2: Kuning.
0: Iya. Kan
2: kecil apa gede gitu di jidat?
0: Kecil dong.
1: Kecil.
0: Jadi kan Infinity Stone tuh ada 6. Itu ada Mind Stone warna kuning, Reality Stone warna merah. Abis itu sama apa lagi ya? Space Stone itu warna biru. Abis itu ada juga Time Stone warna hijau yang dipakai sama Doctor Strange. Itu abis itu sama Power Stone warna ungu dan satu lagi Soul Stone. Soul Stone ini tuh emang agak susah disulitin sama Mind Stone karena kalau tone warnanya ini hampir sama. Tapi kalau Soul Stone itu tuh dia lebih agak ke orange.

0: sedangkan Mindstone warna kuning.
1: Jadi kayak batu itu benar-benar nempel di jidat gitu, apa kayak bando apa gimana?
2: Bando. Emang agak lucu ya.
0: Lo tau gak sih gems yang kayak di gigi gitu?
1: Oh iya. Oh, jadi bolong.
0: Kalau dicabut ya bolong.
1: Oh,
0: kayak di film
1: Avengers Infinity
2: War. Tapi kok gue lihat di fotonya dia biru batunya?
0: Biru.
1: Orangnya biru juga
0: itu
1: biru.
0: Vision putih yang buatan dari pemerintah, itu yang baru. Kalau yang lama itu warna kuning, dia pure Mindstone.
2: Oke.
0: Jadi kalau yang biru itu tuh dia bukan batu Infinity Stone ya, itu tuh emang hiasan doang aja kayaknya. Karena kan yang asli kan jidat Vision tuh udah bolong, ditarik sama tangan. Begitu.
1: Jujur menarik ya, sih filmnya.
0: Gue jujur kayaknya
1: excited banget. Iya, excited banget.
2: Kelihatan dari mukanya sih.
1: Tapi menceritakan dia ya. Tapi jujur menurut gue film series itu tuh enaknya untuk buat tontonan makan gitu loh. Karena gue tuh kadang misalkan di YouTube udah habis tontonannya, gue nyarinya series gitu loh.
0: Fun fact-nya juga, gue tuh kalau nonton series tuh gue bakal nunggu semua episode keluar baru gue tonton.
1: Oh, kalau gue tergantung sih.
0: Soalnya gue tergantung.
1: Kadang gue nggak kadang
0: bisa nunggu gitu episode barunya.
1: Kalau gue tuh kadang nggak bisa nunggu gitu loh. Gue penasaran gitu.
0: Iya kan. Jadi
1: gue pencet.
0: Mending langsung gue tunggu aja gitu.
2: Oke. Kalau dari lo tadi Vision Quest.
0: Iya.
2: Dan ini ada apa? Watchlist terakhir ya dari gue.
1: Yes. Apa tuh like?
2: Avenger Endgame. Tapi yang Encore.
1: Ini lagi rame gak sih diomongin juga di sosmed.
2: Jadi kenapa gue apa namanya ngebahas ini, karena dia bakal tayangkan di bulan ini di 25 September.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Tapi rumornya ini tahu Avengers Endgame Encore ini tuh bakal rilis lebih cepat di Indonesia.
2: Oh.
0: Katanya sekitar tanggal 23 September kalau nggak salah.
2: Oh iya. Oh, lebih maju 2 hari ya mungkin ya. Dan menariknya film ini tuh sebenarnya karena dia nambah durasi 4 menit doang.
0: Kenapa?
2: Ya karena kan apa namanya ada part-part yang sebenarnya tuh gak masuk gitu loh di Endgame sebelumnya.
0: Iya.
2: Tapi di Encore ini dimasukin sama dia.
0: Oh, jadi footage baru gitu ya.
2: Iya. Tapi banyak kan gue nanya temen gue ya. Kayak lo bakal nonton gak sih Endgame yang Encore ini, kata dia kan. Katanya enggak. Karena kenapa? Kayak cuma nambah 4 menit loh.
1: Hah? Apa gimana?
2: Cuma nambah 4 menit doang.
1: Oh, durasinya. Emang film yang lama berapa jam?
2: Ya gue
0: lupa. 2 jam setengah.
2: Gitu
0: kan.
2: Iya.
0: Tapi gue rasa ya, ini tuh kayaknya durasi tambahan 4 menit itu tuh buat
2: pengantar
0: baru, buat ngantar kita ke
2: Doomsday.
0: Iya. Hubungannya gitu. Iya kan, Ca?
2: Ya mungkin sih, tapi kayak ya banyak orang yang kayak udahlah nggak usah ditonton karena kayak gue udah nonton gitu kan.
0: Iya, tapi kayaknya yang lebih penting.
2: Iya, mungkin kalau misalnya dia bener perlu cinta Marvel ya, dia bakal nonton.
1: Benar.
0: Rachel bakal nonton sih.
2: Hah, lu bakal nonton sama siapa tuh?
0: Iya, gue kayaknya bakal nonton sendiri.
1: Oke. Sama gue dong, Kal.
0: Iya, kita nobar.
1: Gue dong, Kal. Gue juga mau.
0: Ayo, boleh bertiga, lebih juga enggak apa-apa.
1: Sepro dua ini kali ya, kita aja kali ya.
2: Jangan
1: nobar banget.
0: Tapi hari ini enggak sih?
1: Iya.
2: Jangan deh kayaknya. Dan apa namanya? Cuplikan tambahannya ini tuh masih dirahasiain. Karena kan kalian tahu sendiri ya, kalau misalnya Marvel tuh benar-benar ngejaga rahasia dia.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Dia,
0: kecuali Tom Holland.
2: Iya, sumpah Tom Holland tuh sering banget
1: nge-spill banyak banget kan di TikTok kayak clipper-clippernya tuh kayak ya ampun.
0: Itu aja enggak heran kenapa pas di Endgame itu dia dikasih skrip palsu bukan yang asli kan.
2: Karena takut
1: kena spill.
2: Agak
0: banget sih.
2: Jadi kayak citra apa namanya MCU ini berubah nanti
1: ya gara-gara si Tom ini.
2: Jadi enggak rahasia lagi gara-gara dia kan. Gitu. Terus tuh buat kalian ya yang bakal nonton film Endgame Encore ini tuh katanya itu ada kaitannya nih sama karakter yang bakal jadi ancaman besar di Marvel selanjutnya.
0: Oh, siapa itu?
2: Ya kan tadi gue bilang enggak di spill.
1: Oh, iya, belum kena spill.
2: Belum kena spill.
1: Kok dia nunjuk-nunjuk gitu, dia nih ancamannya.
2: Siapa ini?
1: Siapa ini?
2: Jadi buat kalian yang mau ngelanjutin Marvel selanjutnya, apalagi Doomsday, wajib banget nonton ini sih, Kal. Lo wajib banget nonton.
1: Ini tanggal berapa lagi keluarnya?
2: tanggal 2-3 kata Haikal. Dia bioskop kan, yeah, bukan ini.
1: Terus tuh katanya kalau misalnya lo nonton lewat IMAX, mm-hmm, yang versi IMAX itu dapat sensasi yang lebih beda.
2: Oh.
1: Iya, tapi di Lampung enggak ada sayangnya. Lo harus ke Jakarta.
0: Banget. Gua sayangnya kelas tanggal segitu. Sayangnya kelas. Jadi gua rencana nonton tuh sebelum kelas deh. Okay. Soalnya gua kelasnya sore. Kebetulan.
2: Okay.
1: Tapi kalau lo bakal nonton enggak ya? Endgame ini.
2: Kalau gue mungkin kalau ada yang ngajak nonton, gue bakal nonton sih.
1: Ajak Kal, ajak.
0: Ayo,
2: ajak dong Kal. Ayo kita bertiga ya, kita bertiga ya.
0: Nah,
1: apa namanya? Tapi gue punya satu pertanyaan.
2: Apa tuh?
1: Kan di luar dari film yang tadi lo ceritain ya, lo Spider-Man, lo Vision Quest. Lo ada nggak sih satu film yang favorit lo banget di Marvel ini?
0: Kalau gua, banyak ya, susah gua milihnya.
1: Tapi Bobo Boy.
0: Top 3 boleh enggak nih? Bobo Boy beda, dia beda. Kacau nih. Boleh enggak kalau gua top 3 ini?
1: Oh ya boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Ini kalau gua ya Agatha All Along, WandaVision, mm-hmm, sama apa ya satunya ya? Kalau gua kayaknya bakal milih Avengers deh.
1: Avenger yang?
0: Avengers yang Age of Ultron deh.
1: Oke. Okay.
0: Age of Ultron.
2: Kalau gua sih lain. Gua Spider-Man sih lain.
1: Enggak, selain Spider-Man.
2: Enggak ada. Karena gua ngikutinnya benar-benar cuma Spider-Man doang untuk di Marvel.
1: Oh, ya udah deh. Top 1, top 2, top 3.
2: Genrenya apa aja, enggak harus Marvel.
1: Ya harus Marvel, masih dari Spider-Man deh.
2: Gua satu itu Spider-Man No Way Home.
1: Ya. Yeah.
2: Yang kedua itu Far From Home, yang ketiga Spider-Man 4. Yang pas si Andrew Garfield-nya gak bisa nyelamatin MJ.
0: Aduh, sedih banget.
2: Itu sedih banget.
0: Itu kadang editannya
1: gua suka lewat sendiri gue.
2: Oh iya, tanya dia. Tanya.
0: Ya, apa nilai?
1: Nih, kalau gue epic. Gue Iron Man pertama.
0: Oke, boleh.
1: Itu karena gue nonton dari awal sampai akhir. Terus tuh Fantastic Four. Kata orang-orang Fantastic Four jelek.
0: Bagus itu bagus.
1: Yang kemarin tayang
0: tahun baru.
1: Iya, yang baru.
0: Yang ada Baby Franklin. Gue suka banget asli.
1: Apa namanya?
0: Sama apa tuh satunya?
1: Satunya apa ya? Iron Man lagi. Pokoknya gue suka Iron Man doang.
0: Lo pecinta Iron Man ya?
1: Iya.
0: Gue ada pertanyaan nih buat lo.
1: Apa?
0: Enggak.
1: Jangan.
0: Skin Iron Man apa yang paling lo suka di Marvel?
1: Skin
0: kan
1: maksudnya
0: itu
1: yang mana?
0: Setiap film tuh ganti-ganti.
1: Ganti-ganti skinnya. Oh iya. Tapi gue tuh cuma ingetnya si Jarvis doang.
0: Jarvis. Itu AI-nya.
1: Iya, yang pertama kan itu kan. Iya. Nah, gue suka karena kayak lo bayangin dia ngebuat tuh robot dari susah-susahnya dia sampai dia berhasil. Kayak lo bayangin dia dikejar-kejar orang, tapi dalam keadaan kayak robot lo udah jelek sebenarnya kan.
0: Jelek, kenapa gue juga suka. Kemampuannya terbatas kan. Gak secanggih selanjutnya.
1: Tapi dia bisa ngelawan kan. Itu kerennya, makanya kenapa gue suka banget.
0: Gue mau revisi.
1: Apa? Apa?
0: Gue mau Agatha All Along, WandaVision, sama yang terakhir Fantastic Four, The Four Steps.
1: Ikut-ikut.
0: Karena itu gue suka banget jujur. Itu musuhnya kan ini Galactus.
1: Iya.
0: Alam semesta, oh,
1: alam semesta
0: gitu.
1: Yang apa sih mukanya botak gitu ya? Itu gue lupa deh.
0: Itu yang robot warna ungu.
1: Iya, warna ungu ya. Sorry.
0: Itu gue suka banget itu.
1: Lu suka robot itu?
0: Bukan, filmnya maksud gue. Iya. Tapi kalau gue lebih suka Sue Storm sih.
1: Oke.
0: Ya keren banget gitu.
1: Coba. Ngasih kekuatan. Kalau gue, Sue Storm itu yang gendut itu ya? Yang gue suka yang batu.
0: itu The Thing.
1: Kok beda sih yang gue dengar?
0: Storm itu yang kekuatannya transparan itu.
1: Yang batu loh.
0: Iya, itu The Thing.
1: Yang batu.
0: Yang batu warna oranye itu kan.
1: Grox. Iya, bukan Grox.
3: Ini apa sih? Itu loh.
1: Iya,
0: tapi nama panggilannya kan The Rock.
1: Apa namanya kok?
0: The Thing.
1: Enggak, yang tadi sebelum lo sebut. Oh, Eddie.
0: Eddie bukan.
3: Eddie Slamto.
1: Dia yang kayak I'm hangry itu loh. Apa? What time is it?
0: Oh,
1: tahu nggak lo?
0: It's collaborating time.
1: Bukan. Terus tuh dia langsung. Bukan. Galactus kan si Galactus, musuhnya.
0: Iya.
1: Galactus yang itulah pokoknya jahat dia.
0: Jujur kalau The Fantastic tuh gue lebih suka pas bagian
1: apa? Dia nyelamatin anak, ngelahirin anak ya.
0: Oh, iya. Mending
3: nih orangnya.
0: Gue lebih suka pas ngelahirin, jujur.
2: Oh ya, udah.
0: Kayak powerful banget.
2: Ya teman Pro 2, itu tadi 3 rekomendasi dari kita ya kan. Dan nanti kita bakal lanjut ke segmen yang gak kalah seru gitu yes, kan. Jadi buat ya. Kok udah di spill?
1: Udah ya, spill
2: sama dia.
0: Spill juga di
2: iya.
0: Lila kayak gue kurang fokus nih. Laper,
2: minum lagi, minum lagi, minum lagi. Okay.
1: Jadi buat kamu yang penasaran sama behind the scene, dengerin kita terus di Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is 92.5 FM.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai. Kembali lagi bersama kita bertiga.
0: Yes, kepo enggak sih kita bakal bahas apa nih di sini?
1: Kita bakal masuk ke segmen behind the scene.
2: Ya, sobat Pro 2, behind the scene kali ini kita bakal ngebahas apa?
1: Apa tuh?
2: Bakal kita bahas, Kal?
0: Kepo enggak sih kita bakal bahas Avengers Endgame.
2: Endgame-nya dibahas Layla tadi kan?
1: Iya, benar.
2: Iya, oke.
1: Karena ternyata banyak hal menarik banget kan di Endcontar.
2: Iya kan?
0: Karena emang lagi hype banget. Apalagi dia bakal rilis bulan ini juga.
1: Iya, benar banget.
2: Kasih spill dong, Haikal.
0: Kasih spill nih.
2: Ya, spill dong.
0: Spill. Gimana kalau Layla dulu aja?
2: Sweet deh, Hambiba dulu.
1: Yaudah, gue aja ya.
2: Oke.
1: Jadi, apa namanya, hal menariknya yang pertama itu, dia ini kan buka dia rilis ulang tapi bukan cuman sekadar nostalgia dong. Sutradara Endgame si Joyce sama Anthony Russo itu tuh bilang kalau ini tuh kesempatan spesial buat mereka, karena itu nggak semua film Marvel kan dapat apa namanya rilis ulang kan.
2: Iya, benar.
1: Nah, si Endgame ini kayak spesial dia rilis ulang gitu. Nah, apa namanya, menurut mereka dia tuh merilis Endgame Endcorn ini tuh sebagai jembatan ke film mereka yang akan tayang di akhir tahun nanti, Doomsday gitu.
2: Jadi akhir tahun kita bakal disambut ya.
1: Iya.
2: Endgame ini
1: kayaknya bakal nunggu-nunggu banget deh.
2: Yes.
1: Para fans.
0: Apalagi cuplikan-cuplikannya juga kan udah muncul tuh ya. Yeah. Di Instagram.
1: Bener banget.
0: Yeah. Pasti udah rame banget tuh.
1: Terus?
0: Kata mereka juga, mereka bilang ada alur cerita yang mengalir alami dari Endgame menuju Doomsday. Yang udah mencakup semua kisah yang telah berlangsung. Jadi emang bakal jadi jembatan banget nih buat kita
1: ke Doomsday.
0: Iya, buat ke Doomsday.
1: Iya kan, bener kan yang kayak gue omongin tadi. Dan fakta menariknya itu apa namanya, dia dirilis kembali dengan tambahan durasi kayak tadi gue udah bilang
2: 4 menit.
1: Iya, kayak sekitar 180 menit atau 4 menit lebih gitu dari versi originalnya yang tayang di 2019 yang lalu.
2: Nah, di situ juga tuh Joe Russo ini bilang kalau nonton Encore ini tuh semacam kayak tugas wajib gitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi kayak wajib banget, mungkin karena terlalu seru. Dan kata lu kan tadi banyak apa? Ada yang
1: hal menarik.
2: Masalah-masalah itu kan.
1: Oh iya, masalah.
2: Masalah yang apa sih?
0: Yang mana tuh?
1: Oh, yang tadi kayak
2: yang Rizky nunjuk-nunjuk itu.
1: Oh iya. Kayak ada hal yang seru banget tapi belum di-spill kan.
2: Iya.
1: Sama Marvelnya.
2: Nah, buat ngikutin cerita Doomsday ini, soalnya tuh cuplikan di bagian akhir film itu katanya bakal nunjukin konsekuensi dari para Avengers-nya sendiri gitu. Jadi yang tadinya tuh kelihatan seperti kemenangan penuh, ternyata tuh punya efek samping. Jadi kayak ada masalahnya gitulah intinya yang Layla sebut tadi.
0: Karena mereka ini kan istilahnya stolen time, mencuri waktu gitu. Time haze. Jadi pasti ada konsekuensi dari yang mereka lakukan.
2: Nah, dari situ juga lah sosok villain ini juga tuh jadi ancaman besar buat nantinya gitu lah, bakal jadi ancaman besarnya gitu. Menariknya lagi, katanya tuh ada penyesuaian kecil di salah satu dialognya Tony Stark soal bahaya main-main sama garis waktu.
1: Oke.
2: Udah disebut sama dia.
0: Apa itu dialognya?
2: Yang bikin dan fans para Marvel Endgame ini tuh pada langsung heboh kayak nebak-nebak gitu loh. Apa ya kira-kira gitu. Marvel juga kayak sendiri apa? Tadi lu bilang Marvel
1: merahasiakan banget. Iya. Karena dia benar-benar kayak enggak nge-spill satu pun apapun hal yang akan tayang gitu loh, benar-benar dirahasiain banget gitu. Terus tuh soal siapa yang bakal muncul di cuplikan itu tuh sampai sekarang tuh masih misteri, benar banget.
2: Oh, iya.
1: Tapi yang udah dikonfirmasi sama Robert Robert apa sih
2: Downey
1: Jr itu bakal balik nih ke MCU. Itu salah satu spilannya.
2: Dia bukan sebagai Tony Stark.
1: Iya,
0: tapi sebagai Dr. Doom.
1: Bener banget.
0: Dan Tony Stark juga waktu itu pernah bilang dia lebih suka merani Dr. Doom daripada Tony Stark.
1: Kenapa lo tau nggak itu hal? Kenapa dia lebih suka?
0: Nggak tau ya. Tapi karena mungkin peran Dr. Doom lebih sedikit filmnya daripada Tony Stark. Jam terbangnya lebih ringan gitu.
1: Nah, terus tuh kayak buat kalian banget nih yang mau nonton apa namanya Encore ini, seperti yang tadi gue bilang ke Haikal, wajib banget nontonnya di IMAX.
2: IMAX karena bakal lebih enak aja kan ya.
0: Kan lebih wow gitu.
1: Terus tuh kayak apa namanya, selain jadi jembatan cerita ya, rilisan ulang ini tuh punya nilai histori tersendiri. Soalnya tuh kan Marvel Endgame itu sampai sekarang masih jadi salah satu film dengan penonton tertinggi kan.
2: Iya benar-benar.
1: Suka banget di rewatch. Jadi kayak rewatch.
0: Rewatch.
1: Iya. Jadi kayak dia masih top tingginya banget gitu. Kayak mungkin ini salah satu alasan kenapa dia dirilis ulang ya.
2: Iya.
1: Karena penonton
2: karena banyak yang nungguin juga gitu.
0: Karena ada juga modifikasi adegan gitu kan ya, kayak pemeran anaknya Scott Lang itu diganti jadi pemeran yang baru, kayak yang di Ant-Man and the Wasp Quantumania gitu. Habis itu juga kayak ada Natasha Romanoff mengakui keberadaan Yelena Belova. Karena kan Yelena Belova ini baru dimunculin di MCU tuh setelah Avengers Endgame. Jadi itu bakal dimention juga di Avengers Endgame Encore gitu.
1: Tapi kayaknya menurut gue seru sih.
0: Ya kan, seru banget.
2: Iya, seru.
1: Jadi kayak buat kamu teman Pro 2 wajib banget nonton Encore ini.
2: Karena kata si Tony Stark tadi sendiri kan emang wajib untuk nonton ini.
1: Jadi hukumnya wajib gitu ya.
2: Wajib.
0: Ya kan?
2: Tugas.
0: Jadi kayaknya gak usah banyak ngomong aja ya, langsung aja kita nonton bareng-bareng Avengers Endgame Encore ini.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kita bakal masuk ke segmen Off Script, dimana kita bakal parodiin salah satu film Marvel pilihan kita. So stay tune di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Off Script. Jadi salah satu film pilihan kita yang udah kita rencanain buat parodiin ini adalah Spider-Man No Way Home. Oke, kita bakal acting 3, 2, 1. Jadi kita harus kerja sama sebagai tim.
1: Gue sebenarnya gak terlalu jago sih kalau kerja sama tim.
0: Gue pernah gabung sebuah tim.
1: Tim apaan?
0: Avengers.
1: Avengers?
0: Iya, Avengers.
2: Avengers itu apaan?
0: Hah? Kalian gak tau Avengers?
1: Emang apa Avengers? Itu band atau apa?
0: Ih, bukan band, itu tim superhero.
1: Oh, kirain band.
2: Berarti kamu pernah main bareng mereka?
0: Ya enggak gitu juga maksudnya.
1: Terus-terus mereka itu terkenal?
0: Iya, terkenal banget, swear.
2: Tapi di universe gua enggak ada tuh kayaknya.
0: Ya ampun, universal yang kemana aja sih?
1: Udah, kayaknya kita harus balik ke masalah utama kita deh.
0: Kita fokus.
1: Yes.
2: Jadi sekarang kita bertiga ini harus gimana nih?
0: Ya, kita bertiga Spider-Man, kita nyelamatin dunia.
1: Hah? Jujur, masih aneh sih.
2: Iya, setuju, aneh.
0: Lah, kenapa?
1: Karena kan kita bertiga Peter Parker dari tadi.
2: Dan kita semua itu Spider-Man.
0: Ya udah deh, gak usah dipikirin.
2: Agak kering enggak nih? Agak kering ya.
1: Orang tuanya tadi kita mungkin ngebahas
2: siapa? Yang tunjuk-tunjukkan mungkin.
1: Iya,
0: itu kayaknya jadi bagian tunjuk-tunjukkannya enggak sih?
2: Iya, yang kayak lu siapa? Karena ada 3 Spider-Man, jadi mereka sangat saling tunjuk-tunjukkan.
1: Iya.
2: Kok jujur, gua ada di situ, kok lu jadi gua? Tapi jujur kering. Atau Prince, karena kita bukan Spider-Man jadi kita tidak bisa mendalami.
1: Harusnya kita mungkin next.
2: Enggak harus jadi Spider-Man ya.
1: Bukan, harusnya kita
2: apa?
1: Ini
0: enggak jadi. Kenapa?
2: Ngomong gelo mah kenapa?
1: Enggak apa-apalah. Okay.
0: Padahal kayaknya jadi Spider-Man tuh seru enggak sih kita bergantungan?
1: Seru ya banget. Kan? Tapi gue ngelihat tahu maksudnya parodi apa namanya? Behind the scene Brand New Day. Itu Spider-Man beneran terbang gitu loh dia, tapi pakai alat besar ya kan? Itu bantuannya.
0: Itu jarinya beneran ada enggak? Gue enggak nonton behind the scene-nya soalnya.
2: Editan.
1: Gue waktu itu kurang lihat si jarinya ada apa.
0: Gue yang edit.
1: Oke.
0: Profesional banget.
2: Kesebar dong rahasia gue.
0: Sebar dong. Oke. Jadi kayaknya Spider-Man ini emang film, salah satu film terlaris di Spider-Man, ya kan?
1: Iya, benar-benar film yang terlaris.
2: Karena
0: emang kayaknya promosinya gede-gedean juga kan ya.
1: Abis itu
0: juga emang booming banget karena penonton ini kayaknya pada kepo semua gimana kelanjutan Peter Parker setelah membuat semua hilang.
1: Ya, semuanya tuh hilang ingatan. Iya kan, siapa itu gitu. Peter Parker gitu.
2: Yes. Tapi menurut kalian bakal ada lagi enggak?
1: Ya ada sih pasti. Karena tapi fansnya banyak yang nungguin ya.
0: Tapi kalau versi Tom Holland kayaknya enggak ya. Gua agak skeptis. Soalnya kan setelah Doomsday ini bakal Secret Wars, abis itu kita bakal reboot ke saga X-Men. Jadi kayaknya bakal ganti pemeran juga enggak sih Spider-Man-nya?
2: Jadi yang bakal jadi Spider-Man ini siapa nih?
1: Gue.
2: Enggak cocok.
1: Direkrut.
2: Kayaknya pas lo nganin jaring lo kayak gini putus deh. Enggak kuat.
0: Iya, nanti bergantungan.
1: Oke, teman Pro 2 sudah dari
0: jam berapa? Iya? Jam 8 sampai jam 10 ini.
1: Iya, kita sudah ngasih watchlist, bahas behind the scene sampai dengan off script. Gua Ayhana ngucapin terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Pro 2, apalagi di hari Rabu ini ya. Gua Ayhana.
0: Gua Haikal Fari.
2: Dan gua Adelaila. Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali udara tetap di

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. At Jakarta, teman Pro 2 dari Yahya. Dan kamu malam hari ini dengerin Anggala Besa di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tadi udah seru-seruan ya sama teman-teman BA, Broadcaster Academy Angkatan ke-6, teman Pro 2. Kali ini waktunya kamu cerita nih barengan sama Angga. Backsoundnya salah, kita ulangin backsound yang benar, teman Pro 2 ya. Nah, ini backsound CPH. Ini waktunya kamu cerita, teman Pro 2 barengan sama Angga tentunya. Boleh apa aja ceritanya? Langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Angga masih ragu-ragu ngomongin WhatsApp-nya karena nggak familiar di lidah Angga ya. 0811-7208-925, teman Pro 2 ya. Bukan yang lama, teman Pro 2, ini yang baru. 0811-7208-925. Atau boleh juga nih kamu DM Instagram kita di @pro2wdl. Atau boleh juga kamu kalau mau ditelepon, kita ngobrol bareng di telepon, boleh banget kamu WhatsApp aja, teman Pro 2, di WhatsApp kita 0811-7208-925. Asik yang ini benar, teman Pro 2 ya. Angga tungguin cerita kamu tentunya sampai nanti, teman Pro 2, cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Firasat dari Marcel, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal firasat, ada aja ya konektivitasnya dalam hubungan ataupun dalam sebuah pergaulan, teman Pro 2 ya. Kadangkala firasat kita tuh memberikan tanda, tanda bahaya, tanda gak bahaya ataupun lainnya, teman Pro 2 ya. Kita ngomongin nih teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita boleh banget cerita aja barengan sama Angga ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita di @pro2bdl, teman Pro 2 ya. Di WhatsApp kita di 08127924 sekian-sekian ada yang cerita. Oke, dia gak cerita sih sebenarnya. Halo Kak Angga, aku Zahra. Aku gak mau cerita, aku mau dengerin lagu-lagunya Kak Angga aja. Kak, udah denger lagunya Fanny belum? Fanny siapa? Fanny Sogi Borneo. Itu bukan sih? Tuh gue salah ya. Kata dia, kalau belum coba dengerin lagu-lagu dia bagus. Oke, siap. Kemarin kayaknya gue pernah sih ngeliat lagu dia ataupun mendengarnya gitu. Yang gue lupa apa, tapi yang video klipnya yang Rahwana mencintai Sinta. Bukan kebalikannya ya teman Pro 2 ya, itu deep sih, tapi gue lupa judulnya apa teman Pro 2. Nanti coba Angga cari ya lagunya Fanny ya. Atau Angga cari dulu nih buat kamu nih teman Pro 2 ya, Zahra ya. Ada Palum, boleh nih untuk kamu nih. Langsung aja nggak puterin, ini dia Fanny Sogi. Oke, Fanny Sogi ini dia teman Pro 2 dengan Palum buat kamu semua dan juga buat kamu Zahra.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: 52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, Last Adventure Express Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, and bye-bye semuanya.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar, ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
0: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 3 September 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Dian Octavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Namun kita juga tentunya akan awali perjumpaan kita pada hari ini dengan mendengarkan kajian Islami Dialog Mutiara Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 6 pagi. Dan kali ini kita akan mengangkat tema terkait penghalang dalam ketaatan kepada Allah bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini mari kita dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia kembali menemani Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara pagi sampai nanti jam 6 pagi. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Sumarlan dengan topik penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Bicara terkait dengan ketaatan, tentunya sebagai seorang muslim kita memang harus selalu taat kepada Allah. Tapi dalam menjalankannya sering sekali ada berbagai hambatan, mulai dari ada rasa malas, ada hawa nafsu, kesibukan dunia, lingkungan, dan godaan setan. Lalu apa saja yang jadi penghalang ketaatan kita dan bagaimana pula cara kita untuk mengatasinya? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Sumarlan yang sudah terhubung melalui line telepon kali ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat
0: ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah sehat Ustadz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga pastinya kita akan bertanya, berdiskusi nanti, minta Ustadz untuk sharing ilmunya juga. Ini terkait dengan penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Tadi sempat saya singgung di awal Ustadz, memang ya kita inginnya pasti sebagai seorang muslim-muslimah selalu berada dalam ketaatan. Tapi dalam dunia ini memang banyak sekali godaannya Ustadz. Kadangkala kita tidak luput dari kekhilafan, tapi kita juga punya niat untuk terus memperbaiki diri. Lantas bagaimana tentunya caranya kita ya Ustadz untuk mengetahui penghalang tersebut dan bagaimana pula cara kita mengatasinya? Nah, sebelum kita buka untuk diskusi kali ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mbak Dian dan para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ketaatan insyaallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seseorang hendak melakukan ketaatan kepada Allah, akan senantiasa ada ya penghalang yang menghalangi seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara, berbincang-bincang faktor-faktor atau penyebab-penyebab orang yang terhalang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Dian di awal tadi, ada orang keinginan untuk melaksanakan ketaatan tapi ada rasa malas, kemudian godaan setan. Ya, dua itu sebenarnya penyebabnya. Jadi ada dua penyebab yang menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah. Pertama, secara internal, ya. Apa secara eksternal? Eksternal itu dari luar, itu jelas ya, dari faktor beliau nyatakan dari iblis, setan ya. Iblis sebenarnya yang pertama kali mengikrarkan dirinya ya, membuat sebuah pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Qala rabbi bima awaitani la uzainanahum fil ardi wa la uyanahum ajma'in ila min ibadika minhumul mukhlasin. Ya Rabb, ni iblis, Allah berfirman memberitahu kepada kita semua bahwa iblis telah menyatakan di hadapan Allah, ya Tuhanku, karena engkau telah tetapkan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan sesuatu yang buruk, yang jahat nampak indah dalam pandangan manusia, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua ila min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Ini faktor eksternal, ya, penghalang seorang untuk taat kepada Allah adalah faktor iblis yang kemudian dibantu oleh bala tentaranya berupa setan-setan, minal jin dan iwanas, di sini jin dan manusia. Nah, sebenarnya iblis itu, Mbak Dian dan para pendengar, sebenarnya nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Tapi iblis itu dan setan-setan itu memanfaatkan potensi fujur atau keburukan yang ada pada diri manusia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh syahwat dan subhat dua ini. Ya, syahwat atau hawa nafsu dan subhat ini yang menjadi penghalang manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi iblis memanfaatkan potensi buruk yang ada dalam diri manusia itu yang akan menghalangi manusia itu pada ketaatan. Yang pertama adalah sifat fasik, fasik atau merusak. Apa sih fasik itu? Allah berfirman tentang definisi fasik dalam Quran surat Al-Hasyr ya, ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu, Mbak Dian, para pendengar, adalah orang yang gak pernah ingat Allah, gak pernah berzikir kepada Allah. Yang ada dalam benak pikirannya itu adalah masalah dunia terus. Habis-habisan waktunya untuk berpikir masalah dunia. Ini sifat fasik. Kalau orang sudah gak pernah ingat akan kematian, gak ingat akan masa depan hidupnya di akhirat, itu akan terhalang baginya untuk taat kepada Allah. Yang terpikir bagaimana dunia, dunia, dunia terus. Nah ini penyakit ini disebabkan oleh syahwat atau hawa nafsu. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh syahwat itu sombong. Ya. Al-kibar, sombong. Apa itu sombong? Kalau kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah menyatakan al-kibar itu batarul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran, meremeh orang lain. Nah, dua sifat. Ini sifat yang ditunggal syahwat juga, hawa nafsu ini. Kalau dalam diri seseorang itu ada sifat sombong tadi. Apa itu? Menolak kebenaran, diajak pada ketaatan, gak mau, kemudian alhamdulillah, meremehkan orang lain. Nah, itu penyakit itu sudah menghalangi dia dari ketaatan. Contohnya siapa? Contohnya iblis. Ketika Allah perintahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi iblis itu enggak mau menerima melaksanakan perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam. Itu sifat sombong. Kemudian ditanya oleh Allah, qala ma man'aka ala tasjuda idza amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apa yang menyebabkan kamu enggak mau bersujud pada Adam, wahai iblis? Kata Allah, dia menjawab, aku lebih baik daripada dia. Aku bukan dari api sedangkan kau diciptakan dari tanah. Nah itu, sifat sombong itu sudah menolak perintah, kemudian meremehkan orang lain, meremehkan bahwa Adam itu lebih buruk darinya, atau dia merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, jadi pertama sifat fasik, yang kedua sifat sombong yang ditimbulkan oleh syahwat, dan yang ketiga adalah zolim atau aniaya. Kalau Al-Quran banyak menyebut kata zolim itu dalam definisinya adalah syirik ya. Inna syirka la zulmun azim, sehingga kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Jadi kesama di dalam hati manusia itu ada kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan seperti apapun akan menjadi penghalang. Ya, jadi kesyirikan itu menjadi penghalang antara dia dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, penyakit yang ditimbulkan oleh syahwat atau hawa nafsu ini yang akan menghalangi orang dari ketaatan adalah dusta, orang-orang yang suka berbohong. Jadi pembohong itu payah diajak pada taat pada Allah. Payah pembohong itu. Ya kenapa? Pembohong itu dibenci betul oleh Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian si Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi pembohong, pendusta itu sangat dibenci oleh Allah. Makanya kebohongan itu, orang-orang yang suka bohong itu enggak bakalan dia untuk bisa melaksanakan ketaatan pada Allah dengan baik, ya. Jadi pertama tadi fasik, yang kedua sombong, yang ketiga zolim atau kesyirikan, dan yang keempat adalah dusta atau banyak berbohong ini. Dan yang terakhir, yang keempat, yang ditimbulkan oleh hawa nafsu adalah sifat atau perbuatan maksiat. Orang yang suka berbuat maksiat. Ketika orang berbuat dosa, banyak melakukan dosa, maka Allah akan kenakan titik di hatinya itu, ron namanya. Ya, ron, noktah, titik hitam. Kalau dia bertambah lagi, maka akan berubahlah nokta itu makin banyak, jadi dia ron. Ron itu warna hitam. Maka hatinya sudah tutup oleh warna hitam. Kala bal rona ala kulubihim makam yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguhnya apa yang dia lakukan itu hanya akan menutup hati mereka, mensegel. Yaitu di Quran surat Al-Mutaffifin 14 itu. Jadi orang yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa itu akan menutup hatinya sehingga sulit baginya hidayah masuk dan sulit keburukan keluar dari hatinya. Itu penyakit yang ditimbulkan oleh syahwat. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan oleh kebodohan, ini ketidaktahuan, ketidakpengetahuan atau bahil, bodoh. Orang bodoh ini punya sifat-sifat pertama ragu, ya, ragu akan kebenaran. Namanya nggak tahu. Orang yang ada itu penuh keraguan. Dan yang berikutnya, akhir sifat yang ditimbulkan oleh kebodohan itu adalah lalai di Quran surat Al-A'raf ayat ke-179 Allah firmankan
2: Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum aqbal ulaika hum ghafilun. Dan sungguh akan kami penjara jahanam itu dengan jin dan manusia, bagi mereka yang punya hati tidak bisa memahami, bagi mereka punya mata tidak bisa melihat, bagi mereka punya telinga tidak bisa mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, ula ikal kalan umbal hum abol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang goblok. Orang lalai itu orang yang mohon maaf kalau bahasa-bahasa ada itu dungu ya, apa maaf dungu itu dia nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa. Itu orang-orang lalai. Itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, itu nggak ngerti tentang kebenaran dan keburukan. Itu yang ditimbulkan oleh kebodohan. Jadi ada dua, Mbak Dian dan para pendengar, yang ditimbulkan oleh apa yang menjadikan seorang terhalang dari ketaatan adalah ditimbulkan oleh syahwat, hawa nafsu. Yang kedua adalah kebodohan. Nah, cara mengobatinya, kalau ditimbulkan oleh hawa nafsu itu dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kebodohan itu akan dihilangkan dengan ilmu pengetahuan atau belajar. Dua itu, belajar dan sungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh nggak belajar nggak jadi. Orang belajar nggak sungguh-sungguh juga nggak jadi. Dua itu yang menjadi pengobat penyakit yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Mungkin itu Mbak Dian sekilas pengantar sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Pas 5:30, silakan untuk diskusikan.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Luar biasa nih, menarik sekali ya tema kita pada hari ini, penghalang dalam ketaatan pada Allah. Dan ada salah satu, bisa dibilang ini fun fact bahasanya anak zaman sekarang gitu ya Ustadz. Ternyata kalau kita bisa bilang penghalang itu kan salah satunya kan memang godaan iblis. Yang harus kita tahu ternyata iblis itu gak punya power yang lebih daripada kita ya Ustadz ya.
2: Gak punya, lemah iblis itu.
0: Lemah, tapi mereka memanfaatkan potensi negatif dari kita. Astagfirullahaladzim. Jadi seharusnya kita ini justru tidak boleh takut, tidak boleh juga merasa gampang terperdaya ya Ustadz seharusnya, yeah. Karena justru kita punya power lebih daripada iblis. Dan kita yang harus bisa mengendalikan diri supaya power kita ini juga jangan lebih lemah daripada iblis, sehingganya tergoda itu tadi. Masya Allah Ustadz, baik. Sepertinya sudah banyak nih yang ikutan ingin bergabung bersama kita untuk berdiskusi. Kita buka dulu line teleponnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung dengan penelpon kita pada hari ini di 0721-269-720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Mbak.
0: Baik, silahkan Bapak, kita bicara terkait penghalang dalam ketaatan kepada Allah bersama Ustadz Sumarlan. Pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi ada judulnya pembohong itu Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz, sekarang kan maaf-maaf ya seprolim ya. Itu pemimpin kita ke pembohong dan dibela sama orang-orang yang tidak ngerti itu gimana hukumnya Pak Ustadz. Sudah jelas ya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan tanggapannya.
1: Jadi seseorang yang melakukan kebohongan itu akan dicap oleh Allah, akan dicap sebagai seorang pembohong. Dan pasti itu bohong. Pertama tadi ya, saya bacakan ayatnya tadi di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya, As-Saff ayat 2 dan 3. Di surat yang ke-61 itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi lain apa yang dia katakan, enggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, apa pekerjaannya, perbuatannya itu enggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini sang pembohong. Itu ternyata itu Allah benci banget dengan orang yang sangat yang pembohong itu. Dan setiap pembohong itu akan dicap sebagai seorang pembohong. Contoh misalnya, mohon maaf ini enggak misalnya kita bohong pada seorang, besoknya walaupun kita berbicara tentang benar sekalipun Allah nggak akan percaya gitu. Itu jadi pembohong, sekali saja dia berbohong maka akan dicap, dicap itu akan dianggap sebagai pembohong seterusnya walaupun dia nantinya bicara tentang kebenaran. Jadi tertutup ya orang-orang pembohong itu, tertutup kesempatan baginya untuk melakukan satu hal meyakinkan seorang itu sulit. Kenapa?
4: Ini pentingnya kita menjaga kejujuran, dan itu menjadi sifat Rasul. Ya. Sifat Rasul adalah jujur, siddiq, benar, ya, jujur, siddiq. Nah, itu. Jadi hamba Allah, ya, ini kita harus berhati-hati betul, ya, jangan sampai kita melakukan satu kebohongan sekecil apapun. Karena setiap kali kita melakukan kebohongan, untuk berikutnya orang nggak akan percaya, orang nggak akan percaya. Ya itu. Kalau sekali saja kita berbohong, walaupun banyak kali kita melakukan kebaikan, orang sudah tidak akan percaya. Inilah buruknya sifat bohong itu. Allah alam itu bagian salah.
0: Baik Ustadz, apakah memang bisa dibilang pembohong ini bisa disamakan dengan munafik Ustadz?
4: Itu salah satu kata Rasulullah SAW. Ayat munafiku salasun. Iza hadasa kadiba wa idha wa ada ahlaka wa idha sumina zona. Kalau kami sudah tiga ini, ciri munafik itu. Ciri munafik kata Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama,

0: Na'udzubillah min dzalik, itu besarnya. Walaupun dia ada di dalam hadis lain, walaupun dia sudah sholat, walaupun dia mengklaim dirinya Islam, walaupun dia berpuasa. Jadi walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun mengklaim dirinya orang Islam, tapi kalau ada kebohongan padanya, itu termasuk tanda daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Mbak Dian.
1: Oke, makasih Ustaz untuk penjelasannya. Ini merinding ya dengernya. Tapi sebenarnya saat memang amanah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah seperti Ustaz bilang tadi, surganya luar biasa ya. Begitu ya Ustaz ya. Dan
0: ya, saya tambahkan dikit lagi ya. Saya tambahkan dikit ini, penting banget. Kata Rasulullah SAW, ada empat hal yang kalau kamu miliki, maka kamu tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia dan seisinya. Apa itu? Yang pertama, kamu jadi orang yang amanah. Yang kedua, jadi orang yang jujur. Kan gak bohong nih. Dan yang ketiga, kamu berakhlak baik. Yang keempat, kamu tidak mau melakukan sesuatu yang haram. Empat hal itu kalau kamu miliki, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay. Itu. Jadi pertama amanah, jujur, nggak bohong. Yang ketiga, akhlaknya baik. Dan yang keempat, dia nggak mau hal-hal yang haram. Itu kalau kita miliki empat hal itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Masya Allah.
1: Masya Allah. Ini kuncian hidup juga ya Ustaz. Luar biasa ya. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung juga lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
1: Boleh diulangi namanya Bapak?
2: Ahmad Irwan Bandung.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung. Masya Allah, jauh ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Bandar Lampung. Silakan Pak, kita sedang berdiskusi mutiara pagi terkait dengan penghalang dalam ketaatan pada Allah bersama Ustadz Sumarlan. Pertanyaannya bagaimana Pak?
2: Tadi sedikit terlintas masalah hidup godaan kan di sini ya. Memang setiap dalam hidup itu selalu banyak godaan, terutama godaan iman di sini ya. Beginilah. Kenapa kan sudah dijuluki bahwa ini yang saya rasakan lah. Godaan itu yang paling berat Pak, godaan iman wanita. Karena tidak salah kalau ujian laki-laki pada umumnya sudah punya tahta dan wanita. Nah, seperti begini. Yang disarankan begini, kenapa kan wanita lebih mulia dengan Allah. Jadi kan sebagai perempuan, memang betul tidak sedikit ya Pak ya. Jabatan jatuh karena wanita. Saya juga perjalanan hidup memang seperti itu ketika saya ekonomi masih mapan. Hancur lebur kena wanita itu godaan, tapi sekarang sudah lain lagi, bukan sekarang Ahmad Irwan yang dulu atau Ahmad Irwan yang sekarang. Nah bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pertanyaannya dari Bapak Irwan di Bandung terkait dengan godaan keimanan, harta tata wanita, begitu Ustaz? Silahkan.
0: Ya baik, di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasibanna su'aitraku ayakulu amanu wahum laiftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fayaklamu alladziina sadaqu wa ra'anqalidin. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan dengan mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji oleh Allah? Ini. Dan sungguh kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah pasti tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta tentang keimanannya. Jadi apakah manusia itu mengatakan dengan dibiarkan dengan mengatakan aku telah beriman? Jadi enggak bisa orang itu hanya mengklaim dirinya mengaku beriman padahal belum diuji. Nah ujian itulah bagian, dan ujian itulah yang akan membuktikan apakah kita benar imannya atau kita dusta dari keimanan kita itu. Jadi memang itulah ya, manusia itu memang akan senantiasa diuji ya, dan ujian itu akan membuktikan apakah dia benar imannya atau dia pembohong. Dan ujian itu kadang banyak orang berpikir namanya ujian itu berupa kesedihan, kesusahan. Ternyata ujian yang paling berat itu adalah berupa kesenangan ya. Unik betul kehidupan orang yang beriman itu, kata Rasulullah, kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Dua itu, dan kesabaran itu sebenarnya ada pada dua hal tadi. Yang pertama ketika diberikan kenikmatan berupa cobaan yang beliau katakan tadi, harta, tahta, dan wanita. Betul, wanita itu, mohon maaf, wanita itu adalah godaan yang paling berat di hadapan seorang laki-laki ya. Rasul katakan itu, tidak ada sepenggalku godaan yang paling berat kecuali si rambut panjang, kata Rasulullah. Rambut panjang dari wanita. Banyak sekali orang-orang yang tergoda oleh wanita ini, kemudian menghancurkan karirnya dan sebagainya. Jadi itu jawabannya, itu bisa nanti dibaca tadi sahabat di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. ternyata nggak cukup manusia itu hanya mengklaim, mengaku dirinya beriman tanpa diuji. Dan dengan ujian itulah Allah akan bisa mengetahui bahwa sebenarnya orang itu iman benar atau hanya dusta atau pembohong. Wallahualam Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi memang ya kita tidak bisa hanya sekedar mengucap di lisan saja begitu. Ya, bahkan ya, memang ya, dalam kehidupan. Masya Allah, sehingga kita bisa lebih berhusnuzon begitu ya Ustadz ya, kalaupun memang kita sedang dalam ujian begitu. Baik, selanjutnya juga sudah ada yang ikut bertanya, kali ini kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum terhubung ya. Kita undang kembali tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari WhatsApp ya Ustadz ya, dari Rio di Pramuka. Ustadz, saya pernah dengar seperti ini, apabila kita telah mengetahui sesuatu, maka kita harus merealisasikannya. Nah, bagaimana Ustadz jika memang kita belum mengetahui hal itu, atau justru menghindari tahu supaya tidak berdosa jika tidak melakukannya? Nah, bagaimana Ustaz tanggapannya? Silahkan.
0: Baik. Tadi salam-salamnya kan, tolakul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Jadi gak ada alasan orang itu gak menuntut ilmu. Allah gak akan mengazab satu kaum sebelum diutus seorang rasul. Dan rasul itu sudah diutus lengkap sudah. Rasul terakhir adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak mempelajari tentang kebaikan dan keburukan atau agama ini. Jadi wajib bagi seorang itu untuk mengetahui tentang kebaikan dan keburukan yang untuk dijadikan sebagai standar dalam kehidupannya nanti. Maka apakah wajib ketika seorang itu mengetahui kemudian dia mengamalkan? Ya, wajib. Hukumnya dia mengamalkan apa yang dia pahami, yang dia ketahui. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal itu bohong. Amal tanpa ilmu itu sesat. Ya. Ilmu tanpa amal, bohong. Ya. Cuman pintar tapi nggak pernah ada buktinya. Sedangkan beramal tanpa ilmu, sesat. Nah, itu dua itu nggak bisa di... Itu harus kita pahami betul. Nah, apakah kita perlu menghindarkan diri enggak tahu ini litik itu supaya kita terbebas dari kewajiban? Nah, ini orang ini apa namanya, pakai punya abu wasap apa namanya sih, enggak baik lah. Wajib untuk wajib ya, jadi wajib hanya saja kita memang dalam melaksanakan kewajiban itu semampunya itu artinya semaksimal mungkin, bukan semaunya. Kalau ini tadi semaunya namanya ya. Beda. Kalau melaksanakan kewajiban itu semampunya, artinya semaksimal mungkin. Kalau meninggalkan larangan itu sepenuhnya tanpa terkecuali. Dan sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengetahui tentang baik dan buruk setelah diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nggak mau tahu nanti. Wah, aku nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu nggak belajar bahasa kita begitu? Jadi begitu Mbak Dian. Jadi Allah nggak mau tahu. Orang sampai saya nggak tahu, saya nggak bisa cara sholat, saya nggak bisa ilmu itu sudah nggak ada lagi.
1: Nggak ada lagi alasan begitu ya Ustadz? Menarik ini Ustadz. Memang banyak sekarang kan kita di era digital, nampaknya sudah banyak sekali ya Ustadz ya, gampang mendapatkan informasi, walaupun tetap harus kita kulik ini benar nggak gitu kan ya, ilmunya ini udah sesuai belum gitu. Tapi kalau misalnya kita aduh jangan deh, saya belum pengen tahu dulu, nanti saya nggak bisa realisasiin, saya dosa lagi gitu Ustadz. Kadang-kadang mungkin kita dalam kehidupan ketakutan gitu ya. Oke, baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kembali nih di line telepon kita ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Surandi Kota Sepang.
1: Bapak Surandi di Kota Sepang. Ya. Bapak, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan bicara terkait dengan penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Silakan pertanyaannya Bapak Surandi.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nampaknya seru sekali ini.
1: Masya Allah.
2: Masalah penghalang, saya kira sudah dari dulu, cuman nggak separah sekarang. Apalagi sekarang ini sudah ada media yang sudah di depan mata, bahkan bisa kita kulik sendiri, kita kontrol sendiri, dan kita tinggal memilih.
4: Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah negara kita ini masih bisa bertahan kalau si pembohong semakin lama semakin bertambah, bahkan bohong itu benar, jujur itu salah, aja Pak ya. Itu pertanyaan saya, karena ya jangankan kita bicara masalah penggede gitu, sesama tetangga pun bohong itu sudah menjadi jaburan gitu. Gimana untuk Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surandi di Kota Sepang, silahkan tanggapannya Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Surandi di Kota Sepang. Sebenarnya begini ya, ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Yang kukhawatirkan terhadap kalian bukannya kemiskinan, tetapi justru dibukanya ya pintu-pintu kenikmatan di dunia ini. Itu yang menjadi beratnya godaan itu ketika terbukanya pintu-pintu kenikmatan dunia ini. Itu justru godaan paling besar. Tapi kita nggak boleh berputus asa ya, karena dengan perkembangan teknologi yang majunya teknologi ini tergantung kita yang makainya. Misalnya dengan handphone segala macam ini bisa kita gunakan untuk dakwah. Jadi kalau orang baik dengan kemajuan teknologi ini akan semakin baik. Kalau orang mau buruk juga semakin buruk dengan teknologi ini. Ya, dengan kemajuan teknologi ini, kalau orang mau jadi orang jujur, jadi orang baik, jadi pendakwah, jadi orang yang adil, itu sangat diberikan kemudahan dengan teknologi. Tapi ketika orang jadi buruk juga, apalagi sekarang mohon maaf kayak ada kemajuan teknologi seperti AI yang kita bisa lihat itu, orang bisa memfitnah orang dengan suara yang sama, bisa gambarnya Mbak Dian, fotonya Mbak Dian, kemudian suaranya Mbak Dian bisa itu dibikin itu, kemajuan teknologi itu. Jadi tergantung kita menggunakannya. Kemudian yang kedua tadi, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah dengan kondisi yang semacam ini. Janji Allah ya. Jadi tanyakan apakah mungkin Indonesia ini akan bisa baik? Bisa. Dan itu sudah menjadi janji Allah. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk kebenaran berupa Islam ini, agar supaya Allah mengataskan, memenangkan Islam di atas agama-agama lain walaupun orang-orang musyrik membencinya. Yakinlah Pak Surandi ya, yakin. Ya, kita yakin demi Allah bahwa kebenaran ini akan menang nantinya. Pasti menang. Ya, ini perjalanan dakwah saja sekarang ini. Gerbong dakwah ini akan meluncur menuju pada kemenangan dengan atau tanpa kita. Jadi janji Allah itu. Gerbong kebenaran ini akan meluncur menuju pada kemenangan terus dengan atau tanpa kita. Kita ikut terlibat dalam perjuangan ya, gerbong dakwah akan menang. Nggak ikut kita yang rugi, gerbong dakwah akan menang. Dan tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat. Tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat. Ketika keburukan, kebohongan itu orang sudah terang-terangan, disitulah sebenarnya kemenangan itu semakin dekat. Sedikit sebagai gambaran, Pak Surandi, dulu ketika saya sekolah sekitar tahun 98-an itu nggak ada, nyaris nggak ada perempuan-perempuan yang pakai jilbab. Itu nyaris nggak ada. Sekarang ini Masya Allah, di mana-mana perempuan-perempuan itu pakai jilbab, kecuali orang yang bukan orang Islam. Sampai ke pantai, kondangan itu, maka itulah tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Yakinlah bahwa kebenaran itu pasti nanti akan kemenangan, dan kejahatan, keburukan, kebohongan itu akan binasa nantinya. Tinggal nunggu waktu saja, Pak Surandi. Kemudian yang terakhir untuk Pak Surandi, apakah kita akan menemui kemenangan atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting kita bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Wallahualam, Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz ya, jadi ini menjadi pemicu semangat kita, dan terus kita juga berhusnuzon terhadap apa yang kita perjuangkan begitu di dunia ini. Tentunya gerbang dakwah ini akan selalu mengarah pada kemenangan, tinggal kitanya mau ikutan juga berperan atau enggak. Kalau nggak ikut kita yang rugi. Kalau masalah gerbong kemenangan dakwahnya mah nggak ada masalah gitu, kita nggak ikut ya. Tapi kitanya yang rugi. Masya Allah. Baik Ustadz, ini kita juga sudah ada pertanyaan kembali nih di line WhatsAppnya hamba Allah dari Pringsewu. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang suka mengada-ada omongan? Jadi kayak dibuat-buat omongannya. Bagaimana Ustadz? Terima kasih.
0: Jadi ya nggak perlulah kita itu mengharapkan penilaian dari orang. Orang yang membuat-buat segala macam itu orang-orang yang tidak jujur tadi itu, penuh kebohongan. Jangan kamu mencari-cari ridho manusia, karena begitu mudahnya, begitu cepatnya manusia itu melupakan kita ketika kita meninggal nanti. Begitu cepatnya orang itu melupakan kita, sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, begitu cepatnya orang itu akan melupakan kita nanti. Kalau kita hanya mengambil apa, mencari ridho manusia. Jadi orang yang
1: mengada-ada, Ustaz.
0: Ada-ada, orang-orang yang ada-ada mengiasi dirinya. Ya kita memang perlu baik. Ya dari kata-kata, dari tingkah laku itu kita perlu baik, tapi enggak pula kita mengada-ada yang dalam rangka jelas orang itu dalam rangka mencari keridhaan manusia. Ya memang validasi itu dibutuhkan, validasi apa, pengakuan itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran. Nanti kalau orang enggak percaya sama kita juga enggak baik juga, tapi bukan dalam rangka mencari ridho manusia, karena begitu cepatnya nanti orang itu akan melupakan kita. Nanti setelah ini kayak kita semua akan lupa. Saya lupa dengan Mbak Dian. Jadi sebenarnya kita ini Mbak Dian juga lupa. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing kan begitu Mbak Dian.
1: Betul.
0: Ya. Jadi rugi kalau kita hanya mencari ridho manusia. Hanya semua itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi kalau kita mati nanti. Kita masih hidup saja nanti setelah ini jam 7 Mbak Dian sudah enggak ingat sama saya enggak. Ya, sama Mbak Dian sudah masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitu Mbak Dian,
1: malam-malam. Masya Allah, iya ini juga sangat relate dengan kehidupan saat ini ya Ustadz. Namanya juga terkadang tuh ada tuh kita di media sosial haus validasi gitu ya Ustadz bahasanya.
0: Tapi dibutuhkan Mbak Dian,
1: butuh ya
0: kebaikan.
1: Dalam kebaikan.
0: Kalau saya nggak dipercaya, Mbak Dian nggak mau undang saya.
1: Betul. Yang penting jangan mengada-ada atau bahkan hanya mencari ridho pada manusia. Kalau kita cuma mengharap pada manusia, kita kecewa, Ustadz ya.
0: Kecewa. Kita akan dilupakan. Nanti bentar lagi kita saling melupakan. Kita sibuk dengan urusan lain. Apalagi kita mati nanti.
1: Gitu. Baik, Ustadz. Ini kita sudah ada pertanyaan terakhir dari penelpon kali ini. Silahkan dengan siapa di mana. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
5: Kami Puro.
1: Oh Masya Allah Mas Apin masuk loter terakhir nih. Biasanya awal kayaknya tadi lagi berjuang juga untuk gabung kayaknya ya. Silakan Mas Apin untuk pertanyaannya terkait dengan penghalang pada ketaatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mudah-mudahan Pak Ustaz Pak Ustaz ya sukses kami CR Islam. Penghalang dalam ketaatan, contoh Ustaz mohon maaf ya, Abraham, Namrud, Firaun, sama Korun. Dia mengakui bang tidak percaya apa ibaratnya terhalang dengan ketaatan. Dia tidak taat sama yang kuasa Pak Ustaz. Memungkiri artinya kebohongan itu kan dia menolak kebenaran Pak Ustaz. Pertanyaan saya Pak Ustaz, di zaman sekarang banyak orang yang berbohong katanya kan. Berarti menolak kebenaran. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apa bedanya menolak kebenaran dengan berbohong? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Seperti yang tadi saya gambarkan tadi itu. Terima kasih Pak Ustaz ya. Mbak Dian sehat selalu, sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin. Yes.
0: Yang dikatakan apa si Korun? Inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena kehebatanku, karena ilmuku. Jadi Korun itu diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak harta yang berlimpah ruah, kita semua tahu. Kenapa katanya inna ma utituhu ala ilmin indi? Ini semua adalah hasil daripada kehebatanku. Itu ciri daripada sifat sombong itu. Ya merasa bahwa semua adalah hasil karyanya. Enggak tawadu, itu sombong itu. Itu menjadi penghalang betul orang itu dari ketaatan pada Allah. Makanya kita harus banyak bersyukur ya, kata seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan banyak oleh nikmat Allah. Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu juga diberikan oleh Allah karunia yang begitu luar biasa berupa sarana hidup. Itu apa kata beliau? Qala rabbi Nabi Sulaiman itu ini semua ya. Hadza min fadli rabbi liwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah pemberian Tuhanku untuk menguji diriku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Jadi ada dua potret manusia Mbak Dian di Quran itu di apa itu Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat oleh Allah, hadza min fadli rabbi liwani ashkuru am akfur. Ini semua pemberian Tuhanku untuk menguji diriku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Sedangkan Korun tadi itu diberikan nikmat yang banyak. Inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah hasil daripada kehebatan. Itu contohnya. Contoh daripada orang yang sombong dan orang yang tawadu. Dari Nabi Sulaiman orang yang tawadu, orang bersyukur. Korun adalah contoh orang yang sombong. Yang satu itu meningkatkan derajatnya di hadapan Allah, yang satu membuat dirinya rendah karena kesombongannya. Wallahualam, itu jawabannya Mbak Yan.
6: Baik, terima kasih banyak Ustaz tentunya untuk diskusi hari ini yang Masya Allah ramai juga yang ikut bertanya. Dan pastinya ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terus mencari tahu ya Ustaz, untuk belajar, kemudian juga pastinya bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga ketaatan dan memperbaiki apa yang mungkin sempat lalai dalam diri kita. Dan Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustaz terkait dengan dialog kita pada hari ini, penghalang dalam ketaatan pada Allah. Silakan Ustaz.
0: Baik, penghalang itu ada dua, secara eksternal dari iblis dan bala tentarnya berupa setan-setan. Cara mengatasinya mudah. Allah bisa Allah kasih kita cara itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan maka aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu caranya yang pertama. Yang kedua, penghalang dari dalam diri kita berupa syahwat atau hawa nafsu itu kita bersungguh-sungguh untuk mengalahkan. Ya, seperti sifat pasik, sombong, dan sebagainya itu bersungguh-sungguh untuk menghilangkan itu. Dan yang ketiga, kebodohan itu yang ada dalam diri kita juga, kebodohan itu cara menghilangkannya adalah solusinya adalah belajar. Bersungguh-sungguh, ya, mohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dan banyak-banyak belajar. Itulah insya Allah sebagai solusi ya dari hal-hal yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Wallahualam. Terima kasih Mbak Dian.
6: Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, cara mengobati dan juga tentunya membuat kita bisa mengatasi penghalang dalam ketaatan ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan belajar, tentunya itu menjadi cara kita untuk melawan syahwat atau hawa nafsu dan juga kebodohan yang memang ini menjadi sifat-sifat negatif yang dimanfaatkan itu tadi oleh iblis begitu ya Ustaz ya, untuk memperdaya kita. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sumarlan atas sharing pada hari ini, dan semoga sehat selalu Ustadz, lancar amin juga untuk segala kegiatannya. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selama ini Pak Gubernur merasakan RRI sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Lampung. RRI terus hadir di tengah masyarakat, ikut menyehatkan ruang informasi publik.
2: Terus mensosialisasikan ke masyarakat supaya melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka mencegah terjadinya penyakit yang lebih serius itu, karena mencegah itu tentu akan lebih baik gitu.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 3 September 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan screening kesehatan berkala melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan lewat sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan tenaga kesehatan dan kader puskesmas di lapangan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan screening kesehatan berkala melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan lewat sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan tenaga kesehatan dan kader puskesmas di lapangan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan screening kesehatan secara berkala. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan sosialisasi menjadi strategi utama meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya edukasi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan tenaga kesehatan puskesmas menyampaikan informasi CKG melalui kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sosialisasi juga melibatkan kader kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan. Pemeriksaan secara berkala dinilai penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia menegaskan upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum masyarakat mengalami gangguan kesehatan yang lebih berat. Karena itu masyarakat diharapkan tidak menunggu sakit untuk memeriksa kondisi kesehatan.
2: Yang pertama tentu sosialisasi ya, sosialisasi yang terus dilakukan oleh tenaga puskesmas ya, lewat kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan-kegiatan pelayanan di masyarakat, lewat kader untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat supaya melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka mencegah terjadinya penyakit yang lebih serius gitu, karena mencegah itu tentu akan lebih baik gitu. Dan kami juga minta bantu nih ke RRI untuk terus menyampaikan tentang TKG seperti

0: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta dukungan Radio Republik Indonesia dalam memperluas penyampaian informasi mengenai CKG kepada masyarakat. Publikasi melalui media dinilai dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Melalui penguatan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan budaya hidup sehat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran yang berhasil dihimpun tim redaksi.
2: Saya Fajar. Bagus banget ada target percepatan begini. Ini bikin semua pihak bergerak, bukan cuma dinas kesehatan aja. Desa kami yang tadinya rawan sekarang sering disemprot dan dibersihkan bareng-bareng. Harusnya kan dari dulu gerak cepet kayak gini. Saya bangga kalau daerah kita mau kejar ketertinggalan ini dari kabupaten lain. Obat-obatan dari puskesmas sekarang juga gampang dan gratis. Program pencegahan makin jelas dan gampang diikuti warga. Upaya ini bikin orang tua jadi lebih tenang pas melepas anak-anaknya ke sekolah. Di sekolah juga petugas sering datang buat edukasi bahaya malaria.
3: Saya Mutia, jujur sosialisasi dari pemerintah masih terlalu formal dan membosankan. Banyak warga yang masih bingung bedain gejala malaria sama demam biasa. Kalau edukasinya nggak nyampe ke masyarakat bawah, ya susah mau tuntas. Penyemprotan nyamuk sering baru ada kalau udah ada kasus yang parah. Harusnya kalau pencegah dari awal, bukan pas angka kasus naik baru sibuk. Kita butuh aksi nyata yang konsisten tiap bulan, bukan cuman hangat-hangat tahi ayam.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran. Pasalnya, hingga kini daerah tersebut berstatus endemis sedang dan menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang belum memperoleh sertifikat eliminasi malaria. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kabupaten Pesawaran yang belum eliminasi masih jadi endemis malaria di Provinsi Lampung.
5: Kita Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan dari 15 kabupaten kota di Lampung yang sudah eliminasi malaria, Kabupaten Pesawaran masih menjadi satu-satunya daerah yang belum berhasil mencapai eliminasi malaria. Menurut Jihan, penyebab utama belum tuntasnya kasus malaria di Kabupaten Pesawaran karena keberadaan tambak yang sudah tidak berfungsi dan dibiarkan terbengkalai. Dia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi habitat ideal bagi nyamuk Anopheles yang merupakan faktor penyebab malaria. Mestinya menurut Jihan, tambak-tambak yang sudah tidak beroperasi dan terbengkalai tersebut dilakukan pengeringan secara berkala serta dikelola, termasuk keberadaan ikan yang dapat memangsa jentik nyamuk. Jihan memastikan pemerintah menargetkan sebelum 2030 persoalan tersebut dapat dituntaskan dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Pesawaran.
4: Di Lampung, malaria itu dari 15 kabupaten kota yang sudah eliminasi, masih ada satu PR yaitu di Kabupaten Pesawaran yang belum eliminasi, masih jadi endemis malaria di Provinsi Lampung. Kita punya target untuk bisa menyelesaikan itu, paling tidak sebelum 2030 sebagaimana target nasional eliminasi malaria 2030. Hal yang mendasar menjadi permasalahan kenapa belum terurai masalah ini adalah hulunya, yaitu ada beberapa faktor yang memang menyebabkan nyamuk Anopheles sebagai penyebab utama malaria itu habitatnya itu ada di tambak-tambak yang tidak fungsional di Kabupaten Pesawaran, tambak-tambak yang sudah tidak beroperasi, terbengkalai, tidak ada intermittent untuk perawatan, misalnya dry intermittent atau pengeringan, dan tidak ada ikan-ikan yang memang organik di sana yang membunuh nyamuk dan sebagainya, sehingga itu jadi harang kita nanti berharap ada langkah bersama dari Kabupaten Pesawaran di sekitar kami untuk bisa menuntaskan permasalahan di hulu tersebut.
5: Jihan Nurlela menambahkan, sejauh ini pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan malaria melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan alokasi anggaran pengendalian penyakit. Ia juga meminta Pemkab Pesawaran segera membentuk tim percepatan eliminasi malaria yang melibatkan berbagai unsur, termasuk dukungan dari jajaran TNI dan tenaga kesehatan, serta memperkuat strategi testing, tracing, dan treatment atau 3T agar setiap kasus terdeteksi dan tertangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, Jihan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama di musim hujan, terkait upaya pencegahan gigitan nyamuk melalui penggunaan kelambu, fogging rutin, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Pemprov menilai LPP RRI terus konsisten menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Lampung. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo saat mewakili Gubernur Lampung membuka RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung. Pemprov menegaskan penguatan daerah membutuhkan kerjasama erat bersama seluruh elemen masyarakat. Kehadiran RRI dinilai memberi kontribusi nyata dalam menyehatkan ruang informasi publik melalui penyajian berita terpercaya, edukasi, dan hiburan sehat. Keberadaan lembaga penyiaran publik ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan pentingnya menjaga semangat gotong royong lintas instansi di tengah era efisiensi saat ini.
6: Yang selama ini Pak Gubernur merasakan RRI sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Lampung. RRI terus hadir di tengah masyarakat, ikut menyehatkan ruang informasi publik dengan informasi, hiburan, dan edukasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Pemerintah hari ini bukan satu-satunya hero yang bisa mengakselerasi pembangunan tanpa melibatkan elemen masyarakat yang lain. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah selalu membangun trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu modal utama dan RRI menjadi bagian penting dalam membangun trust publik kepada pemerintah.
3: Kolaborasi antar lembaga dipandang sebagai fondasi utama dalam menyukseskan agenda prioritas daerah. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak RRI beserta seluruh instansi vertikal untuk terus memperkuat konsolidasi dan menyebarkan semangat pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam mewujudkan kemajuan Lampung secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
7: LPP RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Lampung, Rabu 2 September 2026. Kegiatan yang masuk dalam rangkaian RRI Fest 2026 diikuti oleh puluhan pemilik UMKM dari berbagai bidang usaha. Seminar yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung ini diisi oleh pemateri dari Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Bank Indonesia, dan Bank Lampung. Seminar tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan bisnis di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Destini Syarimianti, menjelaskan, pemerintah Provinsi Lampung fokus meningkatkan kualitas UMKM naik kelas, mulai dari memberikan pelatihan pemberian branding hingga mempromosikan produk di media sosial.
8: Yang kita fokuskan untuk sementara ini kan untuk meningkatkan UMKM naik kelas ya, terutama dengan peningkatan kualitas UMKM, bukan hanya kualitas SDM-nya tetapi juga kualitas hasil produksinya, dan menuju UMKM naik kelas seperti kita memberikan pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan pemberian branding, promotion seperti menggunakan media-media sosial untuk mempromosikan produk-produk mereka. Karena itu salah satu bagian dari proses kita UMKM naik kelas. Paling utama kan kita pengen UMKM ini tidak hanya berjalan di tempat, tetapi lebih mengangkasa. Maksudnya mengangkasa naik kelas ya. Naik kelas itu bukan berarti kita tidak memperhatikan segi-segi dari legalitas, tetapi memang harus diperhatikan dari segi legalitas, dari segi produksi, dari segi pemasaran dan sebagainya. Tadi sudah dibahas lebih lengkap Jadi kita berharap kami berfokus pada peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan kualitas produksi dari UMKM itu juga.
7: Sementara itu Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Provinsi Lampung, Laode Muhammad Arif Akbar mengatakan, perkembangan UMKM di Provinsi Lampung cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain, khususnya UMKM di bidang pangan yang cukup bisa diandalkan dalam membantu perekonomian Lampung dalam mengatasi inflasi atau lonjakan kebutuhan pangan khususnya pada hari besar keagamaan nasional.
9: UMKM Lampung ini sudah di level yang cukup oke, cukup baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya mungkin dinilai dari cukup banyak kegiatan-kegiatan business matching ekspor yang telah disepakati juga dari sisi knowledge atau dari sisi wawasan konsumen gitu ya, yang melihat UMKM Lampung ini sudah cukup baik di market gitu, terutama dari sisi komoditas untuk makanan minuman olahannya. Nah, dari sisi UMKM untuk di bidang pangan juga tadi disebutkan bahwa beberapa UMKM komoditas pangan kita dari mulai beras, cabai merah itu sudah cukup bisa diandalkan dalam membantu perekonomian Lampung dalam mengatasi inflasi atau lonjakan kebutuhan pangan di khususnya di HKBP, Hari Besar Keagamaan itu ya.
7: Sementara itu Kepala RRI Bandar Lampung Peri Widodo menyebut UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu diperlukan dukungan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu mengembangkan produk serta memperluas pasar. Dalam seminar tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, mulai dari strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, hingga upaya memperluas pasar. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kehadiran ratusan pengunjung di ajang RRI Fest 2026 menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal yang berburu omzet sekaligus mengenalkan produk kulinernya ke pasar yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pecah banget, semoga aja tahun ini lebih pecah lagi, soalnya kayaknya pesertanya lebih banyak daripada tahun kemarin ya.
11: Ajang RRI Fest 2026 kembali menjadi wadah potensi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan serta mengenalkan produk kuliner kepada masyarakat luas. Salah satu pelaku usaha UMKM, Reza, mengatakan merasakan manfaat momentum tahunan dengan membuka stand kuliner yang menyajikan beragam jajanan favorit masyarakat. Menurutnya, berpartisipasi dalam RRI Fest merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Kehadiran ribuan pengunjung dari area festival menjadi kesempatan emas agar produk kuliner makin dikenal. Dirinya menjelaskan, tahun 2026 menjadi kali kedua dalam berpartisipasi dalam pagelaran stand di festival RRI Fest 2026.
10: Jualannya ada telur gulung, sempol ayam, sama lumpia beef. Seru banget, soalnya ini udah tahun kedua ya kita ikut di sini. Tahun kemarin pecah banget. Semoga aja tahun ini lebih pecah lagi. Soalnya kayaknya pesertanya lebih banyak daripada tahun kemarin ya. Iya, kelihatannya lebih banyak sih dari tahun kemarin. Tahun kemarin aja udah rame, ini lebih rame lagi. Ya, semoga berjalan dengan sukses ya. Lebih sukses dari tahun kemarin. Rame, seru, pecah lah pokoknya.
11: Menurutnya tingkat kunjungan yang tinggi berbanding lurus dengan omset yang didapat. Reza berharap kegiatan seperti area Fest dapat terus konsisten digelar secara berkala sebagai bentuk dukungan yang nyata bagi tumbuh kembang sektor UMKM lokal. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati HUT ke-64, TVRI Lampung menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Memperingati hari ulang tahun ke-64, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI menggandeng Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor TVRI Lampung Rabu kemarin. Kepala TVRI Stasiun Lampung Muhammad Iksan mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 30 stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Ia menyebut gerakan pangan murah bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan menjadi salah satu upaya mendukung pengendalian laju inflasi daerah khususnya pada komoditas pangan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Komoditas yang disediakan meliputi beras sebanyak 1,5 ton, gula pasir sebanyak 300 kg, minyak goreng sebanyak 120 liter, dan telur ayam sebanyak 250 kg. Selain menyediakan pangan murah, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kehadiran bazar UMKM memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk kepada masyarakat.
13: Ini dalam rangka HUT TVRI tanggal 24 Agustus kemarin. Jadi serentak dilaksanakan bazar pangan murah ya, gerakan pangan murah yang dilakukan di TVRI nasional dan 30 stasiun penyiaran lainnya. Tujuannya ya untuk kebutuhan masyarakat saat ini, mungkin kalau di Lampung ini mungkin terjadi inflasi ya, jadi kita melakukan bazar pangan murah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat sekitar di WIWI ini.
12: Dirinya berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini dapat memperkuat sinergitas antara TVRI, pemerintah, dan berbagai pihak dalam menjaga keterjangkauan harga pangan. Melalui kegiatan ini, lanjut Iksan, TVRI tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga berupaya menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Umpu Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan Satgas Siaga Karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
14: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Polsek Umpu Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan Satgas Siaga Karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut bertempat di lokasi PTPN 7 Tulung Buyut Kalipapan wilayah hukum Polsek Umpu Semenguk. Kapolsek AKP Tosira kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi saat musim kemarau dan kondisi cuaca panas. Dalam pelaksanaannya, Polsek Umpu Semenguk mendorong terbangunnya sinergitas antara Polri, pemerintah kampung, pihak perusahaan, aparat kewilayahan, serta elemen masyarakat. Koordinasi dilakukan hingga tingkat bawah dengan melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, aparatur kampung, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
15: Saya AKP Tosira, sama dengan lintas sektoral, kami siap dalam hal bekerjasama penanganan kebakaran Karhutla, khususnya di wilayah Polsek Umpu Semenguk. Kemudian kami juga menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan untuk kita sama-sama menjaga, karena ini masih musim kemarau, menjaga untuk tidak terjadi kebakaran terhadap lahan-lahan dan ataupun pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan ataupun perkebunan. Ini untuk kebaikan kita bersama.
14: Selain memperkuat koordinasi, AKP Tosira juga turut menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun kebun secara sembarangan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut, ia mengatakan, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kampung, Polsek Umpu Semenguk menegaskan komitmennya untuk membangun kesiapsiagaan. Menurut AKP Tosira, Karhutla bukan hanya persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 menerima 27 pengaduan pemutusan hubungan kerja. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
16: Di bidang tenaga kerja, Provinsi Lampung menempati peringkat kelima nasional sebagai daerah pengirim pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan data jumlah total warga Lampung yang tercatat sebagai pekerja migran Indonesia mencapai 300 ribu pekerja. Secara akumulatif, Lampung berada di posisi kelima provinsi terbanyak pengirim pekerja migran Indonesia, dengan negara tujuan Taiwan lebih dari 136 ribu orang, mayoritas pada sektor informal, dan terbanyak di Kabupaten Lampung Timur. Bahkan pada periode 2024-2026, BP3M mencatat 52.949 warga Lampung yang berangkat bekerja di luar negeri. Sementara menyangkut persoalan pemutusan hubungan kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nampitu mengatakan, hingga bulan Agustus telah menerima 27 kasus pengaduan pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, meskipun kasus PHK ini belum mengkhawatirkan, Dinas Tenaga Kerja terus mendorong untuk penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Agustus 2026, terdapat 30 ribu orang yang telah terserap di lapangan kerja.
17: Secara nasional kemarin sempat terpublis cukup besar ya pemutusan hubungan kerja, tapi yang terlaporkan di Dinas Tenaga Kerja Lampung itu lebih kurang 27 laporan ya. Tapi terkait dengan PHK ini di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Nah, upaya yang kita lakukan diantaranya adalah meningkatkan kompetensi SDM.
16: Pemerintah provinsi akan terus berupaya menaikkan kemampuan tenaga kerja Lampung sehingga tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun harus meningkat di bidang teknologi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
1: Fobi Lampung masa bakti 2026-2030 resmi dilantik pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Momentum tersebut diharapkan mampu meningkatkan pembinaan serta prestasi olahraga Barongsai Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Pengurus Besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau PB Fobi resmi melantik pengurus Provinsi Fobi Lampung masa bakti 2026-2032 berlangsung di Meeting Room Chandra Bandar Lampung. Ketua Fobi Lampung Sailendra Sinwijaya Evan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan serta prestasi olahraga barongsai di Lampung. Ia menjelaskan program kerja telah disusun jajaran pengurus harian. Penguatan koordinasi internal menjadi salah satu langkah untuk memastikan program organisasi berjalan dengan baik.
20: Ya, sepasti saya baru diangkat sebagai pelatihannya di Ketua Fobi Bandar Lampung, dan dia usahakan sebaik mungkin gitu. Dan selanjutnya ini yang ada sebagian itu dilaksanakan oleh ketua harian. Yang lebih ketua dari saya ialah Afi, beliau itu sudah memprogram apa yang beliaunya kerjakan. Nanti saya turun.
19: Sementara itu, Ketua Harian PB Fobi Arifian Himawan berharap pengurusan yang baru dapat menjalankan roda organisasi secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan barongsai, baik di tingkat daerah maupun nasional.
21: Sebenarnya dari pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia menaruh harapan besar kepada kepengurusan yang baru dilantik ini. Tentunya harapannya bahwa olahraga barongsai, olahraga prestasi ini bisa berkembang dan maju untuk provinsi maupun untuk kejuaraan-kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional.
19: Sementara itu, sebagai agenda awal, Fobi Lampung menyiapkan festival dan lomba barongsai tradisional yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober mendatang. Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet-atlet muda barongsai di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo terkait kegiatan RRI Fest 2026.

0: Ya, baik pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo, yang akan berbincang terkait gelaran RRI Fest 2026. Baik, Pak Ganjar, bagaimana tanggapannya dengan adanya RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung ini?
1: Ya, terima kasih. Hari ini kami bersama RRI dalam rangkaian kegiatan RRI Festival 2026 yang juga ada rangkaian kegiatan untuk anak-anak, lomba mewarnai, kemudian ada seminar UMKM, dan ada rangkaian kegiatan lain termasuk pemilihan bintang radio RRI. Kita tahu ini bagian dari upaya RRI mendekatkan diri kepada masyarakat di tengah situasi dan dunia komunikasi yang berubah. RRI ingin beradaptasi. Pak Gubernur tadi menyampaikan juga berharap RRI menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik di Provinsi Lampung untuk membersamai pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung dalam membangun daerah Lampung. Selanjutnya, kami juga berharap RRI terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, makanya kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, dengan dunia usaha, dengan kalangan perguruan tinggi, dengan teman-teman media yang lain bisa saling mengisi dan saling memberikan kontribusi yang terbaik untuk Lampung tercinta ini.
0: Baik Pak, di tengah banyaknya platform media saat ini, bagaimana melihat peran radio untuk saat ini?
1: Ya, radio mungkin kita bisa ikuti beberapa kajian ilmiah atau survei masih menjadi minat masyarakat untuk diikuti, khususnya untuk mengkonfirmasi berbagai berita yang berkembang di medsos. Lembaga-lembaga penyiaran resmi, apalagi RRI yang merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia, selain memberikan edukasi, informasi, dan hiburan, ini juga menjadi bagian untuk menyehatkan ruang komunikasi publik kita dengan informasi-informasi yang kredibel, otoritatif, dan objektif. Disitulah peran penting RRI dalam beradaptasi dengan situasi kemediaan kita hari ini. Dan kami melihat RRI sudah mulai banyak berubah, yang tidak hanya mengandalkan audio, tapi sudah mulai berkonvergensi dengan multi-kanal, multi-platform yang lain, sehingga warga masyarakat bisa menikmati sajian informasi RRI juga melalui platform-platform media sosial, sehingga proses penyebaran informasi juga menjadi makin baik.
0: Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya.
1: Ya, itu mas.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Lobo Tangga Bus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, happy sekali hari ini bisa kembali menemani Anda ya bersama Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Tentunya Dian juga melihat ya dari studio Pro 1 di sini banyak sekali yang sudah ikutan datang ke RRI Bandar Lampung. Tenan-tenan UMKM yang bisa untuk Anda kunjungi masih ada pastinya di RRI Fest 2026, jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti rangkaian acaranya pada hari ini, karena memang di saat ini juga akan ada cek kesehatan gratis serta donor darah. Nah, pastinya juga Dian masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Enggak tuh, kayaknya gak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telpon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Real, jangan sampai ketinggalan acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 yang masih berlangsung hingga besok 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Kemarin kita sudah lakukan lomba mewarnai. Tenang aja, sekarang masih ada bazar UMKM, kemudian donor darah dan cek kesehatan gratis. Besok ada penyebaran benih ikan dan pastinya juga hari ini jangan sampai dilewatkan Bintang Radio 2026. Update selalu informasinya di Instagram @RRI Bandar Lampung.

0: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam.